0: mereka berkata, kiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala.
1: Berarti yang ngomong ini di mana, Bu? Di dalam neraka itu. La ilaha illallah. Maka Bu syukuri dua nikmat ini, Bu. Nikmat apa, Bu? Pendengaran sama niat akal sehat. Pakai dia, Bu. Pakai dengar kebenaran, pakai dengarkan kalamullah, hadis Rasulullah, nasihat, oh jangan, ya. Ibu, pakai dia untuk dengar kebaikan, ya, dengar kalamullah Al-Qur'an dibacakan, jangan dengar musik. Ya. Ya. Pakai dia. Dengarkan kebaikan, kebenaran, hak dengarkan. Duduk di kajian, dengarkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Dan berusaha apa untuk memahami. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk memahami. Tapi yang ada kebanyakan mereka, kata Allah di surat apa tuh? Al-Furqan, mereka kebanyakan apa, Bu? Enggak dengar, enggak juga memahami. Masa bodoh. Ogah, males, enggak mau. Apa sih? Allah musta'an. Nah, kalau demikian kondisi orang, ibu-ibu subhanahu wa ta'ala, enggak mau dengar, tutup telinga, sumpel telinga. Ya. Giliran dengar apa, Bu? Rumpian, gibahan, musik, nyanyian, atau hal-hal yang enggak manfaat, lawakan, dibolongin kayak gorong-gorong telinganya tuh. Kalau bisa headsetnya segede segede bak kali ya, burung. Tapi giliran apa? Mendengarkan kalamullah, ceramah, ya kan, Bu, ya? Nasihat-nasihat. Itu apa, Bu? Disumpel. Sebagaimana perbuatan sebagian orang-orang musyrikin dahulu, kalau Nabi kita baca Quran, apa, Bu? Ditaruh kapas di telinga mereka, Bu. Ditaruh sumpel, biar enggak dengar bacaan Quran yang dibaca sama siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Segitunya, ibu-ibu. Ya. Saya tanya sekarang, kebanyakan orang bejekin telinganya pakai headset sekarang, yang didengar Quran kah atau musik atau apa, Bu? Tuh, rame jawabnya. Ya. Ya kan? Itu. Ya Rabbi. Karena ada yang seolah-olah membolehkan gitu kan. Mungkin tambah lagi. Tambah rame lagi. Allah musta'an. Ibu-Ibu subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagaimana pengibaratannya, pentasbihannya? Jelek sekali pentasbihannya dari Allah Azza wa Jalla. Pentasbihan itu apa maksudnya? Penyerupaan dari Allah Azza wa Jalla. In hum illa kal an'am. Ya. Tidaklah mereka melainkan seperti apa, Bu? Hewan ternak. Ini yang ngomong Abu Usama apa? Tuhannya Abu Usama. Allah Azza wa Jalla. Tidaklah mereka orang-orang kayak gini nih, yang nganggurin akal sehatnya, yang nganggurin telinganya. Enggak dipakai untuk mendengar, untuk memahami ibu-ibu subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidaklah mereka, kata Allah, melainkan seperti apa? Seperti hewan ternak. Sisi kemiripannya orang-orang kayak gini nih, pastinya yang mengambil urutan pertama orang-orang kafir, ya, Bu, ya. Kemudian orang-orang yang mengaku Islam tapi mengikuti jejak mereka. Ada nggak orang Islam yang nggak mau dengar, Bu? Ngaku Islam, nggak mau dengar tapi. Apa sih ngaji-ngaji? Nggak mau dengar. Dan tidak mau memahami. Nggak ada usaha sama sekali. Sampai umur 60 tahun, nggak ada usaha. Nggak ada ketertarikan untuk mendengarkan dan memahami agama Allah Azza wa Jalla. Udah, hidup, mangan, minum, udah, itu aja kerjaannya. Mohon maaf, ibu-ibu, ya. Saking gregetnya gitu kan. Ya, ibu-ibu subhanahu wa ta'ala. Lah, kalau kayak gitu gaya hidupnya, berarti apa bedanya, Bu? Dengan binatang ternak. Ada beda? Sami mawon padwae. Ya, apa bedanya kalau kayak gitu, ibu-ibu subhanahu wa ta'ala? Makanya dikatakan tadi, wajhut tasyabuh, sisi kemiripannya itu dari mana, sisi apa, Bu? Bahwasanya binatang itu yang ada di benak mereka, insting mereka, adalah apa, Bu? Bagaimana bisa mangan, minum, sudah, itu aja. Ya enggak, Bu? Binatang kan itu pikirnya gimana? Makan, minum, udah, itu aja. Mana ada binatang pakai jilbab, ya, kemudian kekajian gitu, Bu. Sapi, betina gitu, pakai pakai jilbab terus. Hah, ibaratnya gitu loh. Mana ada Ibu Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang dipikir gimana bisa makan, minum, kenyang, udah ngeleper tidur. Gitu kan sapi, Bu. Saya kan mantan penggembala, Bu, tahulah karakter sapi. Kemudian Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, sisi kemiripannya sekali lagi bahwasanya apa? Binatang ya itu makan, minum, tidur, ya. Ya. Orang-orang kafir juga begitu atau yang mengikuti jejak mereka gitu kan. Kerjanya cuma makan, minum, udah. Akalnya, pendengarannya enggak difungsikan. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan ibu-ibu, kalau seandainya binatang-binatang itu punya akal, niscaya mereka dapat petunjuk insyaallah. Mereka di atas petunjuk, dapat petunjuk insyaallah binatang-binatang. Cuman qadarullah mereka enggak dikasih akal oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, Bu, ya. Kalau kadang, kalau kita mau VSVS-an nih, kadang antara binatang dengan sebagian manusia, ibu-ibu, itu apa ya, pernah nggak ibu-ibu lihat binatang misalnya gantung diri, bunuh diri? Apa? Mungkin kambing galau gitu, Bu, stres, kemudian, wis aku gantung diri gitu. Nggak ada, ibu-ibu. Tapi saya nanya, manusia yang dikasih akal, banyak nggak yang gantung diri? Nah itu dia. Dan siapa yang membunuh dirinya dengan satu cara, dia akan disiksa nanti di neraka dengan cara itu, ya enggak? Bunuh diri dengan minum racun, nusuk diri, ya begitu juga azabnya nanti. Melemparkan diri dari tempat yang tinggi, begitu terus. Ngeri, ibu Allah Subhanahu wa taala. Dan diancam kekal, bukan kekal selamanya kalau dia punya iman ya, tapi saking lamanya di jahanam, diancam itu. Orang-orang yang bunuh diri itu, dia su'udzon sama Allah Azza wa Jalla. Azza wa Jalla. Dia anggap bunuh diri itu cara terbaik untuk lepas dari problem, dari masalah, dan seterusnya. Jadi, Allah musta'an, ibu-ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya binatang punya akal, mungkin dia akan dapat petunjuk. Gitu kan. Ya. Jadi sampai ya itulah, binatang yang enggak punya akal saja, enggak ada yang bunuh diri gitu, ibu-ibu. Ini manusia kok banyak bunuh diri, tabrak-tabrakan dirinya, jatuhkan dirinya, macam-macam cara orang bunuh diri. Ya, minum baygon kek, macam-macam lah. Ya. Akan tetapi, perbedaan yang sangat-sangat mencolok antara binatang dengan manusia itu, apa Bu? Bahwasanya manusia yang beriman, itu dia beriman dengan perkara gaib. Sedangkan binatang, apa Bu? Ya pastinya nggak beriman dia. Maksudnya nggak akan percaya dengan apa? Sesuatu yang gaib. Ibu agak aneh mendengarkan penjelasan ini. Cuman dengar aja dulu. Jadi kalau orang beriman, manusia yang beriman, dia beriman dengan perkara gaib. Ini perbedaan yang sangat mencolok, ibu-ibu. Kalau binatang, dia punya karakter apa Bu? Ya. Kalau pertama tadi orang beriman, orang manusia yang beriman, dia beriman dengan perkara gaib. Di mana dia beriman kepada Allah misalnya, padahal dia enggak pernah ngelihat Allah, ya enggak Bu? Ya, beriman kita terhadap surga neraka, padahal pernah ngelihat surga neraka? Tidak. Kita beriman terhadap malaikat, padahal kita pernah lihat malaikat? Enggak. Ya Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan manusia yang beriman. Tapi kalau binatang bedanya apa Bu? Ini kan kita masalahnya lagi bahas tentang apa Bu? Mereka seperti binatang ternak. Ini yang membuat kita berbicara ini perbedaan antara manusia dengan apa? Binatang, ya. Jadi ini untuk memperluas pembahasan kita tentang ayat tadi Al-Furqan tadi 44. Bahwasanya kalau insan yang beriman, dia beriman tentang perkara gaib, ya. Nusantara. Tapi kalau binatang, mana ada binatang percaya dengan perkara gaib? Contohnya apa? Ibu punya kucing di rumah misalnya ya. Kucing makannya whiskas mungkin atau apa jenisnya tuh. Ya, apa bahasa kita? Makanan kucing? Ya, whiskas lah atau apalah bahasanya. Ibu ngomong sama kucingnya, "Cing. Kamu lapar," gitu kan. Nah, di kamar sebelah ada whiskas, kau makan di sana. Padahal kamarnya tertutup tembok lah ibu ya, namanya juga kamar. Cing, makan sana sebelah. Pergi nggak dia? Satu nggak bisa diajak ngomong juga,

0: baru dia akan makan, mau makan, kalau ibu ambil whiskasnya, sodorin depan mata dia, ya enggak? Itu bedanya. Ya. Ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu, kerennya hamba atau insan yang beriman, itu sifat pertama dan istimewa yang Allah sifati mereka dengannya apa bu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karakter orang beriman, orang bertakwa pertama itu Allah sebutkan, dzalikal kitabul raiba fihi hudallil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu istimewanya kita jemaah cintai kalau Allah subhanahu wa ta'ala. Bedanya antara kita dengan binatang ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla tidak cukup hanya menyerupakan mereka dengan hewan ternak, tetapi dia menjadikannya lebih sesat jalannya dibandingkan hewan ternak. Lihat surat Al-A'raf ayat 179. Ya. Ya. Coba dibacakan artinya. Al-A'raf ayat 179. Mohon dibantu untuk dibaca. Ustaz tidak menyebutkan sini ayatnya, cuman tolong di kreatif cari sendiri. Silakan. Baca Mi, 179, Al-A'raf.
1: Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati.
0: Berarti jin ada yang masuk neraka enggak? Ya, ada yang masuk neraka. Karena jin itu sama, mukallaf kayak manusia. Dibebani syariat. Ya. Dia sama kayak kita, ibu-ibu. Dan tidak menutup kemungkinan di samping ibu-ibu ada jin muslimah yang lagi ikut kajian. Jangan pulang ya, enggak kelihatan kok. Serem gitu. Enggak. Ya, mereka sama kayak kita juga, ya. Sama kayak manusia. Ya. Bahkan umurnya yang sahih, umurnya jin itu sama kayak manusia, antara 60-70. Terus
1: mereka punya hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami.
0: Iya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Terus?
1: Dan mereka punya mata, tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan.
0: Itu, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi enggak dipakai untuk melihat. Terus?
1: Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar.
0: Ini dia nih. Ya, walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi mereka tidak pakai untuk apa, Bu? Mendengar. Ah, lihat sekarang. Sadis perumpamaan Allah di sini, Bu. Lebih sesat lagi, lebih buruk lagi. Apa kata Allah?
1: Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi.
0: Ulaika kal an'ami bal hum adhal. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan apa, Bu? Lebih sesat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah salamata wal afiyah. Maka sekali lagi, hati ini jangan dianggurin, mata ini jangan dianggurin, telinga jangan dianggurin, ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Pergunakan mereka, apa, semua anggota tersebut, sesuai yang Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tuntut untuk kita pergunakan ia untuknya. Kemudian Allah juga berfirman, di Al-Anfal, ayat yang ke-22, ya,

Inna la ya'qilun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengarkan dan memahami kebenaran maksudnya. Yaitu siapa? Orang-orang yang tidak mengerti, tidak berakal. Mereka disebut oleh Allah enggak berakal. Jadi Bu, cerdas-cerdas orang kafir Bu, tetap saja versi Allah mereka tidak berakal. Walaupun mereka dibilang ahli pikir, tapi sebenarnya mereka tidak berakal menurut Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sejelek-jelek apa? Makhluk yang bergerak, yang bernyawa, ya, yang paling buruk, ya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala,

itu adalah orang-orang yang tuli, bisu, tuli dalam artian tidak mau mendengar, la yasma'una al-haq, tidak mau mendengar kebenaran. Kemudian bukem, ya, bisu, maksudnya la yatakallam bil-haq, tidak mau berbicara dengan kebenaran. Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang bukem, ibu-ibu, tidak mau berbicara dengan kebenaran, enggak mau jujur menyampaikan kebenaran, bisu dia, sampai dibahasakan syaitanun akhras, setan bisu, ibu-ibu, Allah SWT keluh lisannya untuk menyampaikan hak, ya, berat lisannya untuk menyampaikan kebenaran, takut, ya, popularitas dia menurun, hilang, takut kehilangan pengikut, followers, dan seterusnya. Akhirnya apa? Diam dari kebenaran. Dan betapa banyak itu di hari ini. Ya. Bahkan orang-orang yang demi membuat ridha sebagian komunitas, dia harus buat fatwa-fatwanya leneh. Ya. Yang tidak pernah diucapkan oleh ulama sebelumnya. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada dikatakan ulama, yang sebenarnya mereka bukan ulama, versi para ulama yang sebenarnya. Ya. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dikatakan ulama, bisa jadi dia adalah ulama su. Waliyatu billah. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, ibu juga bisa coba cek itu di surat Al-Baqarah ayat 171, ibu-ibu. Ya, Allah ketika memerumpamakan orang-orang kafir di situ, ya. Al-Baqarah 171.

0: Kita ketemu. Coba baca.
1: Dan perumpamaan orang yang menyeru orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar, selain panggilan dan seruan saja.
0: Iya, cuman teriak-teriak aja, tapi nggak akan pernah nyaut. Itulah perumpamaan mereka, ibu-ibu. Udah kalau bahasa kampung saya tuh simpen peren udah tuh. Telinganya udah kayak dikasih beton kali ya, nggak mau denger. Allah SWT. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا

0: fahum la ya'qilun. Mirip tuh sama Al-Anfal ayat 22. Ya. Lanjutkan.
1: Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti.
0: Ini ayat ini menguatkan apa yang sedang kita bahas di surat Al-Anfal ayat 22 Ibu Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, Allah Subhanahu wa taala, Allah tabarak wa taala mengabarkan bahwa orang yang bodoh, kita lanjutkan Bu sedikit lagi kemudian kita pindah. Allah tabarak wa taala mengabarkan bahwa orang yang bodoh adalah lebih jelek atau buruk, lebih buruk daripada keledai. Ya. Kan binatang ternak tadi kan Bu ya bahasanya. Ya, berarti lebih buruk dari apa? Keledai, apalagi binatang buas. Ya. Apa? Baca. Enggak berani kencang-kencang, Bu ya. Saya juga agak karena enggak biasa ngomong. Jadi bacanya agak kelu lidah Ibu-ibu. Karena enggak biasa ngucapin. Ya. Yaitu an lebih jelek dari apa? Ya sama juga ibu-ibu gak mau ngomong. Lebih jelek dari apa? Anjing. Apalagi serangga. Dan semua binatang yang ada. Ibu Allah SWT. Ini orang-orang yang bodoh. Ya. Lebih jelek dari binatang secara umum ibu-ibu Allah SWT. Ya. Di dalam agama para rasul tidak ada sesuatu pun yang lebih berbahaya daripada apa Bu? Orang-orang bodoh. Pokoknya kalau ngadepin orang bodoh itu Bu, serba nyerah kita. Ya enggak? Ibu bayangkan selevel Imam Syafi'i Bu. Kalau debat sama orang berilmu, Imam Syafi'i pasti menang. Tapi kalau udah sama orang bodoh. Ya, bahasa Betawi nyerah dagua gitu, nyerah. Karena mereka ngomongnya apa Bu? Ya pakai otot biasanya ya. Ya, enggak pakai ilmu. Pakai retorika, omong-omong, enggak pakai hujah, enggak punya dalil. Wes. Kelar Imam Syafi'i aja kelar apalagi kita. Kalau debat sama orang siapa? Berdialog sama orang bodoh. Makanya tahu enggak Bu? Ya, nasihat para ulama. Kalau kita berbicara atau berdiskusi, debat sama orang bodoh, itu jawaban terbaik apa Bu, kata mereka? Diam. Idza takallama as-safihu fa khairun min ijabatihi sukutu. Apabila orang dungu berbicara, sebaik-baik jawaban adalah apa? Diam. Kelar. Gitu. Enggak ada manfaatnya Ibu Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada manfaatnya. Capek-capek mulut sampai berbusa. Ujung-ujungnya bangkang, menolak kebenaran, sombong, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran. Ya. Jadi ya disebutkan bahwasanya yang paling apa? Yang paling tidak ada yang lebih berbahaya daripada orang-orang bodoh itu. Ibu Subhanahu wa taala. Di agama semua nabi itu, ya. Maksudnya di dalam agama para rasul tidak ada suatu pun yang lebih berbahaya daripada orang-orang yang bodoh. Bahkan pada hakikatnya mereka adalah musuh para rasul. Makanya jihad paling afdal itu jihad ilmu, Ibu-ibu. Karena kebodohan itu ya musuh yang nyata, Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan dia adalah musuh yang paling apa? Paling besar manusia, Ibu-ibu Subhanahu wa taala. Dan orang kalau udah bodoh, Bu, ya sudah. Enggak ada aturan sudah hidupnya, semua dilabrak. Mau maksiat, mau dosa, dan seterusnya. Udah, labrak semua. Menunjukkan buruknya kebodohan. Dan sebesar-besar sebab yang menjerumuskan orang ke dalam kebodohan, sebab utamanya adalah apa, Bu? Terjerumus ke dalam kemaksiatan, sebab utamanya adalah apa? Adalah kebodohan. Makanya Imam Qatadah sampai berkata, ajma'a ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna kullama, ya, anna kullama usiya Allah bihi fahuwa apa jahalah, kata beliau. Telah sepakat semua sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya segala sesuatu yang Allah dimaksiati dengannya maka itu adalah kebodohan. Ya. Jadi kata para ulama, maksiat itu sendiri adalah kebodohan, ibu-ibu. Maksiat itu sendiri itu adalah kebodohan, gitu kan. Jadi kalau ada orang maksiat itu bodoh. Ya. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf ada yang mengatakan, "Kullu man 'asa Allah fa huwa jahil." Setiap orang yang memaksiati Allah, sungguhnya dia apa? Bodoh sebenarnya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Coba ibu cek An-Nisa 17. Biar semakin menguatkan bahwa orang terjerumus dalam dosa dan maksiat itu sebabnya adalah jahalah, kebodohan. Ibu lihat An-Nisa 17. Innamat taubatu ala Allahi lilladhina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ya, وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Coba baca artinya. Hanya saja.
1: Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan.
0: Nah, berarti sebab utama orang melakukan maksiat, kejahatan, keburukan itu adalah bu, lantaran apa? Kebodohan. Biang keroknya adalah apa, Bu? Kebodohan. Ya, Bu Sunatala. Terus?
1: Yang kemudian mereka bertaubat dengan segera.
0: Tobat itu berarti apa, Bu? Jangan diundur-undur. Segera. Karena mengundur tobat, dosa tersendiri. Paham? Maksiat, itu kan dosa, Bu. Maksiat tertentu, itu adalah dosa. Ngundurin tobat dari maksiat itu juga dosa tersendiri. Sebuah maksiat itu dosa tersendiri. Tapi mengundurkan tobat dari maksiat itu juga dosa tersendiri. Yang mesti ditobatin juga, ibu-ibu. Ya Allah, aku bertobat kepadamu gara-gara mengundurkan tobat. Karena ngundurin tobat adalah maksiat. Karena harus mengqarib, harus dekat, segera. Terus?
1: Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Allahu Akbar. Kemudian ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, bodohnya mereka di sini sehingga mereka terjerumus dalam kemaksiatan, keburukan, dosa, ya, kemungkaran. Bodoh terkait apa, Bu? Bodoh karena bodoh apaan? Apa yang mereka bodoh sehingga mereka terjerumus dalam kemaksiatan tersebut? Sehingga mereka ya'malunassu, sehingga mereka melakukan keburukan, dosa, maksiat, mungkaran dan sebagainya. Apa? Bodoh apa? Apa yang mereka bodoh tentangnya, gitu. Paham pertanyaannya? Ya. Dijelaskan oleh ahli ilmu, ada yang mengatakan mereka bodoh tentang kedudukan Allah. Seandainya mereka tahu kedudukan Allah yang maha mulia, yang maha tinggi, malu mereka untuk memaksiati Allah. Berarti mereka enggak ngerti kemahabesaran Allah, kemahamuliaan Allah, kedudukan Allah, maqamnya Allah. Itu enggak paham mereka. Dianggapnya Allah itu ya biasa, ecek-ecek, boleh dimaksiatin. Makanya Allah berfirman di surat An-Nazi'at itu apa, Bu? Wa amman khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal mahwa. Adapun orang yang takut akan maqama rabbi, kedudukan Rabb-nya. Sebenarnya kalau Allah katakan wa amman khafa rabbahu, bisa enggak tuh? Adapun orang yang takut Tuhannya, udah tepat enggak artinya itu? Udah tepat. Tapi Allah selipkan kata apa, Bu? Wa amman khafa maqama rabbih. Biar kita tahu bahwasanya Allah memiliki maqam, kedudukan yang maha tinggi, maha agung, maha besar. Dengan sebab kita tahu maqamnya Allah, kebesaran Allah, ketinggian Allah, akhirnya kita malu untuk memaksiati. Tapi mereka yang bermaksiat bodoh akan maqam Allah, kedudukan Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, bodoh binadarillahi wa muraqabatih. Mereka bodoh tentang apa? Pandangan Allah dan muraqabahnya Allah. Alias mereka enggak ngerti, enggak nyadar kalau semua perbuatan mereka enggak lepas dari pandangan Allah, dari pantauan Allah Azza wa Jalla. Hatim al-Asam di antara ucapannya mengatakan, wa alimtu bi anna rabbi muttali'un alayya fastahyaitu an asiya. Aku tahu Tuhanku melihat aku senantiasa, makanya aku malu untuk memaksiati Allah melihat. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Allah muraqabah terus, ngelihat terus. Subhanahu wa ta'ala. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kemudian bodoh juga tentang akibat dari maksiat itu. Apa efek negatif, apa ya akibat buruk dari maksiat itu? Mereka enggak tahu, bodoh, enggak ngerti. Subhanallah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka kerjakan, ya. Ya. Makanya Ibu tolong buka surah Yusuf ayat 33. Ini makin mepet Ibu, enggak berhenti-berhenti kita. Ini terakhir ya Bu ya, mungkin. Nanti ada ayat-ayat yang bagus-bagus di sini Bu. Yang menerangkan tentang ya kita benar-benar ditahdir dari yang namanya apa? Kebodohan itu. Jangan sampai kita jadi orang bodoh. Nanti ada ayat-ayatnya itu kita akan bawakan. Cuman di sini saya selipkan sedikit Yusuf ayat 33. Ya. Ya. Bahwasanya apa? Yusuf enggak mau. Ini contoh bagi kita. Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ya, enggak mau beliau terjerumus sehingga menjadi rombongan orang bodoh. Ya. Apa kata beliau? Ya, Ibu Allah Subhanahu wa taala,

0: Coba baca deh.
1: Yusuf berkata, "Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku."
0: Diajak apa waktu itu Yusuf digoda? Diajak berzina. Ya, diajak berzina. Apa yang membuat Yusuf itu enggak jadi berzina, Ibu-ibu? Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di antara tafsir para ulama. Kalau Ibu cek nanti di ayat 24 ya. Di surat Yusuf ayat 24, di situ kan apa? Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Wanita itu kepincut. Yusuf juga normal, Ibu-ibu. Dia pemuda, Ibu-ibu. Lihat wanita cantik. Normal, Ibu. Manusia. Ya, muda lagi. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Sekiranya Yusuf tidak melihat apa, Bu? Burhana rabbi. Tidak melihat bukti Tuhannya. Sebagian ulama tafsir menafsirkan makna burhana rabbi. Ya, bisa saya baca di tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Antara tafsir para ulama tentang burhana rabbi adalah apa? Yusuf melihat apa, Bu? Surata abihi yatawa'adu. Ketika Yusuf ada perasaan suka, kepincut, ya, untuk melakukan perbuatan apa? Nista, Ibu-ibu, perbuatan zina. Maka apa, Bu? Yusuf melihat burhana rabbi. Apa burhana rabbi? Dia dibayangkan wajah siapa? Ayahnya. Dihayalkan di dalam pikiran dia wajah ayahnya, ya, yang sudah tua gitu. Ya tawa'adu, kata sebagian ulama tafsir itu, bapaknya itu apa? Mewanti-wanti anaknya, awas awas nak, jangan nak. Jadi dihayalkan hadir wajah bapaknya ketika ketika di hadapannya ada wanita cantik yang mengajak untuk berzina, itu dihadirkan wajah bapaknya dan mengatakan, "Awas, awas, jangan nak, jangan nak, jangan nak." Ya tawa'adu. Dan bisa jadi banyak orang yang sebenarnya ketika dia mau melakukan perbuatan maksiat, nista misalnya, "Aduh, malu sama mak, malu sama bapak. Aduh, bapak, ibu udah kasihan, udah tua, membiayai saya sekolah jauh-jauh, malah saya di sini enggak kuliah beneran, malah saya jadi bandel di sini, jadi na'udzubillah melakukan perbuatan zina atau apa." Mungkin diingat ibunya, "Aduh, ibu udah tua, cap udah tua, membiayai saya." Akhirnya enggak jadi, malu. Itu burhan, Ibu-ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus lanjutkan ayatnya. Tadi baca. Condong kepada mereka.
1: "Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku di budaya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka.
0: Mm-hmm.
1: Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh."
0: Ya, dan Yusuf gak mau jadi orang yang bodoh. Kan ini menunjukkan jelas, Bu, maksiat itu sendiri sebenarnya adalah kebodohan. Jelas ayat ini menunjukkan maksiat itu kebodohan. Ya. Ya. Maksiatnya sendiri itu kebodohan, Nabi Muhammad SAW. Aku enggak mau jadi orang bodoh dengan bermaksiat, dengan berlaku zina. Walaupun aman, waghallaqatil abwab, pintu-pintu tertutup semua, banyak pintu, enggak satu pintu, aman sentosa sudah. Tapi apa? Terhindar Yusuf sampai beliau kabur lari, sampai sobek pakaian beliau dari belakang. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan lanjutkan nanti, akan bacakan ayat yang dibawakan oleh Ustaz di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam agar tidak menjadi orang yang bodoh. Sul Selasa sedikit. Hari ini judul kajiannya yang pertama bodoh, ya Bu ya. Ya, bodoh. Karena kita ngomong bodoh mulu dari tadi. Biar kita semakin apa? Paham, semakin jelas bagi kita betapa bodoh itu jelek gitu. Itu aja tujuannya, Bu. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib katakan bahwa kafa bil jahli dhamman an yatabarra minhu man huwa ahluh, ya. Cukup menjadi bukti bodoh itu buruk di mana apa, Bu? Di mana orang yang benar-benar bodoh enggak mau dibilang bodoh. Ada orang bodoh nih ketemu ibu di jalan, "Mbak bodoh," gitu. Mau enggak dia? Ya, enggak ada orang walaupun dia jahil murakkab, dia jahil kuadrat, ibu-ibu, enggak mau dibilang bodoh. Menunjukkan bodoh itu cakep enggak sih? Jelek. Sampai kapan bodoh jelek, Bu? Tahun? Tahun berapa? 2000 berapa bodoh itu jelek? Sampai kiamat bodoh itu jelek. Berarti nuntut ilmu bagus sampai kapan? Sampai mati, ibu-ibu. Selama bodoh jelek, selama itu pula menuntut ilmu bagus. Baik. Kemarin kita bahas terakhir di halaman 55. Bahwasanya apa? Akhir paragrafnya dulu yang di atasnya poin 4, Ibu ya. Adapun yang selain dia, mereka dipuji sebatas kadar kebaikan yang mereka kerjakan. Ada satu hadis yang saya ingin sampaikan singkat, Bu, terkait dengan masalah ini, bahwa dalam hadis Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu taala anhu, dia berkata, hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dan Ahmad, ya, masih terkait tentang Alhamdulillah Rabbil Alamin kemarin. Ini adalah ayat yang terletak di permulaan Mushaf Al-Quran. Ayat ini juga menunjukkan bahwa segala pujian yang baik dan sempurna mutlak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang selain dia, selain Allah, mereka dipuji. Maksudnya makhluk, Bu, ya. Ini bagi yang susah meninggalkan, menyanjung, memuji. Ini ada batasannya, Bu, ya. Ada hududnya. Dia, apa, selain dia, mereka dipuji sebatas kadar kebaikan yang mereka kerjakan. Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Nabi kita alaihi salatu wassalam saja, Bu, enggak mau dipuji berlebihan. Selevel Nabi loh. Kurang baik apa Nabi kita, Bu? Tapi beliau sendiri enggak mau dipuji berlebihan, disanjung berlebihan. Dalam hadis Abdullah bin Syikhir radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan Imam Abu Daud dan Ahmad, dan hadis ini sahih, dia berkata, "Intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah berangkat, ya, serombongan dengan orang-orang Bani Amir, ya, suku Bani Amir, menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, ketika sudah nyampe di depan Nabi, kami bilang, "Anta sayyiduna." Engkau adalah apa? Sayyid kami, tuan kami, ya. Faqala as-sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Nabi membantah dengan mengatakan apa? Sayyid itu siapa? Allah azza wa jalla, as-sayyidullah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala. Sayyid itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berhak untuk dikatakan sayyid adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Qulna, kami berkata, ya kalau gitu, wa afdaluna fadlan wa a'zamuna qawlan. Ya kalau gitu, ya kalau enggak boleh bilang sayyiduna, ya sudah. Engkau adalah orang yang paling afdol dari kalangan kami itu. Paling mulia, paling afdol, paling istimewa. Engkau paling dermawan di tengah-tengah kami itu. Paling baik sudah engkau itu. Sanjungan juga enggak tuh? Ya? Sanjungan juga. Maka Rasul katakan sallallahu alaihi wasallam, "Qulu biqaulikum." Ah. Ya? "Qulu biqaulikum." Ucapkanlah dengan ucapan kalian yang biasa aja gitu loh. Ini nasihat Rasul. Jangan lebay-lebay kayak gitu loh. Menunjukkan Nabi kita enggak suka. Ya Allah, Bu. Anak pribadi, Bu, walaupun saya enggak punya keistimewaan, kalau ada orang yang menyanjung-nyanjung saya tuh, saya kayak bingung gitu, Bu. Keder saya. Karena enggak biasa kita disanjung-sanjung itu, Bu. Apa pula yang perlu disanjung dari kita? Kita ini, ya Allah, apa sih? Enggak ada yang istimewa, Ibu-ibu SWT. Terus disanjung-sanjung itu, saya paling bingung gitu. Hanya bisa berdoa. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Waghfir lima la ya'lamun, ampuni aku dari apa yang mereka enggak tahu, ya Allah. Ya. Ya Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak ngerti. Ya, makanya ada seorang salaf dahulu menasihati muridnya dengan mengatakan, "La taghurrannaka kathratu thana'in nasi 'alaik." Jangan kau tertipu daya oleh banyaknya, ramenya, ya, apa, sanjungan manusia terhadap dirimu. Jangan kau tertipu daya dengan ramenya, ya, subscribe, terus apa lagi, like, apa ada, jangan tertipu. Saya nih jutaan nih ini ya, udah ngalahin siapa misalnya. Jangan tertipu dengan itu semua. Dan kita khawatir itu masuk dalam al-hakumut takatsur, telah melalaikan kalian, membuat kalian berbangga-bangga dengan apa, Bu? Takatsur, berbanyak-banyakan. Banyakan followers, banyakan jamaah, banyakan banyakan harta, banyak-banyakan ilmu, banyak jangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa Allah Subhanahu wa taala? Qulu bi qaulikum. Kalau ngomong tuh ucapan biasa aja lah, nyanjung biasa aja gitu, enggak harus berlebih-lebihan. Abamuna paulan, abdaluna fadlan, abamuna taulan, as-sayyid. Udah, qulu bi qaulikum au ba'd qaulik, ba'd qaulikum. Maksudnya omongan biasa aja. La yastajriyannakum asyaiton. Jangan sampai kalian ditunggangi syaiton. Karena ya berat ibu-ibu, orang kalau udah mulai menyanjung-nyanjung, kadang setan apa ngembusin terus, wah sanjung lagi, sanjung lagi. Yang disanjung juga juga kadang diembusin juga sama setan, bu, ngembang tuh palanya. Emang gua gitu kan. Aneh. Ya. Setan enggak tinggal diam ibu-ibu, sehingga membuka pintu-pintu ujub, pintu-pintu takabur ketika dipuji berlebih-lebihan dan seterusnya ibu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memuji orang, pujilah sewajar. Setahu saya memang beliau seperti itu. Tidak lebay gitu kan ibu Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang keempat, Allah adalah Tuhan semesta alam yang mencakup malaikat, ya, benda-benda mati, hewan, tumbuhan, daratan dan lautan, serta semua makhluk ciptaannya. Karena Allah adalah Tuhan semesta alam, maka ketika seorang ditanya tentang Tuhannya, ia juga bisa mengatakan bahwa segala hal yang selain Allah adalah makhluk. Maksudnya alam semesta. Dan orang yang ditanya tersebut adalah salah satu bagian dari makhluk itu tersebut. Ya. Kemudian Ibu Subhanahu wa ta'ala, kita masuk ke matan yang baru sedikit aja. Halaman 56. فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرَاضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Kita bahas sedikit, ya, sisa ya berapa menit ya, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit. Jika ada yang bertanya kepadamu, bagaimana caranya engkau mengetahui Tuhanmu, kok engkau bisa kenal Tuhanmu, gimana caranya, gitu kan, maka katakan kepadanya, melalui tanda-tanda kebesarannya dan juga apa, makhluk-makhluknya. Bu, bisa nggak kita nemu kotoran onta di jalan, tapi nggak ada onta gitu? Hah? Ya, ini jawaban seorang badui ketika berbicara tentang bagaimana dia bisa mengenal tuh Tuhannya yang Gusti Allah Ta'ala. Ya, dan langit dengan planet-planetnya, gugusan bintang-bintangnya, ya bu ya, ya. Kemudian apa? Dia contohkan juga dengan apa? Dengan tai onta, Bu. Ya, adanya tai onta menunjukkan apa, Bu? Adanya onta. Ini ilustrasi yang bagus dari beliau. Gambaran yang bagus. Ya, adanya bekas telapak kaki karena sebab ada orang yang apa, Bu? Habis jalan. Mungkin enggak ada telapak kaki tapi enggak ada orang lewat, enggak ada apa. Hah? Hantu. Ya. Ya. Pasti karena ada orang yang habis, apa bu? Jalan. Coba langit dengan gugusan bintang-bintangnya. Bumi dengan gunung-gunungnya, dengan Masya Allah keindahan alamnya, dan seterusnya secara umum kita katakan. Bukankah itu semua menunjukkan adanya apa? Sang pencipta. Mungkin gak dia ada dengan sendirinya, Bu. Gak usah jauh-jauh lah. Ini jus apa nih? Jus kacang hijau. Ini Bu Sunata. Mungkin gak dia ada jegrok. Abu Samah mukanya jegrok. Tiba-tiba di sini. Nggak ada yang bikin gitu. Ada nggak, Bu? Bisa nggak? Nggak mungkin. Pasti adanya apa? Berkreasi. Berinovasi. Membuat. Ibu Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini hal kecil, bagaimana dengan semesta ini? La ilaha illallah. Ciptaan Allah yang besar, langit. A'antum ashaddu khalqan amis. Pasti ada yang apa, Bu? Menciptakannya. Ya, enggak mungkin ada dengan segala sesuatu, enggak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang membuat, pasti ada yang menciptakan. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau ada yang nanya, bagaimana cara engkau mengetahui Tuhanmu? Maka katakan, bi ayatihi wa makhluqatihi. Dengan apa? Dengan tanda-tanda kebesarannya, ayat-ayatnya. Dan ayat-ayat itu, Bu, ada dua tipe. Sudah tahu semua insyaAllah ya. Ada ayat syar'iyah, ada ayat kauniyah. Kalau ayat-ayat syariah apa, Bu? Syariah apa, Bu? Ayat-ayat syariah? Ya, kitab-kitab yang Allah turunkan. Itu apa? Ayat-ayat syariah yang bisa dibaca. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Quran, ada Suhuf. Itu ayat-ayat apa, Bu? Syariah. Yang bisa kita baca. Nah, ada juga ayat-ayat yang apa? Sifatnya apa? Kauniyah. Ya. Ayat-ayat yang bersifat apa? Kauniyah, ya. Yaitu makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah, ya. Yang untuk ayat-ayat syar'iyah berupa ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat ya, kitab-kitab Allah yang diturunkan dari langit, kita diperintahkan untuk apa? Terutama kita dengan Al-Qur'an kita diperintahkan untuk ayat-ayat syariah disuruh untuk apa, Bu? Tadabbur. Sedangkan untuk ayat-ayat kauniyah kita disuruh apa? Tafakkur. Beda tafakkur dengan tadabbur. Tafakkur untuk ayat-ayat kauniyah, tadabbur untuk ayat-ayat syar'iyah. Nah, di sini kan ditanya, apabila dikatakan kepadamu bima arafta rabbak, dengan apa kau tahu Tuhanmu? Rabbak itu tauhid apa, Bu? Rububiyah, uluhiyah. Rabb. Rububiyah atau uluhiyah? Rububiyah. Terkait tentang rububiyah. Nah, makanya di tanda-tanda yang disebutkan di sini, Bu, itu kan rata-rata ayat-ayat apa tuh? Ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat syariah di sini yang disebut? Malam, apa lagi? Siang, apa lagi? Matahari, apa lagi? Bulan, terus makhluk-makhluk yang lain, ya. Langit-langit, 7 lapis, apa lagi? Bumi 7 lapis, dan apa yang ada di dalamnya, dan apa yang ada di antara keduanya. Itu apa tuh, Bu? Syariah atau kauniyah? Kauniyah. Kenapa yang lebih ditonjolkan di sini, ya, adalah ayat-ayat kauniyah. Kok bukan ayat-ayat syariah? Kok yang lebih ditonjolkan di sini untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah, adalah ayat-ayat apa? Kauniyah, karena ini yang lebih jelas, Bu, lebih zahir, ya. Biasanya orang kalau langsung lihat, ya, bukti tanda itu lebih bisa percaya, ya nggak, Bu? Ya, kalau orang, ya, kami tahu Tuhan kami dengan ayat-ayat syariah, oh, dibacain ayat, nah. Orang kadang kurang apa, Bu? Karena enggak tampak kan, Bu, ya? Kurang tertarik untuk percaya. Tapi kalau udah, lihat gunung, lihat langit, lihat apa? Unta, lihat apa lagi? Ya, lautan, lihat tiap matahari, bulan, siang, malam, lihat. Itu kan tampak, Bu, ya? Nah, itu lebih mendukung dia untuk lebih cepat percaya akan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kasih tahu, Mas, di lapisan kedalaman laut sekian itu ada lapisan yang hitam gelap. Kalau dia ikhraja yadahu lam yakad yarahu. Kalau dia keluarin julurin tangan, enggak kelihatan tangannya. Saking gelapnya di lapisan sekian ratus meter di bawah kedalaman laut sana, Bu Ibu, ya. Ya. Tapi ada enggak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hidup di situ? Ada, Ibu Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kasih makan coba kok bisa hidup di situ? itu lebih bisa membuat orang kadang apa, Bu? Untuk percaya akan rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Ketika langsung dipampangkan makhluk Allah, ciptaan Allah yang sifatnya apa? Nyata, jelas, bisa kelihatan oleh mata. Dibandingkan kalau didalilin dengan ayat-ayat syariah. Apa sih? Apalagi tipe-tipe orang Indonesia yang mungkin gak paham bahasa Arab gitu kan, gak ngerti. Kecuali sebaca terjemahan. Apa sih? Kurang percaya. Maka langsung aja lihat nih. Langit, bumi, matahari, siang, malam, pergantian siang, malam. Itu masa dengan sendirinya, Mas? Gak ada yang ngatur? Gak ada mudabir? Ya? Gak ada yang mengaturnya, ada seterusnya dengan sendirinya gitu? Kayak mentera Yahudi, simsalabim gitu? Gak mungkin. Dia akan lebih condong untuk cepat percaya dan mengimani akan siapa? Rububiyahnya Allah. Makanya kata, wa idza qila laka bima arabta rabbak. Ya. Rububiyah ya dengan tanda-tanda tadi Ibu Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu-ibu yang saya muliakan, berarti untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu ada dua sebab di sini tadi, yaitu apa, Bu? Ada mentafakuri ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah, yang kedua mentadabburi ayat-ayat Allah yang sifatnya syar'iyyah. Ada satu faedah yang ingin saya sampaikan tapi kayaknya agak jelimet, takutnya ibu-ibu stres ya. Mungkin ini asupannya anak-anak Libya lah gitu ya. Ya, tapi ya mungkin saya enggak sampaikan lah insyaallah taala terkait tentang karena ada istilah-istilah itu, kaidah-kaidah, ada atful khas alal am itu kan. Kalau disampaikan ke ibu-ibu, kadang-kadang takutnya bingung gitu kan. Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita cukupkan dulu ya, Bu ya. Waktunya lewat ya, Ibu. Ini mungkin saya lihat satu atau dua pertanyaan. Kemudian nanti kita lanjutkan insyaallah pembacaan dalilnya, Bu ya. Belum kita masuk ke penjelasan Syekh Fauzan, baru di matan ibu-ibu. Kita akan baca nanti dalilnya ya. Ya. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang. Kenapa didahulukan malam, Bu? Karena malam lebih dicintai oleh Allah, lebih spesial di sisi Allah dibandingkan waktu siang. Karena lebih rentan orang mendekat kepada Allah itu di waktu malam atau siang, Bu? Malam biasanya. Makanya sebagian salaf mengatakan, "Falaula al-lailata lama ahbabtu an aisha fi dunyakum." Kalau bukan karena adanya waktu malam di dunia, saya enggak sudi hidup di dunia kalian, katanya. Menunjukkan bahwa malam itu bagi orang salaf sangat apa, Bu? Berarti sekali. Karena kalau enggak makin dekat kepada Allah di waktu malam, kapan lagi? Karena di siang hari, وَجَعَلْنَا أَنَّهَارَ مَعَاشَ. Kami jadikan waktu siang itu untuk cari apa, Bu? Penghidupan, ya. Nah, itu. Saya kurang bisa membaca ini dan memahami maksudnya. Cuman intinya mungkin terkait tentang ini ya, tentang safar seorang wanita tanpa mahram. Ala kulli hal, ibu-ibu, telah datang hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang larangan seorang wanita untuk musafir ya tanpa ada mahram ya. Di antaranya Nabi sabdakan misalnya la tahillu limra'atin an tusafira ya fawqa thalathati ayyamin illa wa ma'aha dhi mahramin ay dhu mahramin ay kama qala sallallahu alaihi wasallam. Enggak halal bagi wanita untuk musafir ya lebih dari 3 hari melainkan bersamanya apa ada mahram ya, dan suami bukan mahram ibu-ibu ya. Kalau suami itu ya suami, bukan mahram. Tapi boleh enggak kita safar dengan ditemani suami? Boleh. Ya. Suami mahram enggak sih, Bu? Hah? Bukan. Suami bukan mahram. Ya. Mahram itu yang haram kita nikahi. Suami nikah enggak tuh? Nikah. Berarti mahram bukan? Bukan mahram, tapi dia suami yang kita boleh berangkat ya musafir dengannya, dan dia kedudukannya mengambil kedudukan mahram walaupun dia bukan mahram Jadi ala kulli hal, walaupun ada perselisihan nanti ibu-ibu, terutama tentang safar wajib, seperti wanita yang mau pergi haji tapi enggak punya mahram, dia punyanya hanya teman-teman yang terpercaya berapa orang dan aman perjalanan dan seterusnya. Ini nanti ada khilaf di antara ahli ilmu. Sampai ada juga yang memperinci kalau dia sudah agak umur, sudah agak tua, tidak akan menjadi sumber fitnah, ya. Maka ada yang memberikan keringanan gitu kan. Kayak kalau ibu-ibu yang suaminya enggak ada mah, apa suaminya enggak ada yang atau mahramnya enggak ada, pengen berangkat haji, tunggu agak umuran gitu kan. Kata sebagian mereka. Sehingga apa? Ketika dia keluar itu tidak apa? Tidak menyebabkan atau menimbulkan fitnah dan seterusnya gitu menurut Subhanahu wa taala. Walaupun ada juga yang tidak memperinci seperti itu, yang penting ada teman amanah, terpercaya, dan aman dalam perjalanan, ada yang memudahkan. Tapi yang lebih safety adalah gugur kewajiban haji, misalnya bagi seorang wanita, ya, manakala dia tidak memiliki istita'ah syar'iyah. Istita'ah di dalam segi harta mungkin punya, tapi istita'ah secara syar'iyah, yaitu mahram, dia tidak punya. Maka di waktu itu kata jumhur, gugur kewajiban haji bagi dia. Ibu-ibu kalau sunat, apatah lagi safar selain safar haji, lebih hati-hati lagi, jangan disepelekan gitu masalah safar ini. Karena fitnah yang dimunculkan, yang bisa muncul di perjalanan bagi wanita kalau musafir tanpa mahram itu, ya tuh mengerikan ibu-ibu. Banyak hal lah, ya, banyak fitnah yang rentan untuk terjadi. Kemudian ala kulli hal hindari, ya. Kalau kita mengambil pendapat jumhur mayoritas dan ini yang lebih selamat, lebih aman, hindarilah safar tanpa apa? Tanpa mahram. Kemudian yang terakhir mungkin saya jawab. Oh iya, memang ada beberapa riwayat, enggak satu riwayat ya, tentang ini ada yang nanya tentang minum di bejana yang pecah pinggirnya. Mungkin lagi viral juga kali ya. Enggak tahu, enggak viral kayaknya ya. Bagaimana hukumnya? Mungkin ibu punya piring, baskom atau gelas pinggirnya apa? Kesoer atau pecah. Maka gimana, somplak apalah gitu. Apalagi yang berbahan keramik ya Bu ya. Gelasnya atau apa berbahan keramik. Itu kalau pecah pinggirnya kan agak berbahaya ibu-ibu. Ya memang ada larangan dari Nabi SAW terkait tentang ini. Seingat saya di hadis Abu Sa'id Al-Khudri ya. Radiyallahu ta'ala anhu. Bahwa naha Rasulullah SAW anishurbi. Apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum fi thulmati apa min thulmati al-qadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum dari thulmatil qadah. Thulmah itu ya pecah di pinggiran bejana atau gelas misalnya Bu ya, atau piring. Dilarang kita minum persis di situ, Bu. Misalnya ini gelas keramik misalnya ya, atau piring keramik. Rata-rata piring keramik kita Bu ya. Atau gelas. Kemudian di sini somplak di pinggirnya. Itu pertama bahaya enggak Bu kalau kita minum di sini di pas di. Takutnya ada tajam ya, namanya juga keramik, bisa membahayakan bibir kita. Ya. Dan yang kedua, kata sebagian ahli ilmu karena di situ posisi yang diminum oleh setan. Setan minumnya di situ tuh, di posisi kayak gitu tuh yang somplak-somplak gitu Ibu-ibu Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, biasanya kalau tempat yang somplak-somplak kayak gitu, pas dicuci kurang kena bersih secara totally gitu ya, secara total. Sehingga dikhawatirkan banyak bakteri atau apa, nemplok-nemplok di situ. Karena kan somplak, apalah bahasanya ya, retak atau apalah gitu kan. Ya. Maka kita dilarang untuk apa? Minum dari sisi itu. Maka solusinya apa Bu? Di posisi yang tidak somplak. Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ya memang ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun setahu saya hadis tersebut ada yang mengomentari kalau saya tidak keliru ya, Imam Ahmad ya mengatakan mungkarul hadis. Hadisnya mungkar gitu. Ya, kalau saya tidak keliru, tapi saya lebih condong dengan sebab alasan-alasan tadi. Saya lebih condong kepada pendapat Syekh Albani rahimahullah, di mana beliau termasuk yang menghasankan hadis Abu Sa'id Al-Khudri tersebut. Beliau menghasankan. Jadi paling tidak derajatnya makbul lah. Dia bisa diterima kalau derajat hasan gitu kan. Maka melihat apalagi dengan alasan-alasan tadi, Maka paling tidak hadis ini ya kita bisa naikkan ke level hasan sebagaimana yang dihukumi oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi ada memang larangannya Ibu yang saya tahu seperti itu. Barakallahu fiikunna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan, tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan, dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan, dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: Qudwatun nabawiyah.
5: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in. Wahai sahabatku, apabila kamu tegar untuk mendirikan sholat, maka jadikanlah sholatmu sholat yang terakhir. Anggaplah sholatmu itu sholatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan sholat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya sholat yang kau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan sholat setelah sholat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di sholat subuh kita sudah berupaya menjadikan sholat subuh itu adalah sholat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sholat zuhur pun, kita menjadikan sholat zuhur itu sebagai sholat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensara hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki kamu. Yang aku miliki hanya kamu.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum Allah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat, ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar. Secara zat diri Allah besar, wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardhi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkanya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
1: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
0: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
1: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
0: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
2: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madaru katsira 'ala shihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati yughdhibu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madar katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: ويتعاطى ويضره وقد يخدر وقد يسره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Alaika ya Abdullah an tad'ah wa an tahdara. Ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
2: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat al qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluhu
0: khudhuhu faghulluhu. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah. Dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
4: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, syarab, ya Rabb, isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
4: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau toh pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Qudwatun nabawiyyah.
0: Raghiman. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah?
1: Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
7: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
1: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma ziyadatu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
7: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
8: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
9: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tetapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
10: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
9: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan, tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

Namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah yang kesepian dalam kerinduan, jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya, maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media, terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh.
5: Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
6: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
2: Hidayah 103,4 FM.
7: Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan? Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan. karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya, cinta menjaga dan melindungi karena Allah. Bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya, lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan. Siapa yang ingin menasihati penguasa? Man arada an yansuha lidhi sultan. Fala yubdihi alaniyah. Janganlah di hadapan umum. Janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
4: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالْ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, madza nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fiddin, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhati. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini. Apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan. Karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah. Mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam. Agar kita pelajari. Tetapi di sini, kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini, buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan. Bahwa antara kita dan mereka, bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka. Berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita. Derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat lima waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat lima waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat lima waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijab wahai saudari muslimat. Hijab wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
0: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah. Sinfani min ahli nar.

orang tidak malu mengumbar auratnya adalah orang-orang yang telah rusak fitrah atau mengikuti tipu daya dan rujuk syirik.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10.000 pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
3: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
3: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
3: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu. Berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa taala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal dia.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yaumaidzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan, celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun. Kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

neraka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang Anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, taatilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jusmani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu, kaifa asna, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat, wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka, wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Wattafillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatashuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Waja'ala adz-dzamba fiihinna a'dzamu." Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amala as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda, sahabat setia Hidayah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد جماعة مسلمين جماعة مسلمة أخواني وأخواتي في الدين أزني الله وإياكم الحمد لله di pagi hari yang berbarokah ini kita kembali bertemu di majelis kita, majelis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagian dari wahyu Allah yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang disampaikan oleh beliau, semua yang dikerjakan oleh beliau adalah bagian dari wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. وَمَا يَنْتِكُ أَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيِ يُوحَىٰ. Dan tidaklah Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam berbicara karena hawa nafsu, tapi karena wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tapi kita baca lanjutan dari kajian yang kita bahas pada pertemuan yang kemarin, masih dalam Kitabul Iman dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. An Sa'ad ibn Abi Waqqas, dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, riwayat ini, hadis ini diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas, salah satu di antara sahabat utama yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti masuk ke dalam surga, yang masyhur dengan istilah asyrah mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang diberitahu, yang diberikan kabar gembira oleh beliau bahwa dia akan masuk ke dalam surga padahal mereka masih hidup. 10 niku sinten, Pak? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Abu Baidah bin Al-Jarrah dan Sa'id bin Zaid. Salah satu di antara mereka yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam pasti masuk ke dalam surga dan termasuk pembesarnya sahabat adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Beliau mengatakan, "Ja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduni." Suatu hari beliau sallallahu alaihi wasallam datang membesukku, menjengukku tatkala aku sakit. Am hajjatil wada, pada waktu tahun haji wada. Pada waktu peristiwa Haji Wada. Haji Wada sebagaimana kita tahu terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, 3 bulan sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau datang menjengukku pada waktu peristiwa Hajjatul Wada. Wa ana maridun bi Makkah. Tatkala itu aku sedang sakit parah di kota Mekah. Min maradin ishtadda bihi, sakitku itu parah saat itu. Yani ashfaitu minhu alal maut, saking parahnya aku hampir mati saat itu. Yani ini masih cerita dari Sa'ad ibn Abi Waqqas. Wa huwa yakrahu an yamuta bil ardhillati hajara minha. Dan Sa'ad itu enggak mau enggak kepingin, enggak senang gitu ya. Kalau harus meninggal dunia di negeri yang beliau pernah hijrah darinya. Kita baca dulu hadisnya. Faqultu, maka saya berkata, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara. Jadi sakitku ini telah sangat parah sebagaimana jenengan tahu. Wa ana dzu malin katsir. Padahal aku memiliki harta yang sangat banyak. Wa la yarithuni illa ibnatun li wahidah. Padahal tidak ada yang mewarisi aku kecuali putri tunggalku, putri semata wayangku. Fa'usi bimali kullih. Aku kepingin untuk mewasiatkan semua hartaku di jalan Allah. Maunya saat itu semua hartaku mau aku sedekahkan di jalan Allah. Qala, Rasulullah mengatakan, la, jangan. Jangan lakukan itu. Qultu, saya berkata, saya bertanya kembali. Fa'atasaddaku bithulusai mali. Kalau begitu, ya Rasulullah, aku mau mensedekahkan 2/3 hartaku. Qala, Rasulullah mengatakan, la, jangan. Qultu, aku kembali berkata, fa'atasaddaku bisyatri. Kalau begitu, separuh saja, ya Rasulullah. Qala, Rasulullah mengatakan, jangan. Qultu, fa'tsuluts. Kalau begitu, 1/3, ya Rasulullah. Qal, Rasulullah SAW bersabda, as-sulutsu ya Sa'ad, was-sulutsu katsir. 1/3, ya wis, gak apa-apa, wahai Sa'ad, itu pun sudah banyak. As-sulutsu katsir, itu pun sudah banyak. Lalu beliau mengatakan, innaka intadhara warasataka aghniya. Sungguhnya engkau apabila kamu tinggalkan anak keturunanmu, ahli warismu dalam kondisi kaya, khairun min antadharuhum 'alatan yatakaffafuna an-nasa fi aydihim. Itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka itu miskin terus minta-minta kepada orang lain. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah. Dan tidaklah engkau itu memberikan nafkah kepada keluargamu yang engkau harapkan dengannya wajah Allah, illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau itu akan diberi pahala. Hatta luqmata taj'aluha fi fimra'atik, sampai pun sesuap nasi yang engkau berikan kepada mulut istrimu. Qultu ya Rasulullah. Yani saya kembali berkata, kata Sa'ad, ya Rasulullah, a'ukhallafu ba'd ashabi an hijrati. Apakah aku akan ditinggal di sini dari hijrahku? Udu'allaha alla yaruddani ila akibayya. Doakan ya Rasulullah agar aku tidak kembalikan ke sini. Qala, beliau mengatakan, innaka lan tukhallaf fata'amalu amalan tabtahi bihi wajahallah. Engkau tidak akan ditinggal di sini. Engkau nanti akan beramal mengharapkan wajah Allah ikhlas hanya karena Allah. Illa sadatta bihi darajatan wa rif'ah. Kecuali kamu itu tambah mulia di sisi Allah. Wal'allaka an tukhallaf ba'di hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudharru bika akharun. Engkau nanti akan hidup panjang setelahku sehingga ada kaum yang mengambil manfaat dari hidupmu dan ada kaum yang termadharatkan dengan hidupmu. Allahumma amdhi li ashabi hijratahum. Ya Allah, tuntaskanlah hijrah para sahabatku. Wala tarudduhum ala aqabihim, jangan engkau kembalikan ke tempat asalnya. Lakinnal ba'is Sa'ad ibn Khawlah. Tapi yang nasibnya agak enggak baik itu adalah Sa'ad ibn Khawlah. Baik. Para hadirin azanillahu wa iyyakum. Kisah hadis itu panjang, belum selesai, ana putus. Hadis ini ceritanya itu berkaitan pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu haji wada. Jadi dulu Rasulullah SAW itu orang Mekah. Karena dakwah 13 tahun.

Rasulullah SAW berangkat hijrah, meninggalkan rumahnya, meninggalkan Mekah, meninggalkan Ka'bah, dan meninggalkan semua kenangan di kota Mekah, berangkat menuju Madinah bersama semua sahabat-sahabatnya. Lah, di antara mereka yang ikut hijrah adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Jadi, posisinya para sahabat itu meninggalkan kota Mekah ke kota Madinah bukan karena tujuan dunia. Bukan karena hijrah, kemudian karena urusan dagang. Bukan karena pindah tempat, karena dipindah kerjaan oleh bosnya. Bukan karena pindah tempat, karena ingin cari kerjaan yang lain. Begitu bukan? Tapi mereka tatkala itu, para sahabat itu tinggal di kota Mekah. Dan di kota Mekah tatkala itu dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga untuk mengamalkan Islam saja gak mampu. Jadi untuk sholat, untuk ibadah gak bisa. Diganggu, disiksa, diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga mereka hijrah ke kota Madinah. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan akidahnya. Untuk menegakkan agamanya Allah. Untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik tanpa ada gangguan. Jadi niatnya hijrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. 10 tahun setelah peristiwa hijrah. Ini afwan, 8 tahun setelah peristiwa hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menguasai kota Mekah. Pada waktu peristiwa Fathu Mekah, tahun 8 bulan Ramadan. Akhirnya negeri Mekah menjadi negeri muslim. Yang asalnya dikuasai oleh orang-orang kafir, negeri Mekah kembali menjadi negeri muslim. Para sahabat yang barusan masuk Islam, penduduk asli Mekah yang barusan masuk Islam, mereka bertanya, ya Rasulullah pripun, sekarang Mekah ini sudah menjadi negeri muslim, kita berangkat hijrah tak? Jadi kita melo-melo berangkat hijrah tak ke kota Madinah. Karena sebelum ini, semua orang muslim, semua orang Islam, itu begitu masuk Islam berangkat ke kota Madinah. Nyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la hijrata ba'dal fatah, walakin jihadun waniyah. Setelah Fathu Mekah ini enggak perlu lagi hijrah. Ya enggak perlu lagi hijrah. Karena sekarang, kemarin itu, orang berangkat hijrah itu karena di Mekah enggak bisa menjalankan agamanya dengan bagus. Lah sekarang, di kota Mekah sudah menjadi negeri muslim, maka yang masih Islam sekarang enggak perlu untuk berangkat hijrah. Tapi orang Mekah yang kemarin sudah hijrah tetap balik ke kota Madinah. Tetap balik ke kota Madinah. Jangan kemudian sekarang menetap di kota Mekah. Kenapa? Kemarin meninggalkan Mekah ke kota Madinah demi agama, maka diusahakan sampai meninggal dunia tetap di kota Madinah. Tetap di kota Madinah. Jadi itu yang yang difahami oleh para sahabat. Makanya saat tadi mengatakan, jadi tatkala peristiwa Haji Wada, dua tahun setelah peristiwa itu, pada waktu Haji Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi di kota Mekah, para sahabat di kota Mekah pada waktu Haji Wada, Sa'ad ibn Abi Waqqas itu sakit parah. Dia itu sedih gitu, bukan sedih karena mau mati, orang semuanya mati, tapi sedih gitu. Kenapa dulu aku itu wong Mekah? Lalu aku dulu meninggalkan kota Mekah untuk demi urusan agama. Berangkat ke kota Madinah. Tapi ujung-ujungnya aku harus meninggal dunia di kota Mekah. Kepinginnya beliau itu adalah hijrahnya tuntas. Hijrah dan sampai meninggal dunia di negeri hijrah. Itu maunya. Tapi dengan catatan ya, Huan. Ini kalau meninggalkan kampungnya pergi ke tempat lain demi menegakkan agama, demi menyelamatkan agama. Adapun kalau hijrahnya itu karena pekerjaan, pindahnya itu karena dagang, pindahnya karena nuruti anak kepingin sekolah, pindahnya karena urusan yang lain, mau balik juga ngomong-ngomong aja, gak ada masalah. Yang kita bahas sekarang adalah orang dulu di negeri yang gak baik, kemudian hijrah ke sebuah negeri yang baik, maka diusahakan meninggal dunia di negeri itu jangan balik ke kampung halamannya. Jadi kecuali kalau untuk maslahat yang sangat besar. Kecuali kalau untuk sebuah maslahat yang sangat besar. Lah, pada waktu Rasulullah SAW menjenguk
sakitnya, maka saat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku itu orang kaya."

Ku itu orang kaya. Dan saya itu tidak memiliki harta, saya itu tidak memiliki ahli waris, kecuali putri sematawayang. Dan jenengan tahu, kalau ada orang meninggal dunia, hanya meninggalkan seorang anak perempuan itu dapat bagian harta berapa? Pinten Pak dalam waris? Dalam bagian waris dapat berapa? Dapat setengah. Ini dapat setengah. Loh setengahnya yang lain. Setengahnya yang lain milik asobah. Asobah itu kerabat laki-laki terdekat. Ini ono dulur, ya naik dulurin. Ini ono dulur, ya naik ponaanin. Kalau ponaanin, ya naik anak ponaan. Begitu terus gitu. Cari asobah. Dalam istilah farid namanya asobah. Pikirannya saat anakku wedok. Yani nanti ini wis nikah juga diopeni karo suami ini untuk apa harta? Ini untuk apa harta? Maunya beliau itu adalah semua hartanya diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku kepingin untuk mensedekahkan semua hartaku di jalan Allah. Maka Rasulullah mengatakan, enggak boleh, jangan. Kalau enggak boleh ya Rasulullah 2/3 saja, jangan. Yani kalau enggak boleh ya Rasulullah separuh aja. Rasulullah mengatakan jangan. Kalau tetap enggak boleh ya Rasulullah, sudahlah 1/3 ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan 1/3, ya wis rapopo lah 1/3. Itu pun sudah banyak. Itu pun sudah banyak. Lalu beliau mengasih satu kaidah dalam memahami masalah hukum waris mewaris. Wahai Sa'ad, kamu itu orang kaya. Anakmu itu sudah terbiasa hidup kaya. Gaya hidupnya wong kaya itu kan yo, nek dari kecil ngono, dari bayi sudah kaya. Itu biasanya yo gaya hidupnya itu orang kaya. Tiba-tiba bapak mati jatuh miskin, itu biasanya abot. Beda nih kapan kawit cilik. Ini wis susah, sapal iku gaya yang susah. Yo wis mangan apa adanya gitu bisa. Tapi kalau kaya gitu tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba orang tuanya meninggal dunia terus hartanya habis, itu mesti kelimpungan. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Wahai Sa'ad, putrimu itu biasanya jadi wong sugih. Nanti kalau tiba-tiba kamu gak mewarisi harta kepada dia, jangan-jangan gak siap jadi orang miskin, terus malah minta-minta. Seandainya kamu wariskan dalam kondisi kaya, jauh lebih bagus dibandingkan kamu tinggalkan dalam kondisi miskin, terus minta-minta kepada manusia. Sadarlah bahwa kamu tatkala memberikan nafkah kepada keluargamu, itu dinilai sedekah jika kamu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sampai pun sesuap nasi yang kau berikan kepada istrimu. Baik. Faidatan azanillahu wa yakum. Apa yang kita ambil faedah dari hadis yang berbarokah ini? Hadis yang berbarokah ini menunjukkan kepada kita beberapa hal yang agung. Yang pertama, ini beberapa hal yang agung. Yang pertama, orang itu kalau sudah beramal soleh, usahakan tuntas sampai meninggal dunia. Jadi orang itu kalau sudah beramal soleh, usahakan jangan putus di tengah jalan, tapi tuntaskan sampai wafat. Tuntaskan sampai wafat. Makanya kan salah satu di antara prinsip ibadah itu jangan memaksakan diri yang akhirnya putus di tengah jalan. Prinsip dari ibadah itu yang langgeng meskipun sedikit. Kata Rasulullah SAW, khairul a'mal adwamuha wa inqal. Sebaik-baik amaliku sing langgeng meskipun titik. Jadi meskipun itu sedikit. Jadi amal itu para ikhwatin azanillahu yakum. Amal, orang itu kalau beramal, kemudian tiba-tiba semangat, ini ya, semangat langsung melejit. Itu dilihat dulu, kira-kira mampu apa tidak. Contoh, orang tahu sholat bengi itu, orang tahu tangi bengi. Gak pernah sholat malam, suatu hari ada pengajian. Pengajian itu menunjukkan, menceritakan, membahas tentang keutamaan sholat malam. Jadi, karena semangat sholat malam, ini ya, kan barusan pengajian. Semangat, ini ya, jam siji itu tangi. Ini turun itu jam 10, jam 1 itu bangun. Sholat itu sampai jam berapa? Sampai jam 3:30. Jam 1 sampai jam 3:30. Jadi sholatnya lama, panjang. Semalam kuat.
2-3 malam teler. 2-3 malam teler. Akhirnya ambrek. Wis gak sholat. Bukan begitu cara melatih diri. Jadi ini di semangat gak pernah sholat malam ya. Kemudian semangat kepingin sholat malam. Usahakan sholat itu langgeng. Gimana caranya? Bangun 1/4 jam sebelum subuh. Itu latihan awal. Oh, biasanya tangini subuh. Kemudian tiba-tiba bangun sebelum subuh kan ya abot. Jadi usahakan 1/4 jam sebelum sholat. Sebelum subuh. Sekedar untuk bangun. Wudu sholat witir. Jalankan 1-2 minggu sampai bangun itu ya gak abot, ya gak capek, ya gak berat, ya gak ngantuk. Setelah merasa nyaman, tingkatkan. Bangun 1/2 jam sebelum subuh. Mending nambah ya 2 rakaat, 3 rakaat. 2 rakaat, 4 rakaat, nambah. Sampai nyaman. Tatkala sudah nyaman, naikkan lagi 4-5 menit atau 1 jam. Begitu. Sehingga ibadah itu dilakukan tanpa memaksakan diri. Ibadah itu dilakukan tanpa memberatkan diri. Karena sesuatu yang memberatkan diri tidak akan pernah langgeng. Suatu hari Rasulullah SAW itu ke masjid. Pada waktu ke masjid, beliau melihat antara tiang dengan tiang masjid itu ono tali. Ono tali, ada tali. Maka Rasulullah bertanya, tali apa ini? Tali yang dipakai oleh Zainab ya Rasulullah. Untuk apa? Jadi, untuk sandaran kalau sholat malam kecapean sandaran pada tali ini. Maka beliau mengatakan, ini, i'malu ma tutikun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Kalian itu nih ibadah. Semampu kalian, jangan paksakan diri. Allah itu enggak bosan sampai kalian bosan-bosan sendiri. Abdullah bin Amr bin Al-As. Itu seorang sahabat muda yang semangat ibadahnya itu subhanallah. Bendino itu setiap hari itu khatam Quran. Nah, jenengan. Sadino berapa juz? Pokoknya tiap hari itu khatam Quran. Tiap hari itu puasa. Tiap hari itu nyanyi puasa. Maksudnya puasa tiap hari. Kecuali hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diomongi, Abdullah, kamu itu nek poso aja kayak gitu. Puasalah 3 hari dalam sebulan. Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, aku kuat lebih daripada itu. Maksud 3 hari. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya sudah. Kalau kamu masih lebih mampu daripada itu, puasalah 1 pekan dalam sebulan. Puasalah 1 pekan dalam sebulan. Senin Kemis, kan hitungannya 8 hari. 8 hari kan 1 pekan. Jadi 3 hari Rasulullah mengatakan 3 hari aja dalam sebulan. Beliau mengatakan kuat ya Rasulullah lebih daripada itu. Ya wis, Senin Kemis. Akhirnya beliau mengatakan, yani saya kuat lebih daripada itu ya Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan, ya sudah kalau begitu 10 hari dalam sebulan. 10 hari dalam sebulan itu gambarannya bagaimana? Ya poso Daud. Poso Senin Kemis plus Ayyamul Bid. Itu kan jadinya? Jadi 10 hari, 11 hari lah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya kuat lebih daripada itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya sudah. Kalau begitu, sumu sauma akhi Daud. Kalau begitu, puasalah kamu semacam puasa saudaraku Nabi Daud. Nabi Daud. Tasumu yauman wa tuftiru yauma. Wala tazid. Kamu puasa sehari, berbuka sehari. Jangan dilebihi daripada ini. Yani kata Sa'ad. Kata siapa tadi? Abdullah bin Amr bin As. Tatkala aku sepuh gitu ya. Ternyata umurnya panjang. Terus fisiknya itu melemah. Tatkala sepuh begitu. Ternyata aku gak kuat. Untuk tetap puasa Daud. Maka aku mengatakan, duh seandainya aku dulu menerima tawaran Rasulullah untuk puasa kurang daripada itu. Jadi intinya barakallahu anzanillahu wa iyyakum. Jadi amal itu usahakan langgeng sampai kita meninggal dunia. Usahakan langgeng sampai kita itu meninggal dunia. Kecuali kalau di tengah jalan ada sesuatu yang tidak menjadikan kita mampu melakukan hal yang semacam itu. Dan itu yang diambil dari tadi kisahnya Sa'ad bin Waqqas. Beliau itu
Hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu amal yang soleh. Diusahakan hijrahnya itu tuntas sampai beliau meninggal dunia. Tapi ternyata pada waktu haji wada kok ternyata sakit parah. Beliau tuh sedih. Wis dulu wong Mekah pindah ke Madinah untuk urusan agama. Ujung-ujungnya mati di kota Mekah. Dan beliau itu sedih. Tapi ternyata didoakan oleh Rasulullah SAW dan beliau gak jadi meninggal dunia di kota Madinah. Di kota Mekah. Itu yang pertama. Yang kedua, para idzan azani Allah wa yakum. Infak, wakaf, sedekah. Jika di detik-detik kematian itu dihukumi wasiat. Dan kalau wasiat itu enggak boleh lebih dari sepertiga. Jadi orang itu bisa jadi dari awal itu ngomongi wasiat. Seger-buger, no? Terus ngomong sama anak-anaknya. Nah, pokoknya kapan-kapan bapak wafat, yani tanah yang sana, kasihkan pesantren ya. Gue mah, meskipun masih seger-buger, tapi karena ngomongi orang tua nanti kalau bapak wafat, kasihkan ini, kasihkan itu untuk pesantren, untuk yayasan, untuk orang miskin begitu, maka dihukumi wasiat. Yani maka dihukumi wasiat. Karena pelaksanaannya setelah meninggal dunia. Yang kedua, kalau hibah, kalau sedekah, kalau wakaf, kalau infak, bahasanya infak, tapi dilakukan dalam kondisi sakit parah yang prediksi orang sakit semacam itu berujung kepada kematian. Ini dihukumi wasiat. Juga dihukumi wasiat, tidak dihukumi hibah, tidak dihukumi sedekah, tapi dihukumi wasiat. Lah, kalau itu dihukumi wasiat, maksimal sepertiga dari total harta yang dimiliki. Itu pun sudah banyak. Kata Abdullah bin Abbas, menghadap waktu komentar masalah hadis ini, beliau mengatakan lau kana an-nasu yahudduna min ats-tsulutsi ila ar-rubu' li anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qala ats-tsulutsu was-tsulutsu katsir. Kata Abdullah bin Abbas, seandainya orang itu nek kalau mau wasiat yo boyo aja sepertiga, seperempat saja. Karena Rasulullah itu bicara, karena Rasulullah bersabda sepertiga itu boleh, itu pun sudah banyak. Jadi dalam pemahamannya Abdullah bin Abbas, Rasulullah telah membolehkan sepertiga. Iku wis rodok-rodok piye gitu. Karena semuanya enggak boleh. Ngeyel. Terus 2/3 enggak boleh. Separuh enggak boleh. Semuanya enggak dibolehkan. Terakhir sepertiga, masa enggak boleh juga. Akhirnya Rasulullah mengatakan ya wis lah sepertiga itu pun sudah banyak. Jadi itu pun sudah banyak. Jadi orang itu pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau meninggal dunia maka sebelum hartanya diwaris oleh ahli warisnya, pertama yang dilakukan adalah untuk biaya perawatan jenazah. Tajhizul jenazah. Ini butuh biaya. Kan kalau di Jakarta dan macam-macamnya kadang-kadang butuh biaya tinggi. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau biaya perawatan jenazah sudah selesai atau malah ditanggung oleh orang, biasanya kan orang kampung-kampung itu sinoman toh. Sinoman gitu, jadi sudah urunan bulanan gitu, akhirnya nanti kalau ada kematian, biayanya dari biaya sinoman tersebut. Yang kedua, maka digunakan untuk membayar utang. Utangnya mayit kepada manusia atau utangnya mayit kepada Allah Subhanahu wa taala. Utangnya mayit kepada manusia jelas. Utangnya mayit kepada Allah itu napa gambarannya pun? Gimana gambarannya? Mayit punya hutang kepada Allah. Itu gambarannya apa? Kok utang piutang kok sama Allah? Hah? Dia itu memiliki kewajiban harta benda yang sampai meninggal dunia belum tuntas. Contoh, dia itu sebenarnya sudah kaya 10 tahun. 10 tahun sudah jadi orang kaya. Tapi ratau ngetokno zakat. Berarti punya utang? Hah? Punya utang? Zakat 10 tahun. Maka sebelum dibagi waris, maka zakatnya dikeluarkan dulu selama 10 tahun. Kalau dia wajib bayar kafarah, ternyata sampai meninggal dunia belum bayar kafarah, dituntaskan dulu kafarahnya. Dia pernah nazar, ya Allah, ini aku sembuh dari sakitku, aku mau infak ke masjid 10 juta. Misalkan begitu ya. Sampai wafat, ini
Karena itu naikkan hutang sama Allah Subhanahu wa taala, maka itu dituntaskan dulu sebelum ini diproses berikutnya. Jadi yang kedua, diproses hutang. Baik hutang kepada manusia maupun hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, baru dibahas wasiat. Wasiat dari sisa harta, dipakai perawatan jenazah, dipakai bayar utang, sisanya berapa? Wasiatnya semacam apa? Kalau wasiatnya kurang dari sepertiga, wajib ditunaikan semua. Kalau wasiatnya sepertiga, wajib ditunaikan semua. Kalau wasiatnya lebih daripada sepertiga, wajib ditunaikan sepertiga tok. Gak boleh lebih. Kecuali semua ahli waris sepakat boleh. Kecuali semua ahli waris ridho untuk diwasiatkan atau dituntaskan wasiatnya lebih daripada sepertiga. Lah, setelah itu baru dibagi waris. Para ikhwah dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau wasiat. Itu kalau nafkah sampean. Infak, sedekah, wakaf pada detik-detik hari-hari jelang kematian. Itu dihukumi wasiat. Adapun kalau isek seger buger, terus sedekah, terus wakaf, terus hibah ke pesantren, atau apalah begitu ya, ke yayasan-yayasan sosial, ke lembaga-lembaga keagamaan, maka monggo kerso. Mau menghabiskan harta juga boleh. Nek sampeyan tego. Ini sampeyan tego, karo keluargae tego. Ini, tapi ini gak tego, ya ojo mokso-mokso, ngu malah ngeresulo. Jadi, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu roto-roto gimana gitu sama Abu Bakar. Saingan ibadah fastabiqul khairat enggak pernah menang. Saat apa itu siapa tadi? Umar bin Khattab itu kalah terus. Terus pokoknya enggak tahu menang. Salat yo kalah, poso yo kalah, ibadah yo kalah. Suatu hari beliau itu nekat datang menghadap sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya datang ke sini membawa separuh dari hartaku. Saya infakkan di jalan Allah. Binisfi mali. Saya infakkan separuh dari hartaku di jalan Allah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Lah terus keluargamu kamu kasih apa?" "Tesih wonten separuh ya Rasulullah. Masih ada separuh ya Rasulullah. Separuhnya saya infakkan, separuhnya masih ada." Ya sudah, diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterima oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Beberapa waktu kemudian, di hari itu juga, padahal yo enggak saingan, padahal yo enggak sepakat. Zaman itu kan orang-orang WA, orang-orang apa. Ini, Abu Bakar itu di hari yang sama menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mau infakkan semua hartaku di jalan Allah." Rasulullah bertanya, "Lo terus keluargamu kamu kasih apa Abu Bakar?" "Saya serahkan urusan keluargaku kepada Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah kan, "Ya wis kalau semacam itu." Jadi sedekahnya Abu Bakar, infaknya Abu Bakar, semua hartanya diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar itu langsung ngelus dodo. Wis ra tau menang lawan Abu Bakar. Wis pokoknya ra tau menang lawan Abu Bakar. Tapi Umar gak nekat untuk nyerahkan semua hartanya karena beliau tahu keluarganya enggak siap. Bisa jadi beliau juga enggak siap. Bisa jadi beliau itu juga enggak siap. Jadi kalau masih seger buker, wakaf, hibah, monggo kerso, tinggal noto ati jenengan, noto ati keluarga. Dulu ada seorang sahabat namanya Abu Dahdah dalam Sahih Bukhari juga. Abu Dahdah ini suatu hari jalan-jalan gitu ya di perkebunan karena area kota Madinah itu kan area pertanian. Lah, singkat cerita hadis itu panjang, saya pangkas ceritanya. Di tengah jalan, beliau itu ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang diskusi dengan seorang sahabat. Jadi dengan diskusi sama seorang sahabat. Beliau itu menginginkan untuk mengambil atau membeli pohon kurma yang ada di tanah milik dia yang ganggu tetangganya. Jadi ini tanahnya sahabat A, ini tanahnya sahabat B, ini tanahnya sahabat A, ini tanahnya sahabat B. Lah, si sahabat A ini punya pohon pas di sini, pas di tanah dia tapi pojok. Lah, terus daunnya itu banyak mengganggu
tanah sebelah. Yang orang ini lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, pohonnya tonggo kulo ganggu, ganggu saya ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah lihat lokasi, lalu mengatakan, mas, tolong sampean potong, ganggu tetonggo, boten ya Rasulullah. Boten, jadi iki sahabat tertuk nakal ini. Ini boten ya Rasulullah. Kalau enggak, ya sudah, berikan aja kepadaku. Boten ya Rasulullah. Ya kalau enggak mau, ya sudah, tak beli. Kamu jual dengan harga berapa? Boten ya Rasulullah. Pokoknya boten-boten. Ono tau wong iku nek kadung gak gelem, gak gelem. Dikasih uang seberapa pun, enggak mau. Akhirnya Rasulullah ngomong, terakhir. Ya sudah, kasihkan yang pohon itu kepadamu, kepadaku. Dan aku janjikan kamu akan mendapatkan pohon yang sama semacam ini di surga. Itu ini janjinya Rasulullah, ini aku yang janjikan gak pantas. Ini. Tapi surat yang janji ini Rasulullah SAW. Berikan pohon itu kepadaku. Aku janji kamu akan mendapatkan pahala. Kamu akan mendapatkan pohon yang semacam ini di surga. Lah ini di surga untuk pohon kan berarti masuk surga. Masuk untuk pohon tok. Masuk ke dalam surga. Tapi sahabat ini kadung ngomong, kadung gengsi. Beliau itu tetap ngomong, boten ya Rasulullah. Mentok Rasulullah. Lah, tatkala dialog itu Abu Dahdah itu lewat. Lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, janjinya jenengan nanti akan mendapatkan pohon semacam itu di surga, kanggo dia tok atau untuk orang lain juga?" "Ya, untuk orang lain juga kalau melakukan hal yang sama." "Ya Rasulullah, sudah aku yang ngomongi beliau." Dia mengatakan, Abu Dahdah mengatakan, "Mas, kamu tahu kebunku yang di daerah sana itu?" Dia mengatakan, "Kebun sampean sing daerah ini yang bagus, yang mewah, yang mahal itu. Ya, itu milik aku. Serahkan pohon itu kepadaku. Dan sebagai gantinya, kebun itu milik kamu." "Oh, iya, iya, iya, iya." Oh, no, wong model kok ngono ku. Wis, iya, iya, iya, iya. Akhirnya diserahkan. Ya, akhirnya diserahkan. Ya, karena tujuannya adalah agar pohon ini dipotong. Akhirnya diserahkan kepada sahabat yang satunya. "Wes mas, itu sekarang milikku, potongan." Potong. Terus Abu Dahdah pulang. Pulang. Arbi ngomong istrinya. Ngomong istrinya bingung. Gimana cara ngomong istrinya? Ini, padahal tatkala itu istrinya sedang berada di pohon. Di pohon, di kebun tersebut. Yang sekarang sudah bukan miliknya. Dia di luar. Di luar kebunnya orang Arab itu kan ono pagar itu. Kebun kurma itu kan ono pagar. Jadi bisa masuk, keluar masuk lewat pintunya. Pintu-pintu masuknya. Abu Dahdah itu teriak keras kepada istrinya yang dan anak-anak yang masih di dalam. "Wahai istriku, wahai anak-anakku, keluarlah kalian dari kebun itu. Kebun itu sudah bukan milikku. Sudah bukan milik kita." Istri ini kaget. "Loh, ada apa mas?" "Ini sudah aku jual dengan satu pohon di surga. Sudah aku jual dengan satu pohon berbuah lebat di surga." Gitu. Istrinya mengatakan, Robi hati tijara, daganganmu untung mas, daganganmu untung. Jadi kebun dunia dijual mendapatkan pohon surga itu daganganmu untung, dagangan sampean untung. Nah kira-kira bujune sampean ngamuk apa mboten? Empu, ini bujuku empu ya. Jadi orang yang tahu, Abu Dahdah itu tahu kondisi dirinya. Tahu kondisi keluarganya. Maka beliau melakukan itu dengan siap. Tapi ini butuh kekuatan iman yang kokoh. Butuh kekuatan iman yang kokoh. Jadi intinya dalam hukum fikih, kalau hibah, kalau nafkah, kalau sedekah, wakaf, dan orang itu masih seger buker, dilaksanakan pada waktu orang itu masih seger buker, itu seserah. Tinggal tataran kekuatan keimanan, tataran kekuatan keimanan. Jangan sampai ngumalah ngersulo, terus undat-ngundat, wis malah wis barangi hilang, pahala hilang, yang semacam itu. Lah, adapun kalau gambarannya kayak istrinya, keluarganya Abu Dahdah tadi yang begitu melakukan itu, malah komentarnya robi hatit tijaro, dagangan sampean untung, dagangan sampean untung. Kalau ada istri yang semacam itu, yo silakan, yang semacam itu. Jadi kembali ke sini, intinya bahwa orang yang hibah, orang yang wakaf itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, saat masih seger buger. Kalau ini terserah, sampai pun habiskan harta juga nggak ada masalah. Yang kedua,
Tatkala sudah dalam kondisi sakaratul maut, sakit parah, maka dihukumi wasiat, dan kalau wasiat dibatasi, pinten? Dibatasi sepertiga. Gitu ya. Dibatasi sepertiga. Tip. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan juga kepada kita komentarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya kamu tinggalkan keluargamu dalam kondisi kaya, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka kondisi miskin yang minta-minta kepada manusia. Hadis ini ya, menunjukkan kepada kita bahwa kaya itu boleh, bukan terlarang. Sebagaimana miskin juga boleh. Wong kaya sama miskin itu nasib kok. Jadi kaya sama miskin itu nasib. Jadi nek kalau ditakdirkan oleh Allah jadi orang kaya, ya enggak usah kepingin jadi orang miskin. Yuk, jalani takdirnya sebagai orang kaya. Kalau memang ditakdirkan oleh Allah jadi orang miskin, jalani takdir sebagai orang miskin. Karena kaya itu ujian, miskin juga ujian. Ada orang yang berhasil diuji miskin, ada orang yang gagal diuji miskin. Ada orang yang berhasil diuji kaya, ada orang yang gagal diuji kaya. Ada orang yang berhasil diuji miskin. Sinten? Ya banyak, Bilal, Ammar. Itu kan orang-orang miskin yang berhasil tatkala diuji miskin. Kemiskinannya mengantarkannya ke surga. Tapi ada orang yang gagal tatkala diuji miskin. Napa? Miskin, jelek tuyul, semacam macam sak karuan. Ini gak salat, takoni karo tonggo, sampean gak salat, Mas. Lah wong miskin salat-salat bareng. Iku mesakne wis miskin, ya semacam itu. Ada orang kaya yang diuji oleh Allah dengan kekayaan terus gagal. Contoh, yo Korun, Haman, itu Korun itu tatkala beliau miskin itu berhasil. Tatkala kaya malah gagal. Ada orang-orang yang berhasil diuji oleh Allah dengan kekayaan. Semacam Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan macam-macamnya. Mereka para konglomerat, mereka orang-orang kaya, dan mereka berhasil menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, wa ta'ala. Dan ini, nih. Jadi makanya beliau itu mengatakan, kamu tinggalkan keluargamu dalam kondisi kaya, itu lebih bagus dibandingkan dengan kamu tinggalkan keluargamu dalam kondisi miskin. Perhitungannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kaya punya anak semata wayang. Orang kaya punya anak semata wayang. Biasanya uripe manja. Wis sugih terus anake semata wayang. Itu kan biasanya dimanja. Syuruk jam berapa? Jam 5 bin 6. Biasanya itu dimanja, biasanya apa? Tiba-tiba orang tuanya meninggal dunia itu dia jatuh miskin. Itu berat menghadapi hidup. Makanya beliau mengatakan, gak usah lah, biarkan aja keluar kamu tetap. Ini tetap kaya. Faedah berikutnya. Nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Nafkah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Itu kalau diniatkan ibadah menjadi ibadah yang besar. Padahal itu urusan duniawi. Dan itu salah satu di antara keagungan dan kemuliaan syariat Islam yang agung. Tapi itu para hadirin sekalian. Jadi perjalanan akhirat itu panjang banget. Orang itu setelah kiamat datang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digiring ke padang mahsyar, sampai di padang mahsyar masa tunggunya itu sekitar 70-80 ribu tahun. Ini kemudian setelah itu baru pemeriksaan amal, setelah itu penerimaan buku rapot, setelah itu melewati sirat, panjang banget. Itu nih bekali gak akeh, nih bekali gak banyak. Orang itu bakal gak karu-karuan nanti di alam akhirat. Ini bakal gak karu-karuan nanti di alam akhirat. Lah, Allah Maha tahu bahwasanya butuh bekal yang sangat banyak. Tatkala orang itu butuh bekal yang sangat banyak, kok kemudian cuma ngandalkan ibadah-ibadah ritual tok, itu gak cukup. Ibadah ritual jenengan sehari semalam itu berapa jam?
ibadah yang ritual. Sholat lima waktu, mulai dari budal sholat sampai pulang sholat. Itu berapa, satu sholatnya berapa menit? 15 menit. 15 menit. Tenang tuh ini, 15 menit. 15 menit kali 5. Azan, terus dengan budal di masjid. Terus ngenteni imam, terus sholat, setelah sholat, terus ba'diyah, terus pulang. Itu berapa menit? 15 sampai 20. Di angle yang tinggi lah, wih, benar tak pantas. 20, 20, 20 kali 5, 100. 200 berarti 1 jam lebih 40 menit. Ngerti nih? Taip. Terus waktu yang kita sisakan, waktu yang kita gunakan untuk zikir, di luar zikir sholat. Zikir pagi, zikir petang. Ono setengah jam sehari? Gak tembus, gak sembus setengah jam. Yakin gak tembus. Anggaplah sekarang setengah jam. Berarti 130 menit. Ya, 130 menit. Moco Quran, moco Quran. Moco Quran. Setengah jam, tenang toh. Ini, setengah jam. Wis setengah jam, wis setengah jam, satu juz. Satu juz, setengah jam. Berarti 160 menit. 160 menit itu berarti 2 jam 2 jam 40 menit. Nggih. 2 jam 40 menit, 2 jam setengah. 2 jam setengah, 2 jam setengah. Waktu yang Allah berikan kepada kita 24 jam. Nah, lihat nih. Sisanya kemana? Ini, kemana? Sisanya itu untuk aktivitas yang non ibadah ritual. Yang bukan ibadah ritual. Bukan sholat, bukan ngaji, bukan zikir, tapi ya aktivitas-aktivitas yang lain. Sing pak lurah yo ning kepala yo ning kantor lurah, sing dagang yo ning toko, sing sawah yo ning tani yo ke sawah, yo nelayan yo ke laut, yo kadang-kadang jagungan yo ning warung, macam-macam lah. Wis urusane menungso, gitu ya. Lah, amalia harian itu para jamaah sekalian, kalau lepas dari pahala, alangkah meruginya. Seorang mukmin yang baik itu pahala itu didapatkan bukan dari ibadah ritual tok, tapi dari aktivitas-aktivitas harian. Detik-detiknya berpahala, waktu-waktunya berpahala. Contoh, pertama kali aktivitas bangun tidur. Bangun tidur pertama kali, jadi dalam hidup itu kan hari itu bangun tidur. Bangun tidur itu ada yang berpahala, ada yang tidak berpahala. Ini, pripun bangun tidur berpahala? Bangun tidur jalankan syariatnya Allah dan Rasulnya. Apa? Bangun tidur doa. Terus jalankan perintah Allah tatkala bangun tidur. Terus setelah bangun tidur ke kamar mandi. Ke kamar mandi itu ono sing dapat pahala, ono sing gak dapat apa-apa, ada yang dapat dosa. Kamar mandi dapat dosa. Ini, yang dapat pahala bagaimana gambarannya? Hah? Dia ke kamar mandi itu menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala di kamar mandi. Masuk kaki kiri sambil doa, kemudian ini, kemudian itu sesuai dengan syariat Allah dalam adab-adab di kamar mandi. Baik, sarapan, sarapan. Wis kok makan salat subuh wis, sarapan. Sarapan itu ada yang berdosa, ada yang mendapatkan pahala, ada yang enggak dapat apa-apa. Sarapan itu dapat dosa. Apa? Sing dimangan haram. Mangani tangan kiwo. Loh, tangan kiwo itu dosa tuh, Ustaz. Iya, wong kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mangan tangan kiri itu mangani setan. La taqulu wa la tashrabu bisyimal fa inna syaitana ya'kul wa yashrab bisyimal. Kamu itu jangan makan, jangan minum pakai tangan kiri karena setan itu makan minum pakai tangan kiri, padahal itu adat negeri kita. Tangan kanan nyekel sendok, tangan kiri nyekel karpu ini nyekel apa, pentol. Tangan kanan nyekel sendok, tangan kiri nyekel kerupuk. Tangan kanan nyekel gorengan, tangan kiri nyekel lombok. Tangan kiri itu yang bermasalah. Ini lakukanlah semuanya dengan syariat Allah. Tangan kanan, makanan halal, baca bismillah. Dan lakukan itu, maka sarapan kita itu berpahala. Sarapan berpahala.
Jadi ning pasar berpahala, ke sawah berpahala, ke kantor berpahala, dinas berpahala. Detik-detik nafas kita itu berpahala. Dan itu keagungan. Dan itu keagungan. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan, kamu itu wahai Sa'ad, kalau kamu nafkahkan, infakkan hartamu untuk keluargamu, ikhlas menjalankan perintah Allah, illa ujirta 'alaiha, kecuali kamu pasti mendapatkan pahala, sampai pun sesuap nasi yang kamu berikan kepada istrimu. Dan itu satu pelajaran penting. Bedanya orang yang punya ilmu dengan orang yang gak ngaji, itu adalah aktivitas hidupnya itu dikendalikan oleh syariat. Makannya, tidurnya, istirahatnya, kerjanya dikendalikan oleh syariat. Orang itu kalau hidupnya dikendalikan oleh syariat, maka detik-detiknya berpahala. Yani hari-harinya, waktu-waktunya penuh dengan, yani penuh, yani dengan pahala. Dan ini satu pelajaran penting, yani untuk kita. Terakhir, ben nggak putus. Yani terakhir para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini adalah salah satu di antara tanda-tanda kenabiannya Rasulullah SAW. Jadi saat itu sudah sangat parah. Kemudian beliau mengatakan, saya saat kamu itu gak akan mati di sini. Kamu nanti akan hidup. Kamu nanti akan hidup. Dan kamu itu akan melakukan aktivitas. Yang aktivitas itu manfaat bagi banyak orang. Dan memadharatkan orang-orang kafir. Peristiwa apa itu? Di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yani Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau itu adalah memimpin perang Qadisiyah. Panglima perang Qadisiyah. Yang panglima perang Qadisiyah itu adalah awal runtuhnya kerajaan Persia. Yani awal runtuhnya kerajaan Persia. Itu yang dulu 10 tahunan yang lalu, beberapa tahun yang lalu disabdakan oleh Rasulullah yani sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa wasallam bahwasanya saat enggak akan jadi mati meskipun sakit parah, tapi kemudian akan hidup panjang, kemudian nanti akan memberi manfaat untuk banyak orang kaum muslimin dan akan memadharatkan banyak orang yaitu orang-orang kafir. Dan itu adalah salah satu di antara tanda-tanda kenabian. Bukan berarti Rasulullah SAW mengetahui perkara gaib, tapi beliau itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan terjadi begini, nanti akan terjadi begini karena wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Insyaallah Subhanahu wa taala ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pelajari pada ini pertemuan kita kali ini. Jadi mengambil pelajaran dari apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akhiri majelis kita, semoga ada barokah dan semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasinukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: وحفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya. Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar. Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul alamin. Wa ka'ayy.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling. Tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: Raghima antum. Raghiman. Celaka. Celaka. Celaka seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi 'inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
4: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
3: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu. Aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak. Tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak beramal. Cukup engkau bahagia.
4: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun, kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
5: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
6: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
7: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
6: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis." Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. "Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma." Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad. Kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berubah,

0: مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
1: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
0: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
1: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
2: Tawakal itu bukan malas.
3: Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
2: Tawakal itu bukan malas.
1: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
1: Inkirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
1: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
3: Kalau sudah bertekad, lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
4: Hidayah 103,4 FM. Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan? Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah. Bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya, lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Akhi fi din, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhati. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairihi. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
2: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mal bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua, bahwa kita banyak berbicara tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
3: Kita harus mulai berpikir saat ini, apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
1: Dan itu awal mula daripada kebaikan, karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
3: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing,
2: apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
1: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
3: Tapi
1: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang, sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka, sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan, hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka, berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
0: Hidayah 103,4 FM.
4: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa taala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
5: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. mutakhir. Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yuakhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashwasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
0: Hidayah 103,4 FM.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
7: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yauma idzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun. Kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

neraka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang Anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala, wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
0: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
1: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jusmani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu, kaifa asna, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dzalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut. Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut.

0: Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Kemudian siapa lagi wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Siapa lagi wahai Rasul?" Rasul menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Siapa lagi wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qila, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah." وَمَنْ أَصَانِي فَقَدْ أَبَى. رَوَاهُ الْبُخَارِي. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga, kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga, wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyit thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala idha ahabba 'abdan da'a Jibril faqal, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah, fayuhibbuhu Jibril, ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-'ilm kamathal al-ghayth al-kathir asaba arda fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala' wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
3: Hidayah 103,4 FM.
0: Qudwatun nabawiyah.
4: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi, ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang, ya Rasulullah. Karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah solatmu itu solatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan solat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya solat yang kau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan solat setelah solat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Hidayah 103,4 FM.
5: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat? Adakah
7: manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Tetapi dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: جنوده وحفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun

0: ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung. Ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri ya basa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
1: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Wa ka'ayn.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
1: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkanya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
1: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
0: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
1: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
0: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?

0: menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
1: فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرة.
0: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
1: Fa'alaika ya Abdullah an tada'ahu an tahdara. Fa'ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuzu ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. Hadha munkar la yajuz. Wa huwa min at-ta'awun 'ala al-ithmi wal-'udwan. Wa nas'al Allah li jami'i al-hidayah.
0: Maka wajib bagi Anda, wahai hamba Allah, untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula, wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, rahimahullahu ta'ala.

0: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, tidak mau mati.

0: Maka,
1: Amin.
0: apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
3: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan, fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah,
2: "Law ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira."
1: Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wa jaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
3: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat al qadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه.
1: Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
4: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
5: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
5: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
4: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Qudwatun nabawiyah.
0: Raghiman. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah?
2: Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
8: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
2: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma ziyadatu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
8: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
9: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
10: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar.
11: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
10: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia khabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan, tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan tertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
6: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Inkirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
2: Hidayah 103,4 FM.
7: Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena, tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana, terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan? Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan. karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya, cinta menjaga dan melindungi karena Allah. Bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya, lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih salat?
4: Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amr minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: ta'wila.
1: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makam sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'immah yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالِ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: urusan perut-perut kita ya akhi. Kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fi din, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhatih. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini. Apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan. Karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah. Mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam. Agar kita pelajari. Tetapi di sini, kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan. Bahwa antara kita dan mereka, bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka. Berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita. Derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijab, wahai saudari muslimat. Hijab, wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
0: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
3: Sinfani min ahli nar. توسوس

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah. Atau mengikuti tipu daya dan ujuk syaitan.

0: di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum. Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
3: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
3: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
3: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wattafillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihi salam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الله سبحانه وتعالى telah menetapkan semenjak Allah سبحانه وتعالى menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Wa ja'ala adz-dzamba fiihinna a'dzamu." Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amal as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa taala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhatu fihil absar. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yaumaidzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan, celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun. Kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, taatilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jismani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dzalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari syarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita lanjutkan hadis yang ke-6 atau hadis yang ke-7 yang masih berkaitan dengan sifatul kalam, sifat berbicaranya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu." Tidaklah salah seorang dari kalian kecuali akan berbicara dengannya Rabb-nya, yaitu Rabb-nya akan berbicara dengannya. "Walaisa bainahu wa bainahu turjuman." Ya. Hadis ini ya. Ma minkum min ahadin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman, bainahu wa bainahu turjuman." Artinya, tidak seorang pun dari kalian kecuali Rabb-nya akan berbicara dengannya, ya. Kan berbicara dengannya. Tidak ada antara dia dan dia penterjemah. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, ya. Hadis ini mengingatkan kepada kita, ya, bahwasanya setiap kita di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak seorang pun dari kalian, tidak seorang pun, ini mencakup umum, ya, mencakup semua manusia. Tidak ada yang selamat dari hal ini, ya. Kecuali Allah akan berbicara dengannya, Rabb-nya. Perhatikan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan, ya. Itu berarti nanti, ya, di masa depan, di hari kiamat. Ya, hari kiamat. Berarti sekarang belum diajak berbicara. Illa sayukallimuhu, ya. Illa sayukallimuhu rabbuhu. Tanpa ada penterjemah, ya. Tanpa ada penterjemah. Hadis ini menunjukkan akan sifat kalam, faedah, ya. Di sini faedah bahwasanya Allah berbicara langsung, ya,

tidak seperti perkataan ahlul bidah, ya, dari Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya sifat kalam kalam qadim yang tidak terbagi-bagi, kemudian tidak pernah berubah, statis, sudah ada sejak zaman azali. Coba bagaimana cara Allah berbicara dengan hambanya pada hari kiamat dengan kalam azali yang tidak berubah, ya. Topiknya bagaimana tidak berubah? Terus apa yang mau dibicarakan, ya? Sementara Nabi mengatakan seakan, berarti nanti bicaranya. Kemudian dibilang berbicara kalam Allah semuanya kalam qadim, azali, tidak masuk akal, ya. Kita bilang Allah Maha Sempurna berbicara dengan pembicaraan yang Allah kehendaki, dengan topik yang Allah kehendaki, dengan siapa yang Allah kehendaki. Dan nanti pada hari kiamat kita semua akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala tanpa perantara berarti tanpa ada yang mentakbir. Mentakbirkan tidak seperti perkataan Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan bahasa jiwa, kemudian dipahami oleh Jibril, kemudian Jibril mentakbir dengan ungkapan Jibril kepada Muhammad SAW kemudian menyampaikan kepada kita, sehingga mereka mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, karena kalamullah tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya, tidak ada pecah-pecahnya. Tapi itulah takbir, ini sudah kita bahas, ya, sudah bahas. Kita ini sekedar menekankan saja bahwasanya, ya, Allah berbicara langsung dengan hambanya, didengar oleh hambanya, ya, kemudian tanpa penterjemah, tanpa perantara, tanpa ada yang mentakbirkan, dan Allah berbicara dengan ikhtiariyah, yaitu Allah akan berbicara kapan Allah berkehendak, yaitu diantaranya ketika hari kiamat. Dan hadis ini diantara faedahnya memberikan rasa takut kepada kita jangan sampai kita dipermalukan di hadapan Allah. Terbongkar. Bagaimana seorang ingin bermaksiat, seorang ingin melihat apa yang haram, seorang ingin mendengar apa yang haram, seorang ingin menggoda istri orang, seorang menggoda suami orang, ya, seorang ingin makan yang haram, seorang ingin melakukan yang dilarang oleh Allah, maka dia ingat dia akan berdiskusi atau berbicara dengan Allah, dan Allah akan berbicara langsung dengan dia, menghisapnya langsung. Dan ini perkara yang sangat memalukan tatkala kita dibongkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang memberikan rasa takut kepada kita jangan sampai kita dipermalukan di hadapan Allah, maka tinggalkanlah kemaksiatan. Kemudian ini menunjukkan juga isyarat bahwa Allah cepat dalam menghisap. Allah apa? Sari'ul hisab. Wa huwa sari'ul hisab. Wa huwa asra'ul hasibin. Asra'ul hasibin. Yang paling cepat hisabnya. Cepat hisabnya. Dalam Al-Quran disebutkan. Wa huwa asra'ul hasibin. Allah cepat hisabnya. Allah cepat hisabnya ini. Kenapa cepat hisabnya? Ya. Karena Allah bisa dalam satu waktu berbicara dengan semuanya dalam waktu satu. Allah berkehendak. Allah ingin bicara satu-satu, tapi Allah jika ingin berbicara dengan seluruhnya pada suatu waktu juga mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jika salah seorang dari kalian mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berkata hamadani abdi. Kemudian kalau dia berkata rahmanir rahim, Allah berkata majjadani abdi. Maliki yaumiddin, Allah berkata asna alayya abdi. Ya, jadi setiap orang ketika dia salat Allahu Akbar kemudian baca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab. Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Kemudian kita bicara ar-rahmanir rahim, Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Kemudian kita berbicara maliki yaumiddin, Allah berkata asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Dan kita tahu dalam satu waktu betapa banyak orang membaca Al-Fatihah dalam waktu yang sama, tapi Allah bisa jawab semuanya dalam waktu yang sama. Sebagaimana orang berdoa dalam waktu yang sama dengan jutaan permintaan, tatkala di musim haji, Allah bisa mendengar seluruhnya. Allah tidak rancu kepadanya semua apa yang mereka bicarakan. Dan dalam satu waktu Allah bisa berbicara dengan seluruh makhluknya. Wa huwa sari'ul hisab. Dan dia hisabnya dengan cepat. Ini dibawakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya sifat kalam adalah kalam yang

qadim dan yang lainnya. Dan kita ingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara, kita tidak tahu bagaimana caranya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah ingatkan dalam bahasan yang panjang lebar tatkala membahas sifat sifatul kalam, ya. Baik. Hadis berikutnya di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membawakan beberapa hadis yang berkaitan tentang Allah di atas, Allah di atas langit, ya. Kita sudah selesai dari hadis-hadis yang berbicara tentang sifatul kalam, ya. Sekarang kita berbicara tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Allah di atas langit. Tentunya dalil terlalu banyak, sudah kita sebutkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala bal alfani, 2000 dalil yang menunjukkan Allah di atas langit. Ini ada beberapa hadis dibawakan oleh Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala. Hadis yang ke-8, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ruqyatil marid, yaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meruqyah seorang yang sedang sakit. Nabi berdoa, Rabbana Allahul ladzi fis sama, ya Rabb kami, yaitu Allah yang ada di atas langit. Jelas. Rabbana Allahul ladzi fis sama, ya Rabb kami, yaitu Allah yang berada di atas langit. Taqaddasa ismuk, ya, maha suci nama-namamu. Amruka fis sama'i wal ard, ya, keputusanmu berlaku di langit maupun di bumi. Kama rahmatuka fis sama'i, ij'al rahmataka fil ardi, sebagaimana rahmatmu di langit, jadikanlah rahmatmu di bumi, yaitu rahmat khusus untuk menyembuhkan orang ini. Ya, kita tahu rahmat Allah di langit dan di bumi. Tapi Nabi berdoa meminta rahmat khusus agar menyembuhkan seorang. Ighfir lana hubana wa khotoyana, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Anta Rabbut Tayyibin, engkau adalah Tuhan orang-orang yang baik. Ya, tentunya rububiyah, ada rububiyah umum, ada rububiyah khusus, ya. Rububiyah umum yaitu Allah Rabbun Nas, ya. Malikin Nas, ya. Ilahin Nas, Allah adalah adhibil ba'sa Rabban Nas, Allah adalah Rabb seluruh manusia. Baik yang mukmin maupun yang kafir, baik yang tayyib maupun yang talih, baik yang orang baik maupun orang buruk, semuanya Rabbnya adalah Allah. Tetapi Allah juga memiliki rububiyah khusus, seperti Allah adalah Tuhannya orang-orang yang soleh, yaitu Allah memperhatikan mereka dengan khusus. Seperti sudah kita singgung perkataan para penyihir tatkala mereka masuk Islam, para penyihir Fir'aun, mereka mengatakan, amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Rabbul Alamin, Rabbnya seluruh manusia. Rabbi Musa wa Harun, yaitu Rabbnya Musa dan Harun secara khusus. Sini Nabi mengatakan, anta Rabbut Tayyibin, engkau adalah Rabbnya orang-orang yang baik. Anzil rahmatan min rahmatika, turunkanlah satu rahmat dari rahmat-rahmatmu. Wa shifa'an min shifa'ika, dan turunkanlah kesembuhan dari kesembuhan-kesembuhan yang kau berikan. Ala hadal wajah, terhadap sakit ini. Faya bra', lantas dengan rahmat tersebut orang ini akan sembuh. Ini diantara doa tatkala kita meruqyah seseorang, boleh kita baca dengan doa ini, ya. Tetapi yang jadi perhatian di sini adalah di awal doa tersebut Nabi berkata, Rabbana Allahul ladzi fis sama, Rabb kami, yaitu Allah yang berada di atas langit. Maka ini sangat jelas bahwasanya Allah berada di atas langit. Ini juga hadis menjelaskan bahwasanya seorang kalau ingin doanya dikabulkan, di antaranya dia beristighfar dari dosa-dosanya. Makanya dalam doa ini Nabi berkata, ighfir lana hubana wa khotoyana, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa besar kami maupun dosa-dosa kecil kami, ya. Oleh karenanya di antara hal yang membantu seorang untuk dikabulkan doanya, dia membuka doanya dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Yunus ketika dalam perut ikan paus, dia berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia mengakui, maha ya, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau, ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, aku termasuk orang-orang yang zalim, ya. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, ya. Demikian juga Nabi Sulaiman alaihi salam ketika dia berdoa, dia minta ampun dulu, ya. Ya Allah, ampunilah aku, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak pantas bagi seorang pun setelahku, sebagaimana pernah kita jelaskan dalam kisah Nabi Sulaiman. Oleh karenanya di antara wasilah yang membantu kita untuk dikabulkan doa itu, kita buka dengan istighfar di antaranya, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
namanya dosa terkadang menghalangi seorang dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Menghalangi seorang dari hidayah yang Allah akan berikan kepadanya. Menghalangi seorang dari rahmat yang Allah akan berikan kepadanya. Maka seorang berusaha banyak istighfar kepada Allah, terutama kalau dia memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dosa seorang menghalangi dia dari dikabulkan doanya. Ini dalil bahwasanya di antara asbab atau sebab dikabulkannya doa adalah berdoa, beristighfar sebelum berdoa. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ketujuh, Nabi SAW bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama." Apakah kalian tidak mempercayaiku sementara aku adalah kepercayaan zat yang ada di langit? Kata Nabi SAW, "Ala ta'manuni wa ana aminum man fis sama." Tidakkah kalian, ya, ala bisa jadi tidakkah, bisa jadi hendaknya, ya, ada dua tafsiran. Kita artikan misalnya, tidakkah kalian percaya kepadaku sementara aku kepercayaan zat yang di atas langit, di langit. Hadis ini ada sebabnya, yaitu tatkala Nabi SAW datang sebagian harta yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib, diutus dari negeri Yaman kepada Nabi SAW, maka Nabi membagi sebagian harta tersebut, emas atau yang lainnya, kepada beberapa orang. Maka tatkala Nabi beberapa orang saja, ada sebagian yang protes. Dia mengatakan, nahnu ahakku, kami lebih berhak daripada mereka. Kenapa kami tidak diberi, kok mereka diberi? Maka Nabi SAW kemudian mengatakan perkataan ini, ala ta'manuni wa ana aminum man fis sama. Kenapa kalian tidak percaya kepadaku sementara aku kepercayaan zat yang di langit? Ini jadi perhatikan di sini, zat yang di langit. Zat yang di langit. Maksudnya di atas, ya, maksudnya di atas langit. Seperti fasiru fil ardi, berjalanlah di bumi, bukan maksudnya dalam kaki dalam bumi, tidak, tapi di atas bumi. Jadi kalau perkataan fis sama, asama ini bisa diartikan dua. As-sama, ya. Misalnya man fis sama. Aamintum man fis sama. Seperti dalam surat dalam Al-Qur'an, aamintum man fis sama. Surat Tabarak, ya. Fis sama bisa artinya, as-sama bisa artinya al-ulu, itu tinggi. Bisa artinya as-sama al-mabniyah, itu langit. Ya. Kalau maknanya tinggi, berarti fi berarti artinya sama dengan di. Tapi kalau maknanya adalah langit yang kita lihat, yaitu fi artinya di atas. Ini sekedar tambahan aja. Tapi intinya Nabi dengan mudahnya mengatakan wa ana aminu man fis sama, sementara aku adalah kepercayaan zat yang ada di atas langit. Kita lanjutkan hadis berikutnya, ya. Dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW membagi harta, kemudian ada yang protes, ya, dengan berkata, i'dil ya Muhammad, adillah engkau wahai Muhammad. Maka dia mengatakan, man ya'dil illam a'dil. Kalau aku tidak adil, siapa yang lagi adil, ya. Nabi terkadang diprotes oleh sebagian orang. Dan Nabi sabar menghadapi itu semua, ya. Bahkan Nabi dalam satu hadis mengatakan, rahimallahu Musa, laqad udhiya aktsara min dhalik fasabar. Sungguh semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihi salam, beliau telah diuji, diganggu dengan lebih parah daripada ini, namun beliau bersabar. Kemudian hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, wal arsyu fawqal ma, wallahu fawqal arsy. Arsy berada di atas air, wallahu fawqal arsy, dan Allah berada di atas arsy. Wa huwa ya'lamu ma antum alaih, dan Allah mengetahui apa yang antum sedang lakukan, ya. Wal arsyu fawqal ma, kemudian wallahu fawqal arsy, kemudian wa huwa ya'lamu ma antum alaih. Wa huwa ya'lamu ma antum alaih. Ya. Ars di atas air.
Allah di atas arsy. Dan Allah mengetahui apa yang sedang kalian lakukan. Dan Allah mengetahui apa yang sedang antum lakukan. Apa yang sedang kalian lakukan. Ini hadis, hadis yang hasan. Persis seperti firman Allah. Dalam surat Al-Mulk atau surat Tabarak. A'amintum. Man fis sama' ay yakhsifa bikum al-ardha. Apakah kalian merasa aman? Ya. Dari zat yang berada di langit, apakah kalian merasa aman? Dari zat yang di atas langit. Bahwasanya Allah akan membenamkan kalian dalam bumi. Allah akan membenamkan zat. Allah akan membenamkan. Membenamkan. Di atas bumi. Di dalam bumi ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kalian bermaksiat, apa kalian merasa Allah tidak tahu? Allah tahu, ya. Allah tahu apa yang kalian lakukan, ya. Jadi sebagaimana pernah kita singgung pada pertemuan tentang kitab tauhid, maka seperti ini menunjukkan sifat Allah al-zahir dan al-batin. Ya. Al-zahir maksudnya Allah tidak ada yang di atasnya segala sesuatu, Allah yang paling atas. Ya, kata Nabi SAW, anta zahir wa laisa fawqaka syai, anta zahir, kata Nabi SAW. Laisa fawqaka syai'un. Kemudian al-batin yaitu Allah tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi baginya, tidak ada yang tersembunyi baginya. Meskipun kondisi ya ikan yang ada di ujung dasar laut ataupun hewan yang berada di dalam bumi ataupun kondisi perut bumi, semuanya Allah tahu ya. Wa antal batin, kata Nabi, wa antal batin laisa dunaka syai. Jadi Allah meskipun di atas yang maha tinggi, tapi wa huwa ya'lamu ma antum alai, Allah tahu tentang apa yang sedang kalian lakukan ya. Inilah maksud daripada hadis yang berikutnya tadi yang sedang kita bahas. Jadi Allah di atas arsy. Ini sangat jelas. Arsy fawqal ma, wallahu fawqal arsy. Lafalnya jelas sekali. Allah di atas arsy dan dia mengetahui apa yang terjadi di bawahnya seluruhnya. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu hadis yang cukup penting bagi kita, yaitu hadisul jariyah. Ya, hadisul jariyah itu hadis tentang budak wanita ya yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aina Allah, ya aina Allah, kemudian ditanya di manakah Allah, kemudian dia berkata fis sama, bahwasanya Allah di langit, kemudian Nabi menyuruh untuk memperdekakan dia ya. Bahasan berikutnya hadis al-jariyah, itu budak wanita. Al-jariyah maksudnya budak wanita. Budak wanita. Yang Nabi bertanya kepada dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, aina Allah? Di mana Allah? Di manakah Allah? Ini hadis penghancur seluruh
akidah mu'attilah, para penolak sifat. Ya. Jadi masalah hadisnya, hadis yang sahih dalam Sahih Muslim. Ini hadis, orang bilang jangan ditanya Allah di mana, tidak boleh tunjuk Allah di mana. Mereka selalu mengatakan demikian. Semua mereka takwil. Sekarang tiba-tiba Nabi bertanya kepada seorang budak wanita, aina Allah, di mana Allah? Kata mereka, tidak boleh tanya Allah di mana. Nabi yang tanya, di manakah Allah? Ini hadis, ya, hadis yang masyhur, ya. Kita akan bacakan. Hadis ini ada riwayat Muslim, ya. Hadis ini hadis yang masyhur dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, ya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, nomor 537, ya. Di mana Imam Muslim berkata, haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sabbah dan Abu Bakar bin Abi Syaibah. Kemudian beliau melanjutkan, mereka berdua berkata di Ismail bin Ibrahim, An-Hajjaj bin Hajjaj As-Sawaf, An-Yahya bin Abi Kathir, An-Hilal bin Abi Maimunah, An-Ata' bin Yasar, An-Mu'awiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Hadis yang masyhur, ya, di mana Mu'awiyah bin Al-Hakam As-Sulami berkata, ketika aku sedang sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang laki yang bersin kemudian berkata yarhamukallah, bersin mengatakan alhamdulillah, maka aku menjawab yarhamukallah, maka orang semua menengok kepadaku dengan pandangan mereka, ya, kemudian aku berkata apa urusan kalian, ya, melihatku, kemudian mereka pun memukulkan paha-paha mereka, tangan mereka ke paha-paha mereka, tatkala aku melihat mereka mendiamkan aku, maka aku pun terdiam, aku tidak menjawab lagi. Setelah selesai sholat, maka Rasulullah SAW menegurku dan dia berkata, "Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman minhu." Aku tidak pernah melihat seorang pengajar, guru sebelum dia maupun sesudah Nabi yang lebih baik daripada Nabi SAW. Nabi tidak membentakku, Nabi tidak memukulku, Nabi tidak mencaciku. Kemudian Nabi berkata, "Sungguhnya salat ini tidak pantas untuk pembicaraan manusia. Sungguhnya salat isinya tasbih, takbir dan baca Al-Qur'an." Kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW, dia berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya aku baru masuk Islam, aku baru saja meninggalkan kejahiliahan. Ya, Allah telah mendatangkan Islam. Dan di antara kami ada para laki yang mereka mendatangi para dukun." Kata Nabi, "Fala ta'tihim," jangan datang kepada dukun-dukun tersebut. Kemudian dia berkata lagi, "Wa minar rijalun yatatayyarun." Ya. Di antara kami ada yang menganggap sial, bertatoyur. Maka dia mengatakan, "Itu yang mereka dapat di dalam dada-dada mereka, maka jangan menghalangi." Kalau ada perasaan seperti, jangan menghalangi dari perbuatan mereka. Kemudian dia berkata, "Wa kanat li jariyatun taragonaman." Kemudian dia bercerita, mumpung Nabi lagi apa berbicara dengan dia, Nabi dengan penuh kelembutan, ya, dan dia baru saja masuk Islam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kanat li jariyatun." Ini perhatian kita. "Ya Rasulullah, saya punya seorang budak wanita, taragonaman li kibala Uhudin." Ya. Dia menggembalakan kambing di daerah Gunung Uhud, ya. Kemudian aku melihat suatu hari tiba-tiba ada seekor dzib qad dhahaba bi syatin min ghanamiha, tiba-tiba ada seekor serigala yang memakan satu ekor kambing dari kambing-kambingku tersebut yang digembalakan oleh budak wanita ini. Wa ana rajulun bani Adam, dan aku adalah seorang laki dari bani Adam, dari keturunan Adam alaihissalam. Asifun kama yasafun, aku marah sebagaimana orang-orang lain juga marah. Walakinni sakaktuha sakatan, tapi aku menamparnya atau aku mukulnya. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'azzama dzalika alayya, maka aku pun mengabarkan ini kepada Nabi, Nabi menganggap ini perkara besar. Maka aku berkata, "Ya Rasulullah, afala u'tikuha?" Ya Rasulullah, bolehkah, apakah sebaiknya aku memerdekakan budak ini karena sudah aku pukul, sudah aku tampar? Kata Nabi, "I'tini biha." Datangkanlah budak wanita tersebut kepadaku. Fa'ataituhu biha, maka aku pun mendatangkan budak wanita tersebut kepada Nabi. Faqala laha, maka Nabi berkata, perhatian di sini, "Aina Allah?" Di mana Allah? Wanita tersebut menjawab, "Qalat fis sama," di langit. "Qala man ana?" Siapa aku? "Qalat anta Rasulullah," engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Kata Nabi, "A'tikha fa innaha mu'minah." Ya, "A'tikha fa innaha mu'minah." Bebaskanlah, merdekakanlah dia, sungguhnya dia seorang wanita mu'minah, ya. Wanita mu'minah. Taib, hadis ini, ya. Jelas sekali hadis ini adalah hadis yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, sangat tegas. Nabi bertanya, "Di mana Allah?" Dan wanita itu menjawab, "Di langit." Ya. Bagaimana Ahlul Bidah
atau orang-orang yang penolak sifat menghadapi hadis ini. Dua metode yang mereka lakukan. Pertama, mereka metode mentakwil, dan ini adalah orang-orang terdahulu mereka. Ya. Dan muncul di zaman mutaakhirin, zaman sekarang, ulama kontemporer yang kemudian mencoba mendhaifkan hadis ini. Di antaranya Al-Kautsari, kemudian Al-Ghumari, kemudian diikuti oleh Saqqaf, Hasan Saqqaf, diikuti oleh sebagian dai di tanah air, ya. Baik, kita akan bahas dulu, ya. Mereka yang mencoba untuk mendhaifkan hadis ini, ya. Hadis ini, ya, riwayat dari Muawiyah Ibn al-Hakam As-Sulami, ya. Kemudian di bawahnya Atha' bin Yasar. Kemudian di bawahnya adalah Hilal bin Abi Maimunah atau Hilal bin Usama. Hilal bin Abi Maimunah, ya. Atau Hilal bin Ali bin Usama, ya. Apakah Abi Maimunah adalah Ali atau Abi Maimunah Usama, ada khilaf di kalangan para ulama. Kemudian Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir, ya. Baru kemudian banyak perawi, di antaranya Muslim, ya. Imam Muslim rahimahullahu taala. Ternyata hadis ini, ya, dipermasalahkan oleh Al-Kautsari. Saya bacakan, dia mencoba mendhaifkan hadis ini karena ada perkataan dari Al-Baihaqi. Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini dalam Al-Asma wa Sifat. Kemudian Al-Baihaqi berkata, "Hadza sahihun qad akhrajahu Muslim maqta'an min hadithil Auza'i wa Hajjaj Sawaf an Yahya bin Abi Katsir." Maka kata Al-Baihaqi, hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagian potongan dari hadis Al-Auza'i dan Hajjaj As-Sawaf dari Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir, duna qissatil jariyah, tanpa ada kisah tentang budak wanita. Ya, tadi kita bacakan dalam Sahih Muslim ada kisahnya. Namun Al-Baihaqi rahimahullah taala mungkin dalam nuskhahnya, nuskhah Sahih Muslim, tidak ada kisah tentang jariyah ditanya oleh Nabi di manakah Allah, kemudian dia menjawab di langit. Itu tidak ada dalam Sahih Muslim. Ya. Wa adhunnuhu inna ma taraka min hadits li ikhtilafir rawat fi lafdhihi. Dan aku menyangka bahwasanya Al-Imam Muslim meninggalkan lafal tentang jariyah ini karena ada perselisihan ruwat tentang lafalnya. Ya. Wa qad dzakartu dzalika fi kitabiz dzihar. Dan aku telah menyebutkan dalam kitab Az-Dzihar, kata beliau. Lafal Al-Baihaqi ini bahwasanya dia mendapati Imam Muslim tidak menyebutkan tentang kisah jariyah, dijadikan kesempatan oleh Al-Kautsari, ya. Al-Kautsari dia mengomentari perkataan Al-Baihaqi tatkala mentahqiq kitab Al-Asma wa Sifat, dan Al-Kautsari adalah bermadzhab Maturidi, ya. Dia berkata, ya, la'allaha zidat fi ma ba'd, kata dia, kisatul jariyah madzkuratun fi ma bi aidina min nusakh Muslim, kata dia, sekarang di nusakh Sahih Muslim yang ada di tangan kami, ya, di tangan kami ada kisah jariyah, kata dia. Tapi kata Imam Baihaqi, di nuskohnya dia tidak ada. Apa kata Al-Kautsari? Beliau berkata, la'allaha zidat fima ba'd itmaman lil hadith. Bisa jadi ditambah setelahnya dalam rangka menyempurnakan hadith, yaitu dirubah setelahnya. Ya. Ya. Dalam au kanat nuskhatul musannif naqis, atau nuskohnya penulis kurang, ya. Tapi dia berkata bahwasanya ada tambahan, setelah itu ditambah-tambah, dan ini tentunya membuat seorang ragu tentang Sahih Muslim, apakah bisa ditambah-tambah setelahnya. Dan yang benar bahwasanya lafal ini lafal yang sahih, ya, dan diriwayatkan oleh banyak ulama dengan lafal yang saya sebutkan tadi, aynallah, dengan lafal ini aynallah. Nabi berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aynallah, di mana Allah. Hadis ini ternyata diriwayatkan oleh banyak sekali, bukan cuma dari jalan Yahya bin Abi Katsir. Dalam juga jalan yang lain, seperti Al-Imam Malik rahimahullahu taala meriwayatkan dari sini, dari Hilal bin Abi Umayyah di sini, Imam Malik
dalam kitabnya Al-Muwatta. Al-Muwatta. Ya. Kemudian dari Imam Malik di antaranya meriwayatkan Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meriwayatkan dalam kitabnya Al-Umm dan Ar-Risalah. Ya, oleh karena Imam Syafi'i berdalil dengan kisah ini, yang berdalil dalam kitabnya Al-Umm tentang kisah ini, di mana bahwasanya budak yang boleh dibebaskan adalah budak yang Islam, bukan budak yang kafirah, ya. Dan ternyata banyak sekali, ya. Kemudian Muslim, kemudian juga Abu Awanah, ya, dalam kitabnya Al-Mustakhraj, ya, ala Sahih Muslim. Al-Mustakhraj ini Abu Awanah meriwayatkan hadis yang sama tapi bukan jalur Imam Muslim, dari jalur yang lain. Dan ternyata lafal Aynallah ada juga. Kemudian Imam Ahmad, ya, dalam musnadnya. Kemudian Abu Dawud At-Tayalisi. Kemudian dalam Sunan Abi Dawud, ya. Abu Dawud dalam sunannya, ya. Kemudian At-Tahawi, ya, dalam Syarah Mushkil Athar, ya. Banyak sekali para ulama meriwayatkan, ya. Kemudian Ad-Darimi Ibnu Abi Syaibah, ya. Ad-Darimi Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf, ya. Ad-Darimi dalam Murad Al-Jahmiyah, At-Tahawi dalam Syarah Mushkil Athar, ya. Kemudian juga Al-Baihaqi dalam Asma Sifat, kemudian Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, ya. Semuanya Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid, semuanya ini semua meriwayatkan dengan lafal yang sama, semuanya meriwayatkan dengan lafal yang sama. Sama, yaitu Aynallah. Allah di mana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata sang Buddha, fis sama, di langit. Nabi bertanya, di mana Allah? Kemudian dijawab, di langit. Oleh karenanya, hadis ini ijma. Hadis ini ijma akan kesahihannya. Benar, tidak semua dalam Sahih Muslim hadisnya sahih. Benar, ada yang kritik, Daruqutni mengkritik, tapi beberapa, ya, tidak sampai puluhan, ya, mungkin 19 atau berapa, tidak sampai banyak. Saya lupa bilangannya, tapi tidak banyak, bukan sampai banyak sekali. Dan ini tidak dikritik oleh Daruqutni atau yang lain yang berusaha mengkritik Sahih Muslim. Oleh karenanya, hadis ini ijma ulama akan sahihnya. Ijma ulama akan sahihnya. Semua ulama mensahihkan. Ya. Imam Syafi'i berdalil dengan hadis ini. Kemudian banyak sekali semua ulama yang menyebutkan hadis ini, mensahihkan hadis ini, ya. Bahkan orang-orang yang mentakwil juga berdalil dengan mentakwil, mereka mensahihkan hadis ini, seperti Ar-Razi, An-Nawawi, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga benar mensahihkan hadis, cuma mereka mentakwil. Jadi adalah sikap nekat muncul kemudian orang-orang kontemporer sekarang, seperti itu saya katakan, Al-Kautsari, kemudian Al-Gumari, kemudian As-Saqaf, diikuti oleh sebagian ustaz-ustaz Indonesia, mencoba untuk meragukan tentang kesahihan lafal ini, bahwa si Nabi pernah berkata, Aina Allah, di mana Allah? Ya, kita bilang hadis ini, hadis yang sahih. Tidak mungkin kita dhaifkan, diriwayatkan semua dari sumber-sumber hadis dengan lafal yang sama, Aina Allah, di mana Allah? Jawabannya Allah di langit. Nah, cara kedua yang mereka tempuh, adalah dengan mentakwil. Jadi sikap para penolak sifat terhadap hadis ini. Kenapa hadis ini sangat menggelisahkan mereka, ya? Karena hadis ini jelas membantah mereka. Mereka bilang tidak boleh bilang Allah di langit. Tidak boleh bertanya Allah di mana. Ini Nabi sendiri nanya. Terus kita mau apakan hadis ini? Maka sikap mereka ada dua, ya. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sikap mereka, mereka tidak mungkin, ya, mengatakan hadis ini dhaif, enggak mungkin. Lafalnya sah, hanya orang-orang nekat yang belakangan seperti Al-Kautsari, Al-Gumari, As-Saqaf, dan mereka bermadzhab Maturidiyah atau Asy'ariyah, dan mereka menyelisihi ulama-ulama mereka terdahulu, ya. Karena kita dapati bahwasanya
bahkan ulama Asy'ariyah yang terdahulu, mereka tidak mendhaifkan hadis ini, tapi mereka mentakwil. Adapun cara mentakwil hadis ini, ya, dengan dua cara. Yang pertama, mereka berkata bahwasanya takdirnya adalah aynallah, yaitu aynallah, di mana Allah, maksudnya di mana Allah, maksudnya adalah aina mulkullah. Aina mulkullah, yaitu di mana kerajaan Allah, atau di mana kekuasaan Allah, di mana kekuasaan atau kerajaan Allah. Jawabannya, Allah fis sama, Allahu fis sama, ay mulkuhu, yaitu Allah di langit, maksudnya kerajaannya di langit, atau kekuasaannya di langit. Ini di antaranya. Yang paling banyak mereka takwil adalah dengan cara kedua. Yang kedua, mereka berkata aynallah, aynallah, maksudnya bertanya bukan tempat, bertanya bukan tentang posisi, ya, posisi itu makan atau tempat, akan tetapi tentang kedudukan, manzilah. Kedudukan itu al-makanah kalau bahasa Arab. Dan ini boleh dalam bahasa Arab kita mengatakan aina fulan min fulan. Perhatikan sini, ini dalam bahasa Arab boleh. Di manakah si fulan dibandingkan dengan si fulan? Misalnya kita bilang aina sahaba minna, di manakah sahabat dibandingkan dengan kita? Artinya bukan ditanya posisi, tapi ditanya tentang kedudukan. Ini boleh dalam bahasa Arab, aina fulan min fulan. Bagaimana bantahannya? Kita bilang ini takwil yang nyata. Kalau kita mau maksudkan, pertama, bantahan yang pertama, kita bilang, kalau maksudnya kedudukan atau makanah, maka harus ada min, kata min, yaitu dibandingkan, ya, dibandingkan. Seperti dalam lafal ini, aina fulan min, ada min fulan. Aina fulan min fulan. Di manakah si fulan dibandingkan dengan si fulan? Itu bagaimana kedudukannya si fulan dibandingkan dengan si fulan? Di sini enggak ada aina Allah. Titik. Aina Allah. Jadi maksud mereka, Nabi bertanya, di manakah kedudukan Allah? Fis sama, maksudnya kedudukan Allah sangat tinggi. Kedudukan Allah sangat sangat tinggi. Ini takwil yang sangat jauh. Kalau kita mudah, Allah di mana? Allah di atas langit, selesai. Mereka bingung menghadapi lafal hadis ini, karena mereka tahu lafal hadis ini benar-benar diucapkan oleh Nabi, sehingga mereka mengatakan aina Allah, maksudnya adalah di manakah kedudukan Allah? Jawabannya, kedudukan Allah di langit. Ini mereka. Tapi kita bilang ini tidak bisa dalam bahasa Arab, karena kalau ingin membandingkan harus ada min, ya. Kemudian yang kedua, lagi pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membandingkan Allah dengan siapa? Tidak ada. Ya. Yang ketiga, ya, keagungan Allah sudah jelas. Untuk apa Nabi tanyakan? Di manakah keagungan Allah? Bagaimana keagungan Allah? Ya percuma. Terus apa bunyinya? Fis sama, ya. Keagungan Allah di langit, ya. Allah agung, bukan cuma keagungan Allah bukan cuma di langit. Di bumi juga keagungan Allah. Jadi intinya ini takwil mereka, dan ini semua jauh dari kebenaran. Kita bilang kita ikut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, bantahan berikutnya, ya. Di antaranya, ya, kita katakan syubhat mereka
Kenapa mereka mentakwil? Karena ada syubhat. Syubhat mereka, Allah di langit, kalau di langit, ini sudah sering kita bahas, tapi tidak apa kita bahas lagi. Berarti Allah di sebuah posisi sehingga Allah terbatasi, Allah diliputi tempat atau terbatasi dengan tempat tertentu. Ini syubhat mereka, ya. Mereka bayangkan kalau Allah di langit akan demikian. Jawabannya mudah, kita sudah jelaskan dalam kajian tauhid dan yang lainnya, ya. Jawabnya ya bahwasanya Allah di atas bukan berarti Allah diliputi dengan tempat. Kita sudah jelaskan bahwasanya perkataan seorang sahabat Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas, "Mas samawati wal ardu biyadillah illa ka khardalatin fi yadi ahadikum." Tidaklah langit dan bumi dalam genggaman Allah kecuali seperti biji dalam genggaman kalian. Allah Maha Besar, ya. Allah Maha Besar. Ya. Alam semesta ini kecil, makanya Allah mengatakan innallaha yumsiku samawati wal ard. Allah yang memegang langit dan bumi. Bagaimana kemudian seorang berpikiran bahwasanya ya, bahwasanya Allah diliputi oleh langit. Allah diliputi oleh langit. Jadi Allah di atas langit bukan Allah sedang, langit sangat kecil. Ya Allah Maha Besar, ya. Bagaimana dikatakan langit kemudian? Coba kalau saya pegang ini, taruhlah. Ini adalah khardal biji. Kemudian saya pegang. Apakah berarti saya sedang menempati biji ini? Jawabannya tidak. Ya, ini sekedar perumpamaan yang diberikan oleh sahabat tadi, ya. Justru saya meliputi ini semua, bukan ini meliputi saya. Sementara langit dan bumi kata Allah dalam Al-Qur'an, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, bahwasanya langit bumi seluruhnya dalam genggaman Allah, was samawati matwiyatun biyamini, sementara langit semua dilipat oleh tangan kanan Allah. Kemudian bagaimana kita katakan langit dan bumi meliputi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Mereka mengatakan Allah dahulu ketika belum ada makhluk, Allah tanpa tempat. Iya, sampai sekarang juga tanpa tempat. Setelah Allah menciptakan, bukan berarti Allah menempati tempat tersebut. Tidak, tempat-tempat semua alam semesta di bawah dalam genggaman Allah. Ya, semuanya kecil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sudah kita jelaskan pada kitab Tauhid bahwasanya bumi, ya, jelaskan bumi, ya. Kemudian langit pertama, langit kedua, kemudian sampai kursi, ya. Kemudian air, kemudian arsh, ya. Kemudian di luar alam semesta Allah Subhanahu Wa Taala. Di luar alam Allah tidak menempati tempat-tempat kecil, semua alam semesta kecil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka membayangkan kalau kita bilang Allah di langit berarti Allah tidak di sana, Allah tidak di sini, Allah terbatas pada, kita bilang semua namanya ketinggian itu mutlak. Siapapun posisi orang di bumi ini, mau di atas mau di bawah, kalau mereka bilang di mana Allah, semua ke arah luar. Semua ke arah luar, ya. Dan semua ke arah luar berarti ke arah angkasa, dan semua ke arah atas. Dan Allah semua di balik alam semesta ini. Dan inilah akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Maka tidak perlu kita mentakwil-takwil, ya, kemudian mengatakan tidak boleh menunjuk ke atas, tidak boleh bertanya di mana, wong Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke atas. Ya, ini bantahan yang pertama, ya. Jawabannya tadi sudah saya jelaskan bahwasanya Allah di atas arsy bukan berarti arsy meliputi Allah. Justru sebaliknya. Ini sering saya kasih logika, ya, bahwasanya langit dan bumi, langit di atas tetapi bumi lebih kecil daripada langit. Langit yang meliputi bumi. Tidak semua yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Buktinya antara bumi dan langit. Yang di atas langit. Ternyata langit tidak butuh kepada bumi dan bumi lebih kecil daripada langit dan langit yang meliputi bumi. Sama Allah di atas arsy. Bukan berarti Allah butuh kepada arsy. Arsy lebih kecil dari Allah, justru Allah yang meliputi arsy. Ini jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, ya. Datang dalam sebagian riwayat, tapi riwayat diperselisihkan, dalam hadis Abi Rozin Al-Uqaili, ya. Hadis Abu Rozin Al-Uqaili. Hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Hibban dan yang lain, yang dhaifkan oleh sebagian ulama. Yaitu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aina Rabbuna qabla an yakhluq al-khalqa," dalam riwayat yang lain, "qabla an yakhluq as-samawati wal-ard." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aina Rabbuna?" Di mana Rabb kita? Di mana Rabb kita?
sebelum menciptakan makhluk, dalam sebagian riwayat sebelum menciptakan langit dan bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Allah fi ama. Kana fi ama. Dalam sebagian riwayat ama ya. Ditafsirkan oleh Yazid bin Harun, yaitu kan Allah bersendirian, tidak ada yang bersama dia. Namun saya katakan hadis ini dipersilakan oleh para ulama ya. Tapi di sini ada kata aina rabbuna. Jadi bukan cuma hadis ini aja, hadis lain juga ada. Namun hadis ini dipersilakan oleh para ulama. Kemudian datang dari sahabat, dari Ibnu Umar, tentang aina Allah. Allah di mana? Saya bacakan riwayatnya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi ya. Dalam kitabnya Syu'abul Iman ya, nomor hadis 4908 ya. Kemudian Al-Baihaqi membawakan sanadnya sampai kepada Ibnu Umar. Kata Nafi', kharaja Ibnu Umar, suatu hari Ibnu Umar keluar fi nawahil Madinah, di pinggiran kota Madinah, dan dia bersama sahabat-sahabatnya. Lalu mereka meletakkan sufrah, itu semacam tempat untuk makan ya, semacam apa namanya begini ya, tempat untuk makan. Kemudian diletakkan makanan, tiba-tiba famarra bihim ra'i ghanam, tiba-tiba ada penggembala kambing yang lewat. Fasallama. Kemudian penggembala kambing tadi mengucapkan salam. Maka Ibnu Umar berkata, "Wahai penggembala, haluma ya ra'i, haluma, kemarilah wahai penggembala kambing, makan bersama kami. Fa'asib min hadhihi sufra, ayo makan hidangan yang sudah dihidangkan." Maka penggembala kambing itu berkata, "Inni sha'im, saya sedang puasa." Subhanallah. Atasumu fi mithli hadzal yawm al-har shadid sumumuhu wa anta fi hadhihi al-jibal tar'a hadzal ghanam. Ibnu Umar kaget, dia mengatakan, "Kau sedang berpuasa di musim panas seperti ini yang panasnya sangat menusuk, sementara kau berada di pegunungan dan kau sedang menggembalakan kambing, kau berpuasa." Kemudian dia berkata, "Iya wallah, iya demi Allah, saya sedang berpuasa." Ya. Kemudian Ibnu Umar berkata, ya, ingin wa huwa yuridu yakhtabira wara'ahu. Ibnu Umar ingin menguji lelaki ini. Maka dia mengatakan, "Halaka an tabi'ana syatan min ghanamika hadhihi fa nu'tika thamanaha wa nu'tika min lahmiha wa tuftira 'alayhi? Maukah kau jualkan kepada kami kambing, salah satu kambing dari kambing-kambing gembalaanmu, kemudian kami akan bayar, kemudian setelah itu kami akan berikan sebagian dagingnya untuk kau berbuka puasa." Tawarin, ini ujian aja, kata dia, "Innaha laysat li bi ghanam, ini kambing-kambing bukan milikku. Innaha ghanamu sayyidi, ini kambing-kambing milik tuanku." Ibnu Umar berkata, "Fama asa sayyiduka fa'ilan idza faqadaha apa yang mau dilakukan oleh tuanmu kalau dia kehilangan kambingnya? Bilang aja, akalaha adzib, dimakan oleh serigala." Fawalla ra'i anhu wa huwa rafi'un usbu'ahu ila sama' wa huwa yaqul aina Allah. Maka penggembala kambing tersebut berbalik, kemudian sambil mengangkat jarinya ke langit, dan dia berkata, "Aina Allah, di mana Allah? Subhanallah. Di mana Allah?" Ketika melihat sikap penggembala kambing yang menunjukkan jari ke atas mengatakan, "Di mana Allah?" Faja'ala Ibnu Umar yuraddidu qaulal ra'i. Ibnu Umar kemudian mengulang-ulangi perkataan sang penggembala kambing, "Fa'aina Allah? Di mana Allah? Di mana Allah?" Ya. Artinya penggembala kambing ini dia lulus dari ujian Ibnu Umar. Dia mengatakan, "Kalau tuanku tidak tahu, fa'aina Allah? Di mana?" Sambil menunjukkan Allah tahu, ya. Ini tadi hadis nomor 4908 atau riwayat 4908. Kemudian Imam Al-Baihaqi juga membawakan dalam Syu'abul Iman dalam nomor 8250 ya. Ketika Ibnu Umar mengujinya, dia berkata, "Laisa hahuna rabbuha." Di sini pemilik kambingnya enggak ada, saya cuma penggembala. Ya. "Katakan kepada pemilik kambing," kata Ibnu Umar, "bahwasanya kambingmu dimakan sama serigala." Farafa ra'i ra'sahu ila sama. Maka dia pun mengangkat pandangannya ke arah langit. Faqala, kemudian berkata, "Fa'aina Allah? Di mana Allah?" Taib. Kata dia, pemilik ontanya tidak ada, pemilik kambing tidak ada, terus Allah di mana? Kemudian Ibnu Umar berkata, "Fa'ana wallahi ahaku an akula aina Allah." Aku lebih utama untuk berkata, "Di mana Allah?" Ya, ini maksudnya perkataan di mana Allah, Ibnu Umar juga mengatakannya. Demikian juga, perhatikan, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya Khalqu Afalil Ibad, ya, dari perkataan Yazid bin Harun, ya.
Dia berkata, "Wa hadzara Yazid bin Harun anil Jahmiyah," kata Imam Bukhari dalam kitabnya Khulaf Afal Wibat halaman 33 jilid 1. Yazid bin Harun memperingatkan akan bahayanya Jahmiyah. Dia berkata, "Man za'ama anna Ar-Rahmanan 'alal 'arsy istawa 'ala khilafi ma yaqirru fi qulubil 'ammah fa huwa Jahmi." Barang siapa yang mengatakan, menyangka Ar-Rahman di atas arsy maknanya tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang awam di atas, maka dia seorang Jahmi. Kemudian Imam Bukhari berkata, "Wa qala Dhamrah ibn Rabi'ah an sadaqa sami'tu Sulaiman At-Taimi." Aku mendengar Sulaiman At-Taimi berkata, "Yaqulu law su'iltu aina Allah?" Seandainya aku ditanya di mana Allah, "Laqultu fis sama'." Aku akan katakan Allah di langit. Ya. Perkataan siapa? Sulaiman At-Taimi. "Fa in qala fa aina kana arsyuhu qabla sama'?" Kalau ada yang bertanya, "Di mana arsy Allah sebelum ada langit?" "Laqultu 'alal ma'." Aku akan berkata arsy atas air. "Fa in qala ay fa aina kana arsyuhu qabla al ma'?" Di mana arsynya sebelum ada air? "Laqultu la a'lamu." Aku tidak tahu. Ya. Ya, aku tidak tahu. Jadi intinya perkataan Allah di mana perkara yang datang dalam hadis, kemudian juga diucapkan oleh sahabat dan juga datang dalam riwayat sebagian salaf. Maka dari sini kita tahu kesalahan sebagian orang yang nekat, ya, sebagian dai di tanah air, sebagian yang nekat mengatakan tidak boleh mengatakan Allah di atas. Bahkan seakan-akan kalau kita mengatakan Allah di atas, seakan-akan kita keluar dari Islam. Ya, kita ini sedang menetapkan ayat-ayat dan hadis yang begitu banyak. Justru mereka sebaliknya mengatakan Allah di atas kekufuran. Mereka mengatakan seorang nunjuk di atas berarti kekufuran. Subhanallah. Ajib, ya. Kita sedang bicarakan hadis, bicarakan ayat dan sangat logis, ya. Kemudian mereka mengatakan, ada orang mengatakan Allah di atas menunjuk ke atas itu adalah kekufuran, ya. Padahal Nabi mengatakan Allah di atas dan Nabi juga menunjuk ke atas, ya. Tadi asar Ibn Umar pun demikian, ya. Dan mereka-mereka ini, da'i-da'i ini yang mengingkari Allah di atas, dalam sebagian sikap mereka, mereka juga ketika berbicara tentang Allah, kata mereka, serahkan kepada Allah. Mereka juga nunjuk ke atas. Terkadang mereka melihat, kalau Allah, ya, mereka ketika mengucapkan Allah, lihat ke atas. Atau mereka nunjuk ke atas, subhanallah. Mereka terjerumus dalam filsafat, berusaha dengan teori-teori menolak Allah di atas, tetapi fitrah mereka, jari mereka tetap menunjukkan Allah di atas, dan itu menunjukkan sebenarnya sikap mereka membatalkan apa yang mereka teorikan. Tapi demikian saja kajian kita. Wallahu ta'ala bisawab. InsyaAllah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sobat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawul Quran dan kajian ilmiah Islam. Baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama kajian bersama Abu Abdul Muhsin Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah Ta'ala. Kajian serial yang baru saja kita dengarkan, kajian lanjutan pembahasan kitab Syarah Aqidah Wasithiyah. Yang baru saja kita dengarkan pada poin yang ke-42, yaitu sifat kalam Allah. Ya, sifat kalam Allah dari syarah kitab Aqidah Wasithiyah. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga menambah ilmu dan khazanah pengetahuan kita. Ya, khususnya memperdalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kajian serial yang disampaikan oleh Dr. Firanda Andirja MA Fizullah Ta'ala, Syarah Aqidah Wasithiyah, poin yang ke-42, sifat kalamullah. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang membutuhkan informasi waktu, saat ini di studio kami menunjukkan pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kebersamaan kita. Dan nanti insya Allah ba'da salat fardu asar ada kajian live bersama Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala, lanjutan pembahasan hadis-hadis pilihan terkait dengan keimanan, sebuah kitab karya dari Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dan insyaAllah nanti kita akan update info-info kajian, ya, informasi-informasi kajian yang sudah dikirimkan oleh pengurus masjid, pengurus musola, pengurus kajian ke meja siar kami. Kita akan update nanti insyaallah. Kita lanjutkan kebersamaan kita tetap di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawul Quran dan kajian ilmiah Islam. Kita dengarkan dulu surah Al-Mujadilah, suara dari Syekh Wadi bin Hamad Al-Yamani Hafizahullah Ta'ala.
1: Hidayah FM للذاكرين والذاكرين.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi. La yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari. Teman kita sudah Masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismillah. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah kosong. Dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari. Kalau telatnya seminggu. Kalau telatnya sebulan. Telatnya setahun. 360 ribu tahun. kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah, berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: أقوام. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut. Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuhu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
10: Khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqa.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilal al-Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari cemilan cangkuning dan udara, Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Quduwatun Nabawiyah.
6: An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Quduwatun Nabawiyah.
6: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan." وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga. Dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong, hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Quduwatun Nabawiyah.
6: عن مؤاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari مؤاذ بن جبل رضي الله عنه dari نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
5: Quduwatun Nabawiyah.
6: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
5: قدوات نبويه.
6: عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Min adhkaril masa.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah,

0: yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa'.
3: Maaf adalah satu kata yang bisa membuat seseorang menjadi mulia, sebaliknya membuat seseorang menjadi hina dan tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maaf adalah kata-kata yang sangat mudah diucapkan bagi orang yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf adalah kata-kata yang paling sulit untuk disampaikan bagi orang yang perturutkan hawa nafsu dan godaan syaitan. Syaitan akan membisikkan di telinga seseorang, untuk apa aku memaafkannya karena ia telah menghinaku? Untuk apa aku memaafkannya karena dia telah menyakitiku? Untuk apa aku memaafkannya karena ia telah melukai hatiku? Memakiku dengan kata-kata yang sangat menyakitkan yang tak pernah terlupakan seumur hidup. Aduhai manusia yang keras hatinya, siapakah Anda? Apakah Anda memiliki kekayaan sebesar Gunung Uhud emas? Apakah Anda akan hidup beribu-ribu tahun? Apakah Anda yang menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Apakah Anda yang memiliki hati? Apakah Anda yang membolak-balikkan hati? Siapakah Anda sehingga begitu sulitnya Anda meminta maaf dan memberi maaf? Padahal Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaniyyul Hamid, yang Maha Kaya Raya dan Maha Terpuji. Dunia dan segala isinya, bahkan kita sendiri adalah miliknya. Kekayaannya yang tak terhingga. Namun Allah Subhanahu wa taala Afuwun Ghafur, Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Aduhai kesat dan kerasnya hati kita. Begitu sulit untuk memaafkan suatu kesalahan. Aduhai lisan yang tidak bertulang. Alangkah beratnya untuk mengucapkan, menyampaikan permohonan maaf. Sadarlah kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Siapakah kita sehingga begitu sulitnya kita memberi maaf dan meminta maaf? Maka berilah maaf. Khudil afwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pemaaf. Wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah orang berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh.
4: Bil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
5: Hidayah 103.4 FM.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa
2: Hidayah FM
7: lidzakirin wadzakirin.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM.
2: Lidzakirina wadzakirin.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirin.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalakum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda. Syahadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayuhal ikhwah al muslimin wal muslimat pendengar radio Hidayah wal musyahidin wal musyahidah. Pemirsa yang menonton siaran ini melalui media sosial kami, kajian audio dari Studio Radio Hidayah FM bersama guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala di edisi lembar kerja hari ini, hari Rabu. Kajian beliau setiap Rabu sore waktu Indonesia Barat. Kita berada di tanggal 21 Safar 1448 Hijriah, bertepatan Rabu sore tanggal 5 Agustus 2026. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang hadis-hadis seputar keimanan yang diambil dari kitab buah karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Hadis-hadis tentang keimanan yang dikumpulkan dalam kitab tersebut, kita akan lanjutkan ya pembahasannya. Sudah tersambung bersama kami guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kita dengarkan lanjutan pembahasan hadis-hadis tentang keimanan, dan kini akan kita lanjutkan dengan buah keimanan. Baik, kita buka dengan sapaan hangat. Sudah bersama Ana guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustaz Ana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah. Kaifa haluka ya Ustaz Ana?
2: Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum wa
1: barakatuh. Wa nahnu bi khair aidan ya Ustaz Ana.
2: Barakallahu fikum.
1: Naam wa fika barakallahu ya Ustaz Ana. Barakallahu fikum. Ayol ikhwah al-mustami'in wal-mustami'at, pendengar Radio Hidayah wal musyahidin wal musyahidat, pemirsa yang menonton siaran kami, ya apapun media kita, mudah-mudahan kita bisa menimba ilmu dari perjumpaan kita ini. Buah keimanan dari kitab kumpulan hadis-hadis tentang keimanan sudah tersambung bersama kita dan sudah kita buka dengan sapaan hangat. Langsung saja kita belajar. Selamat menimba ilmu syar'i untuk pemirsa dan pendengar, dan langsung saja kepada Ustaz, kita persilakan. Falatafadol mashkurah.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد, المسلمين والمسلمات, para pendengar Radio Hidayah, imanillah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas terkait dengan pohon keimanan, mana telah kita sebutkan sebagaimana yang dijelaskan oleh pengarang dari kitab ini Hafizahullah Ta'ala. Beliau menyampaikan bahwasanya permisalan daripada keimanan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, dalam surat Ibrahim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan permisalan antara keimanan dengan sebuah pohon yang penuh dengan keberkahan, yaitu pohon kurma. Dan bila menyebutkan unsur daripada setiap pohon, khususnya pohon kurma, di mana dia terdiri dari lima hal. Yang pertama yaitu dia memiliki tempat yang khusus atau tanah khusus, di mana dia tidak bisa ditanam di setiap tempat. Dia harus ditanam pada tempat yang benar atau di tempat yang cocok untuk ditanam di dalamnya bibit ataupun biji daripada pohon tersebut agar dia bisa tumbuh dan bisa menghasilkan buah atau dia bisa berbuah. Kemudian dia juga memiliki siraman yang khusus, dan dia memiliki akar, dan dia terdiri dari batang dan cabang. Kemudian dia juga memiliki buah, yang mana buah tersebut merupakan buah yang manis, bagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha." Keimanan itu, dia akan memberikan buah kapanpun sebagaimana yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini menunjukkan akan pentingnya keimanan. Hakikat daripada keimanan, permisalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keimanan, tujuannya adalah agar kita mengetahui betapa pentingnya keimanan tersebut di dalam kehidupan seorang hamba. Dan sebagaimana keimanan merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui, juga penting bagi kita untuk mengetahui buah daripada keimanan tersebut. Karena dengan seorang mengetahui faedah, atau dengan seorang mengetahui perkara atau hal yang dihasilkan daripada keimanan, atau buah daripada keimanan, maka dia akan tergugah hatinya untuk mewujudkan keimanan tersebut. Karena kebahagiaan seorang di dunia dan di akhirat itu bergantung pada mewujudkan keimanan tersebut. Semakin kuat keimanan yang dia miliki, semakin kokoh keimanannya, maka akan semakin banyak buah yang dia rasakan, semakin banyak kebaikan yang akan dia dapatkan di kehidupan dunia sebelum nantinya dia akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya di kehidupan akhirat. Oleh karenanya di sini al-muallif rahimahullah al-muallif hafizahullah taala mengatakan, "Hadza wa ahammiyatul iman tadhharu bi ma'rifati fawaidihi wa thimarih." Dia mengatakan dan yang menunjukkan akan pentingnya keimanan, pentingnya perkara iman di dalam kehidupan seorang hamba, itu dapat ditinjau atau dapat dilihat dengan mengetahui faedah ataupun buah yang dihasilkan dari keimanan tersebut. Karena kalau kita melihat apa yang disebutkan oleh para ulama penjelasan tentang hal ini, maka kita akan mendapati betapa banyak buah yang dihasilkan daripada keimanan tersebut. Bahkan Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan, bagaimana nanti akan kita bacakan, bahwasanya buah daripada keimanan tersebut di dalam Al-Quran Allah sebutkan lebih dari 100 bilangan. Dan itu yang beliau kaji secara berurutan dari ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang buah keimanan tersebut. Belum lagi dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih tentang buah daripada keimanan tersebut. Beliau mengatakan, "Hadza wa ahammiyatul iman tadhharu bi ma'rifati fawaidihi wa thimarihi." Dan pentingnya keimanan dapat dilihat, dapat diketahui dengan mempelajari atau mengetahui faedah serta hasil yang didapat, yang diraih oleh seorang hamba dalam mewujudkan keimanan tersebut. Wa fi hadza yaqulu Syekh As-Sa'di rahimahullah, dan dalam perhal ini Syekh Ibn Sa'di, Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah mengatakan, beliau menukilkan perkataan Imam Ibn Sa'di rahimahullah, "I'lam anna khairat dunya wal akhirah min thamaratil iman as-sahih." Ketahuilah sungguhnya kebaikan di dunia dan di akhirat semuanya merupakan buah daripada keimanan yang benar. "Wabihi yahyal abdu hayatan tayyibah fid darain." Dan dengannya seorang hamba akan hidup dengan kehidupan yang mulia, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. "Wabihi yanju minal makarihi wasyurur." Dan dengan keimanan seorang akan diselamatkan dari berbagai macam keburukan, berbagai macam hal-hal yang tidak ia senangi. "Wabihi takhiffus syada'id." Dengannya akan ringan perkara yang sulit. "Wa tudraku jami'il matalib." Dan dengannya seorang akan meraih apa yang dia inginkan. "Walinushir ila hadhihi thamarat ala wajhi tafsil. فإن معرفة فوائد الإيمان وثمراته من أكبر الدواعي إلى التزود منه." Bila mengatakan, kemudian kita akan menyebutkan buah daripada keimanan ini secara terperinci, karena sesungguhnya dengan mengetahui faedah daripada keimanan, faedah-faedah atau buah-buah daripada keimanan, seorang akan tergugah di dalam dirinya untuk berusaha di dalam mewujudkan keimanan. Karena dengan mengetahui sesuatu, dengan mengetahui kebaikan suatu perkara, maka seorang muslim dia akan bersemangat di dalam mewujudkan perkara tersebut. Terlebih apabila buah yang dihasilkan dari perkara tersebut merupakan buah yang sangat banyak dan buah yang sangat manis, maka seorang hamba dia akan tergugah hatinya untuk mewujudkan perkara tersebut di dalam dirinya. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, ثم شرع رحمه الله في ذكر تفاصيل ثمرات الإيمان وفوائده وفيما يلي تلخيص لها. Kemudian beliau mengatakan, kemudian Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah, beliau pun menyebutkan secara terperinci buah daripada keimanan dan faedah dari keimanan tersebut, dan beliau akan mengatakan, beliau akan menyebutkan ringkasan dari apa yang beliau sebutkan di dalam kitabnya Taisiri Al-Karim Ar-Rahman, itu tafsir daripada kitab Al-Imam bin Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, فَمِنْ ثَمَرَاتِ الْإِيمَانِ وَفَوَائِدِهِ, di antara buah daripada keimanan dan faedah yang dihasilkan daripada keimanan, yang pertama yaitu أَنَّهُ سَبَبُ رِضَ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي هُوَ أَكْبَرُ شَيْءٍ. Sungguhnya keimanan merupakan sebab seorang akan meraih keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut merupakan perkara yang paling besar dan perkara yang paling mulia yang didapatkan oleh seorang hamba. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatin fi jannati adn wa ridwanun min Allahi akbar. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman surga, orang-orang yang beriman dan dari kalangan laki-laki dan perempuan surga, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang mukminin dan mukminat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha, yang mana mereka kekal di dalam surga tersebut, wa masakin tayyibah, dan tempat-tempat tinggal yang baik, fi jannati adn, yaitu di surga yang sangat tinggi, surga adn, yang mana dia merupakan surga yang paling tinggi, wa ridwanun minallahi akbar. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat sebelumnya, itu sifat orang-orang yang beriman. Bagaimana hubungan antara mereka, sesama mereka. Itu di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-71 daripada surat At-Taubah, wal-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Allah menjelaskan persaudaraan antara orang-orang yang beriman, di mana mereka merupakan saling mengasihi sesama mereka. Allah sebutkan sifat mereka, apa yang mereka kerjakan selama di dunia ini. Mereka mengerjakan kebaikan, mengerjakan sholat, amar ma'ruf, nahi munkar. Kemudian Allah sebutkan di ayat yang setelahnya, itu buah daripada amalan yang mereka lakukan tersebut. Allah mengatakan, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan mempersiapkan bagi orang-orang yang beriman itu di surga kelak, surga Allah akan mempersiapkan surga bagi mereka, yang mana ini semua ini merupakan kenikmatan yang dapat dirasakan, itu kenikmatan yang sifatnya itu seorang hamba langsung merasakannya, yang mana dia sifat apa kenikmatan terkait dengan materi. Jadi surga dengan tempat tinggal, kemudian perkebunan, dan semua kelezatan yang dapat dia rasakan, buah-buahan dan hal-hal yang lainnya yang mana di dalamnya tidak ada suatu perkara yang pernah dilihat di dunia, fiha ma la aynun ra'at, tidak pernah dilihat oleh kedua mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar dan tidak pernah terbetik di dalam jiwa orang-orang yang beriman, semuanya ada di surga. Dan semua ini merupakan yang terkait dengan balasan secara materi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan menjelaskan bahwasanya ada balasan yang lebih besar dari balasan tersebut yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah mensifatinya dengan perkara yang paling besar dan perkara terbesar yang akan didapatkan, kenikmatan yang paling besar yang akan dirasakan oleh orang-orang penghuni surga, baik itu dari kalangan para nabi ataupun pengikutnya. Allah mengatakan waridwanum minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala merupakan kenikmatan yang paling besar, merupakan kenikmatan yang terbesar yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman itu tatkala mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika orang-orang yang beriman sudah dimasukkan ke dalam surga, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, wahai penduduk surga, apakah kalian ingin aku tambahkan kepada kalian sesuatu yang melebihi apa yang kalian dapatkan sekarang ini? Maka kemudian mereka mengatakan, apalagi yang engkau berikan ya Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, bukankah engkau di dalam hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih al-Bukhari akan menyeru kepada penduduk surga ketika mereka semuanya sudah masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, fayaqulun labbaik rabbana wa sa'daik. Mereka akan menjawab seruan tersebut. Kemudian Allah mengatakan, hal raditum, apakah kalian rida atas apa yang telah aku berikan dari kenikmatan surga ini? Maka mereka akan mengatakan, wama lana la narda, bagaimana kami tidak rida ya Allah? Waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqi, engkau telah memberikan kepada kami itu sesuatu yang tidak pernah engkau berikan kepada siapapun dari makhluk yang engkau ciptakan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku akan memberikan kepada kalian, ana u'tikum afdala min dzalik, aku akan berikan kepada kalian yang lebih mulia dari itu semua. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan penghuni surga ke dalam surga, bahkan telah merasakan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang tidak pernah mereka rasakan sedikit pun sebelumnya di kehidupan dunia ini. Dan di surga kenikmatannya sangat luar biasa, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berikan tawaran kepada mereka, mereka mengatakan bahwa tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada apa yang mereka rasakan pada saat itu. Karena ketika seorang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itu merupakan perasaan yang sangat luar biasa, dan di dalam merasakan kelezatan di surga itu lebih sempurna dibanding ketika seorang langsung tanpa melewati rintangan sebelumnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, ana u'tikum afdala min dzalik, aku akan berikan kepada kalian yang lebih baik dari itu semua. Kemudian mereka bertanya lagi, ya qalu ya rab wa ayyu syai'in afdalu min dzalik, apa yang lebih mulia dibandingkan apa yang sudah kami dapatkan ini, kenikmatan yang ada di surga ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada, aku akan halalkan bagi kalian keridhaanku dan aku tidak akan pernah murka kepada kalian setelahnya selama-lamanya. Menunjukkan bahwasanya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala merupakan kenikmatan terbesar, ridha Allah Subhanahu wa taala merupakan kenikmatan terbesar yang diraih oleh penghuni surga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ridwanum minallahi akbar." Dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala merupakan kenikmatan terbesar. Kemudian, dan ini keridhaan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan, yang mana dia merupakan kenikmatan terbesar yang diraih oleh penghuni surga, tidak akan diberikan kecuali hanya bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di antara buah daripada keimanan yang kedua, bahwasanya anna thawabal akhirah wa dukhul al jannah wa tana'um bi na'imiha wa najata minan nar wa iqabiha inna ma yakunu bil iman. Sungguhnya seluruh yang terkait dengan balasan ganjaran di akhirat dari pahala yang akan didapat oleh orang-orang di akhirat dengan dari dimasukkan ke dalam surga, mendapatkan kelezatan di dalamnya, diselamatkan dari api neraka, tidak akan mungkin diraih oleh seorang kecuali dengan mewujudkan keimanan. Karena kalau kita lihat di dalam ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, seluruh ayat yang terkait dengan surga, yang terkait dengan diselamatkan seorang dari api neraka, yang terkait dengan seorang mendapatkan kelezatan dan buah ataupun ganjaran yang Allah persiapkan bagi penghuni surga, itu diperuntukkan secara khusus hanya bagi orang-orang yang beriman. Banyak sekali dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelezatan-kelezatan, kenikmatan di surga yang diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang beriman. Di antaranya itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam di akhir-akhir surat Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Disebutkan terlebih dahulu syarat harus memiliki keimanan, dan kemudian dia mengiringi keimanan tersebut dengan amal saleh. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Mereka akan mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Kemudian di antara buah daripada keimanan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, annallaha taala yudafi'u 'anil ladina amanu wa yadfa'u 'anhum syururad dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan membela mereka. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada mereka. Dan Allah akan menjauhkan mereka dari segala macam keburukan di dunia dan di akhirat. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membela orang-orang yang beriman. Kemudian yang keempat, beliau menyebutkan annallaha wa'adal mu'minina alqa'imina bil iman haqiqatan bin nasri wat ta'yid. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman, yang mewujudkan keimanan yang benar di dalam kehidupan ini. Allah menjanjikan bagi mereka pertolongannya, kemenangan. Allah menjanjikan bagi mereka kemenangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguhnya kami akan menolong para utusan kami dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman siapa? Itu mereka adalah yang beriman kepada Rasul dan beriman kepada apa yang dibawakan oleh Rasul dari risalah Rabbul Alamin. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, bahwasanya beliau menyebutkan di antara faedah dari keimanan atau di antara buah dari kepada keimanan, annal hidayata minallah lil ilmi wal amal wa li ma'rifatil haqqi wa sulukihi hiya bihasabil iman wal qiyam bihuquqihi. Sungguhnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala terhadap ilmu dan amal saleh, ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, hidayah, sungguhnya hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, ketika seorang diberikan hidayah untuk mempelajari ilmu kemudian mengamalkannya, diberikan hidayah untuk mengetahui perkara yang benar, perkara yang hak, sungguhnya semua itu tergantung dengan bagaimana seseorang mewujudkan keimanan dan hak-hak daripada keimanan tersebut. Semakin seorang berusaha untuk mewujudkan keimanan, Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan terus menambahkan bagi dia hidayah. Semakin besar usaha seorang di dalam mewujudkan keimanan dalam kehidupan keseharian dia di dunia ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk baginya kepada hal-hal yang diridhainya. Ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina amanu, dalam surat Yunus, innal ladhina amanu wa amilu s-salihat yahdihim rabbuhum bi'imanihim. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan hidayah, petunjuk kepada mereka karena sebab keimanan mereka. Dengan keimanan mereka tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan petunjuk bagi mereka. Jadi semakin besar perhatian seorang hamba kepada keimanannya, sudah dalam mewujudkan keimanannya, memupuk keimanannya, mengokohkan keimanannya, maka akan semakin besar pula bagian dari hidayah yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Kemudian di antara buah daripada keimanan, bahwasanya beliau mengatakan sadisan yang keenam, bahwasanya al-anna al-iman yad'u ila ziyadati min ulumihi wa a'malihi adh-dhahirati wal batinah. Sungguhnya keimanan itu akan mengajak seorang untuk di dalam mewujudkan keimanan, seorang akan senantiasa berusaha untuk menambah dari ilmunya serta amal yang terkait dengan keimanan tersebut, baik itu amal yang zahir dan ataupun amalan yang batin. Maksudnya apa? Seorang mukmin itu diperintahkan untuk memperhatikan keimanannya. Dia diperintahkan untuk berusaha terus memupuk keimanannya agar keimanan yang bertambah, agar keimanannya itu terus naik sampai kepada derajat sempurna. Nah, ketika seseorang berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang dapat menambah keimanannya tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik bagi dia untuk bertambahnya keimanan dia tersebut. Bagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mana apabila disebutkan nama Allah, maka akan bergetar hatinya. Disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala akan bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan terhadap mereka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, zadatuhum imana. Itu ketika mereka beramal saleh akan bertambah keimanan mereka. Ketika mereka perhatian, belajar, mereka menghadiri majlis ilmu, mereka melakukan amalan-amalan saleh, itu akan bertambah keimanan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Dan seorang diperintahkan untuk berusaha, senantiasa berusaha, melakukan amalan-amalan yang dapat menambah keimanannya tersebut. Dan ketika seorang berusaha untuk menambah keimanannya dan dalam mewujudkannya, maka dia akan terus mengiringi setiap kebaikan dengan kebaikan yang lainnya. Dan ini juga terkait dengan yang telah kita sampaikan di muqaddimah terkait dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam permasalahan keimanan, bahwasanya keimanan itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Dia bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Ketika seorang melakukan ketaatan, maka akan bertambah keimanannya. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala bila mengatakan annal mu'min billah wa bikamalihi wa azamatihi wa kibriyai wa majdihi sara a'zamun nasi yaqinan wa tuma'ninatan wa tawakkulan ala Allah wa siqatan bihi. Sungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada kemuliaan Allah, keesaan Allah, keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala, dia merupakan manusia yang paling besar keyakinannya dan paling tumakninah di dalam kehidupannya ini. Dan juga dia akan menjadi orang yang paling besar tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia yakin akan janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan seorang mewujudkan keimanan di dalam dirinya, maka dia akan menjadi orang yang paling besar tawakalnya kepada Allah. Dia akan menjadi orang yang paling kuat keyakinannya, sehingga dia akan tenang di dalam menghadapi berbagai macam problem di dalam kehidupan ini. Dia akan serahkan segala urusannya kepada Allah. Ketika dihadapi dengan permasalahan, dia akan menghadapinya dengan penuh ketenangan, karena dia tahu bahwasanya orang-orang yang beriman akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisi yang dihadapi, kondisi kefakiran, maka dia akan tetap menghadapinya dengan penuh ketenangan. Dia akan mencari jalan keluar dari setiap kesulitan yang ia hadapi dengan penuh ketenangan dan penuh tuma'nina, dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia senantiasa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, annahu la yumkinul 'abd an yaquma bil ikhlas lillahi wa li'ibadillah wa nasihatihim ala wajhil kamal illa bil iman. Seorang tidak akan mungkin bisa untuk melakukan, untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah, dan ikhlas di dalam menasihati sesama para hamba, sesama manusia, dengan sempurna, kecuali apabila terdapat di dalam dirinya keimanan. Seorang tidak akan mungkin bisa murni di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan bisa mewujudkan keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan keimanan. Karena bagaimana seorang akan ikhlas kalau dia tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu-satunya zat yang berhak untuk dia sembah. Dan ini semua ini terkait dengan permasalahan keimanan. Semakin besar keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan semakin besar dia pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin besar pengetahuan dia bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb yang berhak untuk disembah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Rabb yang telah menciptakan dia, yang telah memberikan kepadanya rezeki, yang semua itu terkait dengan keimanan, maka akan semakin besar pula keikhlasan dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tahu bahwasanya yang memiliki manfaat, yang dapat mendatangkan madarat, yang berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Itu di dalam sikap dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam sikap dia dalam muamalah kepada sesama makhluk, dia tidak akan pernah bisa ikhlas di dalam menasihati makhluk kecuali apabila terdapat di dalam dirinya keimanan yang baik, dalam dirinya terdapat keimanan yang benar. Semakin besar kadar keimanan dia, maka akan semakin ikhlas dia di dalam menasihati saudaranya. Kenapa? Karena dia tahu innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka saling bersaudara. Maka semakin besar makna ini di dalam dirinya, di dalam hatinya, maka akan semakin besar pula kecintaan dia kepada saudaranya. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-9, bahwasanya annal mu'amalat bainal khalqi la tatimmu wa taqumu illa 'ala as-sidqi wan-nushi wa 'adamil ghisy wa la yakumu bidzalika haqiqatan illa al-mu'minun. Sungguhnya bermuamalah bersama sesama makhluk itu tidak akan sempurna, tidak akan terwujudkan kecuali apabila dibangun di atas kejujuran, dibangun di atas nasihat, dan tidak berbuat curang, tidak mendustakan saudaranya, atau tidak membohongi dan tidak mencurangi saudaranya. Dan semua itu tidak akan mungkin diwujudkan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman, mereka mengetahui bahwasanya keimanan yang tersebut harus menghantarkan dia kepada akhlak yang baik. Ini di dalam poin yang ini, beliau mengingatkan bahwasanya keimanan itu akan membersihkan, akan mensucikan akhlak seseorang. Akan menjadikan seorang menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadikan seorang sebagai seorang hamba yang mulia. Karena apa? Keimanan itu memiliki buah. Dan buah terbesar daripada keimanan tersebut adalah akhlak yang mulia. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadis-hadis beliau, di mana banyak sekali beliau mengkaitkan antara akhlak yang mulia dengan keimanan. Di antaranya sabda beliau alaihi salatu wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang-orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling mulia akhlaknya. semakin mulia akhlak seorang, itu menunjukkan bahwasanya keimanan yang ada di dalam dirinya semakin besar. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya di antara buah daripada keimanan, annal iman akbaru aunin ala tahammul masyaqqat wal qiyam bi a'ba'i ta'at wa tarkil fawahish allati fin nufusi da'in qawiyin ila fi'liha fala tatimmu hadhil umur illa bi quwwatil iman. Sini beliau menyebutkan bahwasanya keimanan merupakan penolong terbesar bagi seorang hamba di dalam melakukan ketaatan serta meninggalkan kemaksiatan dan melampaui batas atau meninggalkan pelanggaran terhadap batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin besar keimanan yang dimiliki oleh seorang, maka akan semakin mudah baginya untuk melakukan ketaatan. Semakin kuat keimanan yang dimiliki oleh seseorang, maka dia akan semakin jauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Lihatlah di antara contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati salat sebagai apa? Menamakan salat sebagai apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan salat sebagai keimanan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghilangkan pahala salat kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan salat sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama mufassirin, bahwasanya yang dimaksudkan daripada keimanan di sini adalah salat yang dilakukan oleh orang-orang dari kaum mukminin yang mereka salat sebelumnya ke Baitul Maqdis, kemudian Allah perintahkan mereka untuk salat ke menuju menghadap ke Ka'bah. Allah mengatakan sungguhnya Allah berfirman, Allah tidak akan menghilangkan pahala yang dulu kalian lakukan ketika kalian salat ke arah Baitul Maqdis. Allah mensifatinya dengan apa? Salat dengan keimanan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sungguhnya Allah tidak akan menghilangkan keimanan kalian, yaitu pahala dari salat yang telah kalian lakukan. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan buah daripada salat yang Allah sebutkan dia sebagai keimanan. Allah namakan dia dengan nama yang lain, yaitu dengan keimanan. Allah sebutkan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu akan menghalangi seseorang dari melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji dan perbuatan kemungkaran. Jadi semakin seorang memperhatikan salatnya, yang mana dia merupakan bagian besar daripada keimanan, maka dia akan semakin besar pula, akan bertambah keimanan dia, dan dia akan semakin jauh dari perbuatan dosa, dan akan mudah bagi dia untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Dalam ayat yang lainnya, dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan memintalah pertolongan dalam melakukan setiap perkara dengan kesabaran dan dengan salat. Di salat, mana dia merupakan bagian daripada keimanan, dan dia merupakan cabang keimanan yang sangat besar, dan dia merupakan tiang daripada agama ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melakukan atau meminta pertolongan dengan menjaga salat kita. Kemudian di antara faedah daripada keimanan, bahwasanya keimanan beliau mengatakan, annal 'abda la budda an yusaba bi syai'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wal thamarat wal imanu akbaru 'aunin 'ala tahammuli hadhihi al-masa'ib. Sungguhnya keimanan merupakan sebab terbesar seorang bisa menghadapi setiap musibah. Kenapa? Kita tidak akan terlepas dari yang namanya musibah. Rasa takut, rasa lapar, kurangnya harta, kurangnya jiwa, kurangnya hasil panen. Mana semua itu merupakan musibah. Dan seorang tidak akan bisa menerima musibah tersebut dan menghadapi musibah tersebut dengan pertolongan, sebaik-baik pertolongan, kecuali dengan keimanan. Kenapa? Keimanan dia akan menghantarkan dia kepada, akan menghibur dia ketika menghadapi musibah tersebut. Dia mengetahui bahwa semua ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak akan berkurang sedikit pun daripada rezeki yang telah Allah tetapkan sampai dia diwafatkan. Bahwasanya apa yang dihadapkan semua ini merupakan musibah, dan keimanan dia akan menghantarkan dia kepada berbagai macam kebaikan sehingga dia pun Ketika menghadapi musibah, dia tidak mengeluh. Ketika menghadapi musibah, dia tidak akan mencela. Dan dia akan bersabar dan akan menerima apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya dari musibah tersebut. Kemudian juga antara buah daripada keimanan, dia akan mewariskan bagi seorang hamba itu tawakal. Orang yang beriman, maka tawakalnya akan tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Beliau mengatakan li'ilmihi wa imanihi anna al-umura kullaha raji'atun ila Allah. Karena dia mengetahui bahwasanya seluruh perkara ini kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya yang menetapkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita usahakan, kalau belum ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah bisa kita dapatkan. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Tahuilah antara nasihat daripada Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya apabila umat seluruhnya berkumpul untuk memberikan manfaat kepada dirimu, seluruhnya mereka tidak akan pernah bisa mewujudkannya kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara buah daripada keimanan, bahwasanya keimanan tersebut akan melahirkan keperkasaan, akan melahirkan keberanian di dalam diri seorang hamba. Annal iman yushajji'ul abd wa yazidu syuja'u syaja'atan. Sungguhnya keimanan itu akan terus menyemangati seorang hamba dan akan menambahkan keberanian dengan keberanian yang lainnya. Karena apa? Orang-orang yang beriman, dia bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Dia akan berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang dia hadapkan, yang dia hadapi kehidupan dunia ini, apapun masalah permasalahannya, siapapun dia, dia tidak akan pernah diliputi rasa takut. Karena apa? Yang dia hadapi semuanya merupakan hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka semuanya merupakan ciptaan Allah. Dan ketika dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah, maka dia tidak akan pernah takut kepada siapapun. Kemudian di antara buah daripada keimanan, bahwasanya keimanan merupakan sebab terbesar hati seorang hamba akan senantiasa terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dengan mewujudkan keimanan, maka hati ini akan semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala urusan dia, baik yang terkait dengan urusan dunia ataupun terkait dengan urusan agama, maka dia akan kaitkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara buah daripada keimanan, bahwasanya keimanan akan mengajak seseorang kepada akhlak yang mulia. Innal iman yad'u ila husnil khuluq. Sungguhnya keimanan akan mengajak seseorang kepada akhlak, berperilaku dengan akhlak yang mulia, dengan perilaku yang terpuji. Wa idza dha'afa al-iman aw naqas aw inharaf athara dhalika fi akhlaqil 'abdi inhirafan bihasabi bu'dihi 'anil iman. Apabila lemah keimanan seseorang atau berkurang keimanannya atau melenceng keimanannya, maka itu pasti akan memberikan dampak di dalam perilaku dia. Tergantung seberapa besar melencengnya dia, berkurangnya keimanan yang dia miliki. Semakin jauh dia dari keimanan yang benar, semakin jauh dia dari keimanan yang baik, maka akan semakin jauh dia dari akhlak yang mulia. Kemudian di antara buah daripada keimanan, annal iman al-kamil yamna'u min dukhulin nar bil kulliyah kama mana'a sahibahu fid dunya min fi'lil ma'asi wal iman an-naqis yamna'u al-khulud fi'n nar. Beliau menyebutkan di sini bahwasanya keimanan yang sempurna itu akan menjauhkan, akan menghalangi seseorang dari masuk ke dalam api neraka. Itu orang yang sempurna keimanannya, sebagaimana dia di dunia dijauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat, maka di akhirat kelak dia akan dijauhkan dari api neraka. Dia akan masuk ke dalam surga di awal mula. Dia akan masuk ke dalam surga tanpa terlebih dahulu melalui api neraka. Adapun orang yang keimanannya kurang, yang keimanannya tidak sempurna, maka dia kalaupun dia masuk ke dalam api neraka karena sebab disebabkan dosa yang dia lakukan, dengan adanya keimanan di dalam hatinya, adanya keimanan di dalam dirinya, akan menghalangi dia dari kekal di dalam api neraka. Jadi sini beliau menjelaskan dua hal yang saling terkait. Bahwasanya keimanan apabila dia sempurna, maka seorang akan selamat dari api neraka. Dia tidak akan masuk ke dalam api neraka. Keimanan yang sempurna. Kenapa? Karena tidak ada dosa yang dia kerjakan. Kalaupun ada dosa, dia segera bertaubat sehingga kesalahan dia itu sangat sedikit. Sehingga akan menyebabkan dia masuk ke dalam surga tanpa melalui azab terlebih dahulu. Kemudian, ini orang yang sempurna keimanannya. Orang yang keimanannya tidak sempurna, dan Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dia, bisa jadi dia masuk surga apabila Allah subhanahu wa ta'ala lebih memilihkan, memberikan rahmat kepada dia, sehingga dia akan diselamatkan dari api neraka. Bisa jadi Allah maafkan, bisa jadi dia terlebih dahulu Allah masukkan dia ke dalam api neraka untuk membersihkan dosa-dosa yang dia lakukan. Kalaupun dia dimasukkan ke dalam api neraka, maka dia tidak akan kekal di dalamnya. Itu keimanan yang ada di dalam dirinya akan menyelamatkan dia dari kekal di dalam api neraka. Maka sisa siapa? Sisa orang yang ketiga. Itu yang tidak memiliki keimanan. Maka orang yang seperti ini tergantung tingkatan daripada kekufuran yang ada di dalam dirinya. Kalau apabila kekufuran yang terkait dengan perbuatan nifaq, maka dia akan diletakkan di kerak api neraka. Apabila kekufurannya terkait dengan kekufuran orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir, maka itu juga terkait dengan seberapa besar kekufuran yang dia lakukan. Akan tetapi, apabila keimanan ini telah hilang, maka seorang akan kekal di dalam api neraka dan dia tidak akan pernah akan hilang, akan pupus darinya harapan untuk dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya keimanan, agungnya perkara iman. Orang akan diselamatkan dari kekal di dalam api neraka. Kemudian, perkara yang selanjutnya di antara buah daripada keimanan, annal iman yujibu li sahibi an yakuna mu'tabaran indal khalq. Aminan. Maksudnya orang-orang yang keimanan, yang memiliki keimanan, yang mewujudkan keimanan di dalam dirinya, nanti akan menjadi orang yang terpercaya. Orang-orang akan percaya kepada orang tersebut. Bagaimana sabda Nabi SAW, al-mu'min man aminahun nas. Orang-orang yang mukmin sesungguhnya adalah orang-orang yang mana orang lain itu merasa aman darinya terhadap darah mereka dan harta mereka. Kemudian di antara buah daripada keimanan, bahwasanya orang-orang yang kuat keimanannya, dia akan merasakan kelezatan di dalam keimanannya tersebut. Dia dalam melakukan ketaatan, dia akan merasakan kelezatan. Dia membaca Al-Quran, dia akan merasakan ketenangan. Hatinya akan lapang. Dia akan merasakan berbagai macam kelezatan setiap kali dia melakukan ketaatan. Karena apa? Di dalam keimanan itu terdapat rasa yang sangat manis. Bagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ, akan merasakan manisnya keimanan. Menunjukkan bahwasanya keimanan itu memiliki rasa. Dia memiliki rasa yang sangat manis. Yang tidak dapat dirasakan oleh hal-hal yang lainnya. Yang mana manisnya keimanan itu mengalahkan seluruh perkara yang lainnya. Kemudian di antara buah daripada keimanan, yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Ibn Sa'di rahimahullah, bahwasanya keimanan merupakan sebab, satu-satunya sebab seorang dapat melakukan dirwati sana min din, yaitu seorang dapat melakukan puncak daripada kejayaan agama Islam. Maksudnya apa? Seorang tanpa keimanan dia tidak akan bisa berjihad, karena jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu membutuhkan keimanan yang benar, karena dia akan mengorbankan jiwa dan hartanya, dia akan meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya. Dia pilihan dia salah satu dari dua yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Kalau dia tidak menang, mendapatkan ghanimah, sehingga mewujudkan, menjadikan agama Islam ini jaya, atau dia akan mati, biiznillah kalau dia ikhlas akan mati syahid, dan dia akan meninggalkan seluruh harta dan keluarganya dan meninggalkan dunia ini. Tanpa keimanan seorang tidak akan bisa mewujudkan hal tersebut. Kemudian beliau mengatakan, fahadha kulluhu min thamaratil iman wa min tamamika min tamamihi wa kamalihi wa kullu khairid dunya wal akhirah far'un anil iman wa mutarattibun alaih. Dan sungguhnya semua ini merupakan buah daripada keimanan, dan buah daripada seorang mewujudkan keimanan, menyempurnakan keimanannya, dan seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat merupakan cabang daripada keimanan, merupakan hasil daripada keimanan yang benar. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an faedah dan buah daripada keimanan yang tidak kurang dari 100 bilangan. Yang mana setiap kebaikan tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian beliau membawakan perkataan daripada Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang mana beliau menyebutkan buah daripada keimanan tersebut, dan secara umum dia terkait dengan apa yang beliau sebutkan di yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Sa'di rahimahullah, yang mana dia merupakan ringkasan dari perkataan beliau. Kemudian beliau menyebutkan di akhir dari pembahasan ini, dari pembahasan hadis yang pertama ini, itu perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan wal maqsudu anna al iman sababun jalibun li kulli khair. Dan maksud daripada penyebutan faedah atau buah daripada keimanan, bahwasanya keimanan merupakan sebab yang mendatangkan setiap kebaikan. Wa kullu khairin fid dunya wal akhirah fasababuhul iman, dan setiap kebaikan dunia dan akhirat maka sebabnya adalah keimanan. Wa kullu syarrin fid dunya wal akhirah fasababuhu adamul iman, dan setiap keburukan di dunia dan akhirat itu disebabkan karena hilangnya keimanan dari diri seseorang. Kemudian Syekh Hafizahullah taala mengatakan, "Fal imanu akbar wasilatin lil qurbi min Allah wal qurbi min rahmatihi wa naili thawabih." Sungguhnya keimanan merupakan sebab terbesar seorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dari rahmat Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa akbar wasilatin limaghfiratidz dzunub, dan sebab terbesar seorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa izalati syada'id wa takhfi au takhfifiha, dan seorang akan dijauhkan dari berbagai macam keburukan, kesulitan, ataupun akan dimudahkan baginya kesulitan yang dia hadapi,

0: dalam kisah di surat di antara kisah dalam surat Al-Kahfi, kisah tentang Nabi Musa alaihi salam bersama Khidir, itu di antara yang disebutkan wa kana abuhuma saliha, di antara penafsiran para ulama yang menyebutkan bahwasanya itu anak keturunan ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian tafsir ulama menyebutkan bahwasanya anak keturunan ini merupakan anak yang turunan yang ketujuh, keturunan yang sangat jauh. Orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga keturunannya. Ila ghairi dhalika min ath-thimari wal atharil 'azimati al-mutarattibati 'ala al-iman ad-dallati 'ala 'azimi fadlihi wa jalalati sya'nihi. Dan seterusnya yang menunjukkan akan pentingnya keimanan dan buah yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat banyak yang akan diraih bagi orang-orang yang mewujudkan keimanan di dalam kehidupannya. Yang semua ini menunjukkan akan keagungan serta mulianya kedudukan daripada keimanan tersebut. Dengan demikian, kita telah selesai dari pembahasan hadis yang pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari penjelasan apa yang kita sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita senantiasa menambah keimanan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita, keluarga kita, anak kita, dan orang-orang yang kita cintai, serta para ulama dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Allah taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, kita ucapkan kepada guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala, yang sudah melanjutkan pelajaran kita di sore hari ini tentang buah keimanan dari kumpulan hadis-hadis pilihan tentang keimanan pada kitab karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Sekali lagi kita ucapkan kepada Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC Hafizahullah jazakallahu khairan atas ilmu dan kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali dalam kajian yang sama di waktu yang sama tentunya. Baik, kaum muslimah, mudah-mudahan menambah khazanah ilmu kita, dan kita akan lanjutkan. Kaum muslimah, tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM. Kita dengarkan dulu tilawah Al-Quran berikut ini, suara dari Syekh Idris Abkar Hafizahullah Ta'ala. Dan kemusimah, kita lanjutkan kebersamaan kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FFM. Lidzakirina wadzakirina.

0: من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: القرآن.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abu al-As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab." Karena dalam Islam seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. "Wahai Zainab putriku, sungguh Abu al-As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya." Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalau Abu al-As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam seorang perempuan perawan begitu malu dan begitu besar meliputi dirinya sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha. Ketika dia diam, menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu, Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firmannya wa andhir ashirataka al-aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwakan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah SAW. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abu al-As. Dia katakan, "Wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan." Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu al-As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abu al-As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, "Wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur, tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia." Apa kata Abu al-As? "Kenapa kau tidak izin kepadaku?" Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala.
dalam kekufuran, datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah, meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya, Abul As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya, yang ketika itu Abul As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abul As bin Rabi'? Dia mengatakan, sungguh aku tidak mau masuk Islam, karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abul As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang oleh orang-orang kafir dia kembali, dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam. Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Makkah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin, dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang, padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib. Di antara mereka berangkatlah Abul As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy, kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya, terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah, Abul As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abul As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abul As datang membawa kalung milik Zainab, yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardhaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak, di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rantai ini bukan sembarang rantai, dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah. Dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abul As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian, kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abul As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallahi ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencerita Rasulullah SAW,
Dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, "Wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara. Mohon kau dengarkan." Kata Rasulullah, "Wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda." Maka Abul As mengatakan, "Baik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik wahai mertuaku." Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, "Wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama." Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam. Andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah suaminya, kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaharaan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya mana rumah Zainab. Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, "Zainab, apakah engkau telah Islam?" Dia katakan, "Tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu wahai Zainab, amankan diriku." Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, "Wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As, maka dia jangan diganggu." Kata Rasulullah, "Wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya?" Mereka mengatakan, "Ya, ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan." Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang Quraisy, kalaulah meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar diantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak, saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, "Wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal?" Mereka mengatakan, "Tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar." Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. 1 tahun setelah itu Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal dan dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab." Dan sungguh setelah itu setelah Zainab meninggal 1 tahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia. Subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi,
percintaan yang abadi sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
2: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
3: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
2: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
2: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
3: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut. Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
2: Tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
5: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuhu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Siapa yang tidak memelihara menjaga salat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat enggak punya cahaya, enggak punya pembela, enggak punya keselamatan.
2: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala salah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
3: Sungguh kau telah mendengar seruan azan dan kau tahu telah waktunya memenuhi solat dan kau melalaikannya. Engkau tetap asyik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu. Kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu? Dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa. Solatlah sebelum engkau disolati.
4: Kalla idza balagatit tsaraqi wa qila man raq.
3: Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
4: Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla.
3: Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan salat. Tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Salatlah sebelum engkau disolati.
0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, jangan jadikan candaan itu adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai hukum asal. Artinya seorang tidaklah kita ketemu dengan dia kecuali kita bercanda. Ini tidak benar. Karena kalau bercanda terus-menerus dan berlebih-lebihan, maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda. Yang kedua, seorang tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Bahkan ada larangan keras dalam hal ini. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis, celaka bagi orang yang menyampaikan suatu pembicaraan agar membuat suatu kaum tertawa dengan dia berdusta. Celaka dia dan celaka dia. Sebaliknya, syariat memberi semangat bagi orang-orang agar tatkala bercanda tidak berdusta. Kata Nabi SAW, aku menjamin istana di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Kemudian juga tidak boleh bercanda dengan menakut-nakuti saudaranya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dalam kondisi bercanda atau serius. Ada juga candaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan misalnya jenggot, dikatakan sebagai jenggot kambing. Sebagai apa? Sebagai bahan tertawaan. Ini tidak boleh sama sekali, haram. Ada yang melihat seorang wanita dengan jilbab yang besar, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan baju ninja, haram. Ada juga seorang yang melihat orang lain, misalnya celananya di atas mata kaki, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan cingkrang, dikatakan celana kungfu, dikatakan sebagai kebanjiran. Ini adalah bentuk candaan yang sangat berbahaya karena terkumpul pada candaan seperti ini. Penghinaan terhadap syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ada bentuk dari kedustaan. Oleh karenanya silakan Anda bercanda, tapi ingat canda sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Seorang muslim boleh bercanda, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau terkadang bercanda, ya. Bahkan seorang sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna." Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau mencandai kami. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Na'am wala aqulu il haqqo." Benar aku mencandai kalian, akan tapi aku tidak pernah berkata kecuali yang benar. Oleh karenanya diriwayatkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang mencandai para sahabatnya. Suatu saat ada seorang sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ihmilni. Ya Rasulullah sallam, naikkan aku di atas tunggangan." Jadi minta agar dia diletakkan, dinaikkan di atas tunggangan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hamiluka ala waladin naqah." Kami akan mengangkat engkau, menunggangkan engkau di atas anak onta. Maka sahabat ini tatkala mendengar dia akan dinaikkan di atas anak onta, maka dia terbayang dia akan naik di atas onta yang kecil, kemudian melakukan perjalanan di atas onta yang kecil. Maka dia protes kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan anak onta ini? Bagaimana dia bisa membawa aku?" Maka Nabi SAW menjelaskan, dan dia ternyata sedang bercanda, dia mengatakan, "Wahal talidul ibila illan nuq." Bukankah setiap onta itu dilahirkan? Ya, setiap onta kalau sudah besar pun tetap masih jadi anak ibunya. Ini canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga suatu hari ada seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilani al-jannah." "Ya Rasulullah, doakanlah kepadaku agar aku dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah sallam berkata, "Ya umma fulan, wahai si fulanah, innal jannata la tadkhuluha ajuz." Sungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh orang yang sudah tua. Wanita tua ini pun fawalla tabki, dia pun balik bersedih. Maka Rasulullah SAW jelaskan, ternyata dia bersedih. Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya surga itu ya dimasuki oleh orang yang muda. Kalau sudah tua akan dijadikan muda oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang tua di surga. Ini termasuk canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita mengetahui bahwasanya ada adab-adab dalam bercanda. Rasulullah SAW bukanlah seorang yang selalu serius, tetapi beliau orang yang mudah bergaul, beliau mudah senyum. Oleh karena Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ma ra'ani illa tabassama fi wajhi." Tidaklah Rasulullah SAW melihatku kecuali dia tersenyum di hadapan wajahku. Dalam riwayat illa dhahik, kecuali Nabi SAW tertawa. Ini menunjukkan Nabi SAW ya orangnya periang, suka tersenyum di hadapan para sahabatnya, dan terkadang beliau bercanda. Namun di sana ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, jangan jadikan candaan itu adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai hukum asal. Artinya seorang tidaklah kita ketemu dengan dia kecuali kita bercanda. Ini tidak benar. Bercanda bukan hukum asal. Hukum asalnya seorang serius. Seorang muslim harus serius dalam pekerjaannya, serius dalam aktivitasnya agar dia meraih keberhasilan. Namun bukan berarti dia harus serius terus-menerus. Tidak. Dia butuh bercanda. Bercanda untuk merenggangkan otot-ototnya. Bercanda untuk menghilangkan kepenatan yang dia rasakan. Bercanda untuk menghilangkan kebosanan. Dan bercanda untuk mengembalikan lagi semangat aktivitas dia. Oleh karenanya, bukanlah kemudian bercanda terus-menerus. Karena kalau bercanda terus-menerus dan berlebih-lebihan, dan semua yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda, seriusnya kurang. Ini yang pertama. Yang kedua, adab dalam bercanda adalah seorang tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Ya, sebagaimana tadi candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada larangan keras dalam hal ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, "Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Wailun lahu tsumma wailun lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka bagi orang yang menyampaikan suatu pembicaraan agar membuat suatu kaum tertawa. Dengan dia berdusta agar suatu kaum tertawa, celaka dia dan celaka dia. Lihatlah dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan celaka sebanyak 3 kali kepada orang yang sengaja berdusta dalam rangka untuk membuat orang-orang tertawa. Ini tidak boleh. Canda dengan dusta ya memang terkadang menggelikan, tetapi kalau itu adalah dusta maka ini tercela di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya syariat memberi semangat bagi orang-orang agar tatkala bercanda tidak berdusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana zami' za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan."
aku menjamin surga di tengah, atau aku menjamin istana di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Maka tidak boleh seorang bercanda dengan dusta. Kemudian juga di antara adab dalam bercanda, seorang tidak boleh bercanda dengan menakut-nakuti saudaranya. Ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, la ya'khudhu ahadukum mata'a sahibihi la'iban wala jaddan. Tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dalam kondisi bercanda atau serius. Tidak boleh. Jadi ada orang mungkin kita ambil HP-nya, kita ambil barangnya, kemudian dia akhirnya bingung cari sana, cari sini. Kita tertawa melihat dia kebingungan. Ya, kita tertawa tatkala melihat dia bingung mencari di mana barang yang hilang. Rasulullah SAW melarang akan hal ini. Ya. Bahkan dalam candaan tidak boleh kita ya menyakiti hati orang lain, apalagi sampai menakut-nakuti hati orang lain. Dalam satu hadis juga disebutkan tatkala para sahabat sedang berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanama rajulun minhum. Maka ada seorang sahabat yang tidur tatkala itu. Kemudian datanglah seorang sahabat yang lain, ya. Fayati ila hablin ma'ahu, dia pun mengambil ada tali yang dimiliki oleh sahabat yang sedang tidur tersebut, fayakhudhaha. Maka dia pun mengambil tali tersebut dengan ditarik tali tersebut dari sahabat yang sedang tidur tersebut, fafazi'a. Maka dia pun kaget. Rasulullah SAW pun menegur sahabat tadi dengan mengatakan, la yahilu li muslim an yurawi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Orang ini sedang bercanda, temannya lagi tidur, maka dia menarik tali yang ada di orang tersebut. Jadi seakan-akan dia sedang kecurian. Maka dia pun kaget, bangun terjaga. Dalam rangka untuk bercanda, tapi Rasulullah SAW larang. Oleh karena seorang tatkala bercanda, tidak boleh kemudian dia menakut-nakuti saudaranya seperti dia seakan-akan ingin mendorongnya di kolam renang misalnya, kemudian dia tahan, atau kemudian dia menakut-nakutinya dengan menyodorkan pedang atau pisau di dadanya. Ya, ini semua candaan yang tidak bermutu, dan ini semua candaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi menjadikan syariat sebagai bahan candaan. Kita melihat sebagian masyarakat mereka menjadikan syariat sebagai bahan candaan. Ada yang mengatakan misalnya jenggot. Yang kita tahu jenggot merupakan sunnah Nabi SAW, dikatakan sebagai jenggot kambing. Sebagai apa? Sebagai bahan tertawaan. Ini tidak boleh sama sekali, haram. Ada yang melihat seorang wanita berjilbab misalnya, dengan jilbab yang besar, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan baju ninja. Ini candaan yang tidak diperbolehkan, haram. Ada juga seorang yang melihat orang lain, misalnya celananya di atas mata kaki, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan cingkrang, dikatakan celana kungfu, dikatakan sebagai kebanjiran, dan julukan-julukan yang lainnya, yang ini semua diharamkan oleh syariat. Dan ini adalah bentuk candaan yang sangat berbahaya dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Karena terkumpul pada candaan seperti ini adalah penghinaan terhadap syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ada bentuk dari kedustaan. Oleh karenanya, para hadirin, silakan Anda bercanda, dan kita boleh katakan canda merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan oleh para sahabat. Akan tapi sesuai dengan peraturan-peraturan yang tadi kita sebutkan, selamat bercanda, tapi ingat canda sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Tidak dimanapun berada, 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Mohon maaf untuk tilawah Al-Quran kita, tidak bisa kita lanjutkan. Suara dari Syekh Ibrahim Al-Jibrin, Hafizahullah Ta'ala, yang membawakan surah Yusuf. Mohon maaf kaum muslimin dan muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Kita akan bergabung bersama Ubudiyah Channel untuk mengikuti kajian Ba'da Maghrib di Masjid Omar bin Khattab yang beralamat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kajian saat ini sedang berlangsung Ba'da Maghrib dalam pembahasan Tazkiyatun Nufus disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Isnan Azhar LCMH Hafizahullah Ta'ala. Baik, langsung saja kita bergabung bersama Al-Ubudiyah Channel untuk mengikuti kajian Ba'da Maghrib di Masjid Umar bin Khattab Delima. Selamat mengikuti wa barakallahu fikum.
1: Terhindar dari kita karena kita bersandar kepada Allah. Urusan kita banyak, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Maka ya, hendaklah kita jadikan Allah sebagai sandaran kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah sebagai sandaran kita dalam segala urusan. Ya, sebaik-baik sandaran itu adalah Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah pastikan dia mendapatkan jalan keluar ya, dalam menghadapi masalah-masalahnya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pastikan dia mendapatkan solusi dari setiap masalah yang dia hadapi. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya, asal bertakwa kepada Allah. Sekali lagi, tidak ada urusan yang tidak bisa diselesaikan. Ya, pasti ada jalan keluarnya apabila bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dengan takwa tersebut Allah berikan rizki kepadanya dari hal yang tidak dia sangka-sangka. Takwa itu salah satu penyebab datangnya rizki. Tapi rizki di sini jangan dipersempit dengan hanya berupa materi duniawi. Karena rizki itu adalah segala kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Maka itu adalah rizki. Kita mudah untuk hadir di majelis ilmu. Itu adalah rizki. Kita mudah untuk bangun malam hari. Ya, salat tahajud, rizki. Kita mudah untuk istighfar. Kita mudah untuk berzikir. Kita mudah untuk menunaikan salat fardu berjamaah. Rizki. Kita punya anak soleh dan soleha, rizki. Kita punya istri yang soleha, rizki. Kita punya tetangga yang baik, rizki. Kita punya ya, nikmat-nikmat Allah yang bukan hanya harta benda saja, itu adalah rizki. Kita bisa makan ya, enak, rizki. Kita bisa tidur nyenyak, rizki. Kita bisa bangun dan tidur, rizki. Bisa terpejam mata kita ketika kita ingin tidur, rezeki. Betapa banyak orang yang ya tidak sadar akan hal tersebut. Maka jangan dipersempit ruang lingkup rezeki itu hanya dalam hal materi ya, uang. Ya, karena rezeki itu segala nikmat-nikmat Allah yang melimpah kepada kita itu adalah rezeki. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepada dia rezeki dari hal yang tidak dia sangka-sangka. Baik itu berupa materi maupun nikmat-nikmat ya, dunia dan nikmat untuk mendapatkan semangat ya mengejar akhirat. Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah jadikan itu sudah cukup untuk mengatasi masalah-masalahnya. Maka para ulama menyebutkan di sini ada dua hal yang menjadi kunci kemaslahatan dunia akhirat. Ya, satu takwa, dua tawakal. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, "Faman haqqaqa at-taqwa wa tawakkal iktafa bidzalika fi masalihi dinihi wa dunyahu." Siapa yang menerapkan ya dengan benar nilai-nilai ketakwaan ya dan tawakal ini, maka benar-benar hal itu cukup bagi dirinya dalam meraih kemaslahatan dunia akhirat. Berarti kita ingin bahagia dunia akhirat itu ya, kuncinya adalah bagaimana mempraktikkan nilai-nilai takwa dan tawakal. Karena ayat yang kita bacakan tersebut isinya dua hal itu. Bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Apabila kedua ini seiring sejalan ya, maka dia akan mendatangkan maslahat kepada hamba Allah untuk dunia dan akhiratnya. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, hadis berikut ini ya menjadi hadis yang sangat ya, berkaitan dengan masalah tawakal. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan yang lain-lain. Imam Hakim juga meriwayatkannya dalam kitab Mustadraknya. Dan hadis ini dikatakan oleh Imam Hakim sebagai hadis sahih dan disepakati hal itu oleh Imam Az-Zahabi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, "Law annakum kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama tarzuqut tayr taghdu himasa wa taruhu bitana." Andaikan kalian bisa bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka rizki kalian Allah berikan sebagaimana ya Allah berikan rizki kepada seekor burung. Taghdu himasa wa taruhu bitana. Seekor burung itu ketika di pagi hari dia dalam keadaan lapar. Ya, tidak punya makanan pada hari itu. Tidak punya hal yang bisa dia konsumsi pada hari itu. Kemudian dalam keadaan perutnya kosong, lapar, dia terbang. Ya. Wataruhu bitana, kemudian dia kembali ke sarangnya di sore hari dalam keadaan sudah penuh terisi perutnya dengan makanan. Ma'asyiral muslimin, ini yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kata Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala, "Hadzal hadis aslun bitawakkul. وإنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق." Hadis ini kata Imam Abu Hatim Ar-Razi adalah pondasi dalam bertawakal. Dan sesungguhnya hadis ini ya mengajarkan kepada kita sebab terbesar untuk mendapatkan rezeki. Ya, hadis ini menjadi pendorong kita, menjadi sebab terbesar kita mendapatkan rezeki, yaitu melakukan ikhtiar, melakukan sebab, melakukan usaha. Kembali kepada hadis yang tadi, ya, Nabi mencontohkan seekor burung yang burung itu makanannya hanya satu macam makanan. Dia hanya memakan satu makanan atau dua makanan. Yang dimakannya padi atau buah-buah rumputan. Ya. Tidak makan sayur, tidak makan daging, tidak makan ikan. Ya. Tidak makan tempe, tidak makan tahu, tidak makan yang lain-lain. Yang dimakannya terbatas, sangat sedikit. Kemudian modal dia hanyalah ya parunya, kemudian cakarnya, kemudian sayapnya. Dengan tiga modal ini Allah jamin rezekinya. Sementara kita ya yang kita makan bisa apa saja. Daging kita makan, ya. Ikan kita makan, sayuran kita makan, kemudian nasi kita makan, jagung kita makan, apapun bisa kita makan banyak, ya, banyak hal-hal yang menjadi makanan kita. Burung tidak punya akal, tapi kita dianugerahkan akal. Ini modal terbesar yang tidak dimiliki oleh seekor burung. Dan kita mudah punya modal selain daripada akal. Punya kaki, punya tangan, ya, untuk bisa mengais rezeki. Maka kita lebih patut mendapatkan rezeki daripada seekor burung. Kalau Allah tidak menyia-nyiakan seekor burung, sehingga tercukupkan rezekinya, maka terlebih-lebih kita orang yang bertakwa tak akan disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa man min dabbatin bil ardi illa 'alallahi rizquha. Apapun makhluk yang ada di permukaan bumi ini, manusia, jin, tumbuhan, hewan dan lain sebagainya, yang menjamin rizkinya adalah Allah Azza wa Jalla. Maka rizki itu adalah urusan Allah, bukan urusan kita. Sedangkan urusan kita adalah mentaati Allah Azza wa Jalla. Urusan kita adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam urusan rizki bukan urusan kita, tapi kita diperintah untuk melakukan ikhtiar dan asbab agar rizki datang. Ya, selebihnya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita serahkan ya kepada Allah, karena Allah tempat sandaran yang terbaik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa qala Sa'id ibn Jubair rahimahullahu taala, at-tawakkul jumma'u al-iman. Tawakal itu termasuk ya penghimpun ya bagian-bagian keimanan. Jadi tawakal itu termasuk menghimpun banyak ya banyak su'batul iman, banyak cabang-cabang keimanan. Karena apa? Karena urusan kita adalah urusan yang kita hadapi banyak. Maka hadapi segala urusan itu dengan keimanan. Dan itu akan terwakili dengan tawakal. Ya, karena tawakal itu adalah himpunan-himpunan yang di situ terkumpul banyak cabang-cabang keimanan. Dan kita mengetahui ya hadis Rasulullah alaihi wasallam, ajaban li amri mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh benar-benar menakjubkan ya cara orang beriman menghadapi masalah-masalah hidupnya. Segala masalah hidupnya akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Walaisa dzaka illa lil mu'min, dan tidak ada yang seperti itu kecuali hanya orang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairallah. Kalau hal yang dia dapatkannya adalah mengembirakan dirinya, dia tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah, maka jadilah dia orang yang terbaik. Wa in asabahu darra sabara fakana khairallah. Kalau ternyata apa yang dia dapatkan adalah sesuatu yang tidak dia inginkan, bersabarlah dia, maka dia mendapatkan nilai-nilai kebaikan. Maka baik kita mendapatkan nikmat Allah maupun kita diuji dengan hal-hal yang menguji keimanan kita, maka semuanya bisa terangkum dalam tawakal. Ya, bisa terangkum dalam tawakal. Karena tawakal itu menyelesaikan kasus-kasus kita, ya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan urusan dunia kita

ya, tidak menghilangkan ikhtiar, tidak menghilangkan usaha, ya. Maka usaha yang kita lakukan, ikhtiar yang kita lakukan, asbab yang kita tempuh, itu adalah dalam rangka menelusuri takdir-takdir Allah yang telah Allah takdirkan kepada kita. Ya. Karena kita sedang menelusuri takdir-takdir Allah, maka itulah sebabnya kita sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan asbab itu adalah sunnatullah yang harus kita lalui. Asbab itu, ikhtiar itu, usaha itu adalah sunnatullah yang harus kita lalui. Jadi tidak ada, ya, ikhtiar tanpa tidak ada tawakal tanpa ikhtiar. Tidak ada tawakal biduni asbab. Tidak boleh kita tawakal tanpa melakukan usaha, ikhtiar dan asbab. Karena itu adalah bahagian dari takdir Allah yang pasti, ya, menimpa kita. Maka jangan, ya, jangan sampai tidak melakukan usaha-usaha, jangan sampai tidak melakukan asbab, jangan sampai tidak melakukan ikhtiar untuk meraih maslahat dunia kita dan maslahat akhirat kita. Fa inna Allah Ta'ala amara bi ta'ati al-asbab ma'a amrihi bitawakkul. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk melakukan usaha-usaha, Allah yang perintahkan kita untuk melakukan sebab-sebab, Allah yang perintahkan kita untuk melakukan ikhtiar-ikhtiar, di samping itu juga Allah yang memerintahkan kita untuk bertawakal. Fasa'yu bil asbab bil jawarih ta'atun lillah. Maka ketika kita melakukan ikhtiar, ketika kita berusaha untuk melakukan, ya, sebab-sebab dapat, ya, maslahat dunia dan akhirat dengan segala upaya kita, dengan segala usaha kita, maka itulah bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tawakkul bil qalbi alaihi imanu bihi. Dan bertawakal kepada Allah dengan sandaran hati yang jujur tadi kepada Allah, maka itulah keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Bertawakal kepada Allah dalam meraih maslahat dunia, maslahat akhirat, itulah makna salah satu dari bentuk iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khuzu hizrakum. Ya, ini ayatnya dibawakan sedikit saja, kita lihat ayat selengkapnya. Ya ayyuhalladzina amanu khuzu hidrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a. Surah An-Nisa ayat 71. Wahai orang-orang beriman, bersiap-siaplah kalian, bersiap-siagalah kalian. Kerahkan segala kemampuan kalian. Ini perintah Allah untuk berusaha. Perintah Allah untuk berikhtiar. Perintah Allah untuk, ya, melakukan asbab. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hizrakum fanfiru subatin aw anfiru jami'a. Lakukanlah oleh kalian serangan, baik serangan tersebut secara berkelompok-kelompok atau serangan itu, ya, dengan serangan serentak. Perintah Allah dalam berjihad itu boleh melakukan segala taktik. Karena yang namanya al-harbu al-khida', peperangan itu adalah tipu menipu, tipu daya. Maka boleh, ya, kita lakukan segala upaya untuk memenangkan peperangan, dan itulah yang diperintah oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu khudz

tu hizrakum, wahai orang-orang beriman, siap-siagalah kalian, ya, segala kemampuan kalian persiapkan untuk menghadapi orang-orang kufar. Kemudian, ya, boleh kalian melakukan serangan, baik serangan, ya, secara kelompok-kelompok tertentu ataupun melakukan serangan secara, ya, berjamaah sekali serangan. Ini salah satu perintah Allah untuk melakukan ikhtiar. Ya, melakukan ikhtiar. Kemudian qala Imam Sahal, man ta'ana bil harakah yakni bis sa'i wal kasabi faqad ta'ana bis sunnah. Barang siapa yang menuduh, ya, bahwa sebab usaha ikhtiar itu tidak diperlukan untuk meraih kemaslahatan, untuk meraih, ya, kemaslahatan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, tidak perlu dilakukan ikhtiar, usaha, tidak perlu melakukan asbab. Faqad ta'ana bis sunnah, maka dia sesungguhnya telah, ya, menuduh apa sunnah Nabi tidak, ya, tidak sempurna, atau ajar Nabi tidak sempurna, atau sunnatullah, ya, tidak berlaku. Nah, ini termasuk, ya, bermasalah dalam masalah akidah. Karena sambungannya kata Imam Sahal, wa man ta'ana bi tawakkul faqad ta'ana bil iman. Barang siapa yang, ya, meragukan, menuduh tawakal itu tidak perlu ikhtiar, tawakal itu tidak perlu melakukan usaha, berarti sungguhnya dia bermasalah dalam masalah keimanan. Dia bermasalah dalam masalah keimanan. Maka kisah yang juga ma'ruf, ya, yang mana Nabi AS menegur seorang sahabat yang datang menemui Nabi, kemudian dia membawa ontanya, dan ontanya atau kudanya belum dia ikat, belum dia tambatkan. Kemudian dia ditanya oleh Nabi, kenapa ontanya tidak ditambatkan? Kenapa tidak diikat? Apa kata dia? Saya bertawakal. Maka ditegur oleh Nabi, itu bukan tawakal, itu ceroboh. Tawakal itu lakukan dulu sebab, ya, ikat dulu ontanya, kudanya, baru setelah itu mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi kalau hilang ontanya setelah, ya, setelah diikat, setelah ditambatkan, maka kita akan mendapatkan, ya, pahala yang sangat besar karena kita sudah tawakal. Nah, itulah bagian keimanan. Ya, itulah bagian keimanan. Wa tawakkul halun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tawakal itu adalah, ya, bagian dari keadaan Rasulullah. Bagaimana Nabi mencontohkan kepada para sahabat bagaimana tawakal yang benar itu. Wal kasbu sunnatuhu, maka melakukan usaha, melakukan sebab, melakukan ikhtiar adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman amila ala halihi fala yatrukanna sunnatahu, maka barang siapa yang beramal seperti halnya sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, seperti bagaimana Nabi mencontohkan kepada kita amalan-amalan, ya, perbuatan-perbuatan, ibadah-ibadah, maka jangan ditinggalkan sunnah Nabi, yaitu asbab, yaitu ikhtiar, usaha. Tawakal dengan usaha itu adalah satu paket, tidak boleh dipisah-pisah, ya, tidak boleh dipisah-pisah. Wakila, ada juga yang ulama lain yang mengatakan adamul akhzi fil asbab.
ta'nun fit tasyri' wal i'tiqad fi asbab ta'nun fit tauhid. Tanpa melakukan ikhtiar, tanpa melakukan usaha, berarti itu adalah suatu kelancangan dalam melaksanakan syariat Allah. Tidak benar cara dia melaksanakan syariat Allah. Wal i'tiqad bi al asbab ta'nun bil akidah. Kalau ya dia bersandar kepada usahanya saja tanpa Allah yang dijadikan sandaran, dia mengaku pintar kemudian bersandar kepada kepintarannya. Dia ya kuat bersandar kepada kekuatan dia. Dia ahli dalam ya dalam berbisnis, dia sandarkan keahlian dia dalam berbisnis tadi tanpa melibatkan Allah. Ta'nun bit tauhid, maka orang ini bermasalah dalam masalah tauhid. Ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan apapun, tidak ada upaya apapun yang bisa kita lakukan kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Kita punya akal yang sehat, bisa berpikir jernih. Walaupun demikian, jangan anggap ini bisa menyelesaikan masalah kita tanpa melibatkan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang memberikan kita akal sehat? Allah. Kita punya kekuatan tubuh yang bisa kita jadikan otot kita untuk bekerja. Jangan dikira kita bisa mendapatkan hasil karena otot kita. Ada Allah yang membuat kita bisa beraktivitas. Ya. Ketika kita bisa qiyamul lail, bisa ya aktif dalam ta'lim, jangan bersandar karena saya ya yang berusaha selalu sehingga saya bisa aktif dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan. Allah yang paling utama. Jangan sandarkan usaha tersebut kepada kita semata-mata. Tapi ya sandaran kita yang paling utama adalah Allah dan lakukan sebab-sebab. Ya, lakukan usaha-usaha. Karena kalau tidak kita bersandar kepada Allah, justru bersandar kita kepada kekuatan makhluk, kepada kekuatan kita, justru kita tak benar dalam bertauhid. Ingatlah ya, ikrar yang selalu kita ucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau ya kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan, itu adalah tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tak bisa kita tidur tanpa izin Allah. Tak bisa kita pejamkan mata tanpa izin Allah. Tak bisa kita makan tanpa izin Allah. Tak bisa kita bernapas tanpa izin Allah. Tak bisa kita berpikir tanpa izin Allah. Tak bisa kita melakukan aktivitas apapun tanpa izin Allah. Lakukan asbab, kemudian ya sesuaikan asbab dengan syariat dan serahkan ya diri kita kepada Allah tabaraka wa taala. Itulah ayat yang mengajarkan kepada kita hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah sebagai sandaran kita dan dia adalah sebaik-baik tempat sandaran kita ya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Sudah. Ya, dipersilakan azan.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Ma'asyal muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, rahimani wa iyakum jami'ah. Amalan-amalan yang dikerjakan oleh hamba ini sebagai bentuk asbab, sebagai bentuk ikhtiar, sebagai bentuk usaha, ada tiga, ya, tiga bentuk atau tiga kelompok. Yang pertama, at-ta'at allati amarallahu biha ibadah. Sebab, ya, kita masuk surga itu karena ada ketaatan yang kita lakukan ketika di dunia. Maka ketaatan-ketaatan tersebut diperintah oleh Allah kepada hamba-hambanya, dan Allah jadikan itu sebagai sebab selamatnya kita dari neraka dan sebagai sebab selamatnya kita masuk surga. Fahadza labudda min fi'lihi, maka ini mesti kita lakukan. Ya, ini mesti kita lakukan. Setelah kita lakukan itu, summa tawakkal 'alallahi azza wa jalla. Bertawakallah kepada Allah. Ya, setelah kita kerjakan amal-amal soleh, ketaatan-ketaatan, karena kita mengharapkan dengan ketaatan itu terhindar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Kemudian jangan lupa bertawakal kepada Allah atas usaha kita ini mendapatkan surga Allah. Wal isti'anata bihi, dan hendaklah kita jadikan Allah sebagai tempat kita minta tolong. Minta tolong kepada Allah. Karena ayat tadi yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dalam urusan akhirat maupun dalam urusan dunia. Minta tolonglah kepada Allah, ya, agar kita selamat di dunia ini dari fitnah-fitnah syahwat, fitnah subhat, dan selamat kita nanti di alam barzah, selamat kita sampai di yaumul qiyamah, dan masuk kita ke dalam surga. Minta tolong kepada Allah, karena Nabi mengajarkan kepada kita seperti itu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Diperintah oleh Nabi untuk minta tolong kepada Allah. Untuk apa? Agar bisa berzikir. Kita tidak bisa berzikir tanpa pertolongan Allah. Agar bisa bersyukur. Kita tidak bisa bersyukur kecuali atas pertolongan Allah. Wa husni ibadatik, kita minta tolong kepada Allah agar ibadah kita yang kita persembahkan kepada Allah menjadi amal ibadah terbaik. Ya. Ibadah yang kita kerjakan belum tentu baik, maka mintalah kepada Allah agar Allah mengilhamkan kepada kita manakah sunnah Nabi, manakah amal ibadah yang terbaik tersebut. Karena amal ibadah yang terbaik itulah yang menjadi filter penyaring. Ya. Siapa nanti yang akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Azza wa Jalla. Fa innahu la haula wala quwata illa billah. Karena tidak ada daya dan kekuatan dari makhluk sesungguhnya kecuali itu bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Wa masya'a Allah, wa masya'a Allahu subhanahu wa ta'ala kana wa man lam yasa' lam yakun. Barang siapa dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Dan apabila Allah tidak menghendaki apapun, tidak akan terjadi. Ya, walaupun semua makhluk, ya, menginginkannya. Walaupun semua makhluk mau, ya, maunya apa. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Paman kasara fi syai'in mimma wajaba alaihi min dzalika istahaqqa al-'uqubah fid dunya wal akhirah syar'an wa qadara. Barang siapa ketika melaksanakan ketaatan tadi, ada hal-hal yang kurang dia lakukan, pantas enggak mendapatkan iqab dari Allah? Pantas. Karena kekurangan itu dari kita. Enggak sempurna kita, ya, mengerjakannya. Tidak serius kita mengerjakannya. Enggak semangat kita mengerjakannya. Enggak antusias kita untuk mengerjakannya. Berarti itu sebabnya kita yang kurang. Kita yang kurang dalam melakukan asbab. Sehingga pantas orang yang tidak serius itu tidak berhasil.
Karena pepatah yang sering kita ya, yang sering kita dengar, man sabara zafara. Siapa yang sabar dalam urusan-urusan ketaatan, dalam urusan-urusan mendapatkan cobaan-cobaan, dalam urusan untuk menghindarkan perbuatan maksiat, dialah yang berhasil, yang sukses. Juga dalam ungkapan lain yang sering kita ucapkan, ya, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang dapat. Siapa yang sungguh-sungguh ngejar surga, dia dapat surga. Walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kata Allah, di balik kesungguhannya kami bentangkan hidayah-hidayah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, perbuatan manusia sebagai ikhtiar tadi ada yang namanya adat, kebiasaan. Ya. Dan Allah SWT juga perintahkan hal ini kepada manusia untuk melakukan sebab lapar. Ya, makanlah supaya hilang rasa lapar tadi. Ya. Haus, minum. Itu sebabnya kita bisa hilang dahaga karena minum. Kemudian terik matahari, panas, cari tempat berteduh. Ya. Kita kedinginan, cari tempat perapian. Ya. Jadi ini adalah sebab-sebab yang diperintah oleh Allah untuk kita lakukan. Agar apa? Agar kita bisa meraih maslahat dunia, yang itu adalah hal yang biasa kita lakukan. Ini perbuatan biasa. Nah, kita lakukan ya dengan niat lillahi ta'ala, insya Allah ini menjadi ladang pahala juga. Ya. Ini menjadi ladang pahala juga. Bagaimana tidak? Kita ya ingin ke WC. Kan hal yang biasa kita lakukan. Dapat pahala. Kalau langkah kaki kita ketika masuk WC bukan kaki kanan. Ya. Ketika masuk WC kita zikrullah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ketika keluar dari WC bukan kaki mana? Hah? Bukan kaki? Bukan kaki kiri. Ya. Yeah. Kemudian ghufranaka. Akan adat kebiasaan yang kita butuhkan, tapi kalau kita sandarkan kepada Allah jadi ladang pahala. Yang ketiga, ma ajra al adabi fid dunya fi al am wal aghlab. Ya, ini ya. Pada umumnya hal yang kita butuhkan ketika hal apa kebiasaan kita dapat penyakit, ya, kita berobat. Ya. Dapat penyakit kita berobat. Maka para ulama dalam hal ini itu berselisih. Berobat itu hukumnya ya. Atau apakah afdal kita berobat atau afdalnya tidak berobat? Karena kan tawakal. Ya. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Anna tawakkal liman qawa 'alaihi afdal." Bahwa orang yang sedang tertimpa penyakit, maka ya kalau dia punya kekuatan untuk bisa menahan, maka lebih afdal untuk tidak berobat. Ini perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Kalau dia punya kekuatan untuk bisa menahan sakit tadi, maka afdalnya tidak berobat. Apa sebab? Dia sandarkan hal ini pendapatnya kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Al-Bukhari. Hadis tentang yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan bighairi hisab. 70.000 ya dari umatku masuk surga tanpa hisab. Kemudian Nabi menyebutkan siapa yang 70.000 tersebut, wahum la yatatayyarun wala yastarkun wala yaktaun
wa ala rabbihim yatawakkalun. 70 ribu golongan umatku yang masuk surga tanpa hisab tersebut, mereka adalah satu orang yang tidak melakukan tatayur, merasa ada hal-hal yang sial, ya, terlanggar kucing, ketakutan luar biasa, ya, baju baru beli dikorbankan untuk jadi kain kapan kucing. Ah, ini ya bodoh namanya itu. Tidak ada hal seperti ini dalam ajaran Islam, itu namanya tatayur, ya. Kemudian masuk, ya, kupu-kupu ke rumah merasa bahagia akan datang tamu mulia, ya. Ada burung gagak hinggap di rumah orang, ditandai ada nanti amati itu. Tidak ada itu tatayur, ya. Kemudian wala yastarqun, tidak minta ruqyah. Wala yaktawun, dan tidak melakukan pengobatan dengan cara kai, itu menusukkan besi, ya, yang panas ke penyakit yang kita derita, maka itu tidak dilakukan. Kemudian di penghujung hadis ini Nabi mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Maka hadis ini dijadikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebagai dalil bahwa siapa yang memiliki kekuatan untuk bertawakal, maka lebih afdol tidak berobat kalau dia sedang sakit. Kemudian, ya, perkataan ulama yang lain yang mengatakan, ya, lebih afdol berobat kalau sedang sakit. Apa sebab? Karena kebiasaan Nabi, kalau dia sakit, Nabi melakukan pengobatan untuk dirinya. Nabi berbekam. Kenapa Nabi berbekam? Ya kan Nabi merasakan sakit. Jadi ingin mengambil asbab bekam tadi untuk kesembuhan. Bukankah, ya, kondisi Nabi adalah mengambil hal yang paling terbaik? Ya, sehingga Nabi berbekam itu bentuk, ya, bentuk tawakal kepada Allah, menjadikan obat tadi sebagai sebab untuk bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini dua pendapat para ulama, ya, yang masyhur, ya. Yang pertama Imam Abi Hambal, kalau dia punya kekuatan untuk bisa bertawakal, maka lebih baik tidak berobat. Tapi ulama yang lain mengatakan, ya, justru Nabi alaihissalam, ya, ketika dalam kondisi sakit Nabi berobat, yaitu melakukan pengobatan untuk dirinya. Dan juga Nabi memerintahkan, ya, untuk berpartisipasi dalam mengobati orang-orang yang sakit. Ya, sampai di sini semoga bermanfaat apa yang kita utarakan pada malam hari ini tentang masalah tawakal, dan semoga kita semua yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, pemahaman tentang, ya, masalah tawakal ini, dan Allah berikan karunia kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Lakukan asbab, baik sebab itu adalah sebab, ya, untuk menyelamatkan kita dunia dan akhirat kita. Kemudian sandarkan semua kepada Allah Azza wa Jalla. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Subhanakallah bihamdika, subhanallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, walhamdulillahi rabbil alamin.

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya buat apa ia habiskan.
0: Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
3: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku, tahukah kita pentingnya satu waktu? Pernahkah kita berpikir waktu itu adalah hal yang paling berharga? Mari kita simak. Mari kita mendengar satu ayat, bahkan satu surat dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Karena banyaknya orang yang melalaikan waktu ini, Nabi alaihissalatu wassalam telah bersabda dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat manusia banyak tertipu dan banyak melalaikannya, dan tentu hal ini akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia bagian-bagian dari nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian hari itu kalian akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kenikmatan tersebut. Nabi bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat. Dua nikmat manusia ini lalai darinya dan tertipu darinya. Apa itu? As-sihhat wal faragh. Kesehatan dan waktu yang luang. Tidak ada yang tahu manfaatnya kesehatan. Kecuali orang-orang yang sakit. Dan tidak ada yang tahu manfaatnya waktu itu kecuali orang yang sibuk. Maka oleh karena itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, idha'atul waqti ashaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat dari kematian. Kenapa demikian? Fa inna idha'atul waqti yaqta'uka 'anillahi wal wusul ila daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu akan menghalangimu untuk sampai kepada Allah dan sampai ke jannah Allah, sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal maut. Adapun kematian. Fayaqtauka anil ahli wa dunya. Dia hanya akan memutuskan kamu dari keluargamu dan dari duniamu. Fa subhanallah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. hina tumsuna wa hina tusbihun. Ketika kalian berada di waktu sore dan berada di waktu pagi, dua waktu ini sangat bermanfaat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan untuk mengisi waktu ini dengan zikrullah azza wa jalla, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana dalam surat Al-A'raf ketika menyebutkan tentang doa dan menyebutkan tentang zikir kepada Allah, mengingat Allah azza wa jalla, bil ghudhuwi wal asal wala takum minal ghafilin. Serulah Allah, panggillah Allah, ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala, bil ghudhuwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu sore, wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
6: Enam mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan, salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah, dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi, kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhirus sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Demikian 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.
7: Hanya berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tak terasa usia manusia berjalan menggerogoti dirinya dan mendekati ajalnya. Modal terbesar yang Allah berikan kepada seluruh manusia adalah waktu, umur, kesempatan. Inilah modal terbesar yang begitu berharga bagi manusia manakala mereka mampu menggunakannya. Namun memang sudah merupakan ketentuan Allah, banyak orang-orang yang lalai dengan masa, dengan waktu, dengan usia, dengan umurnya. Padahal Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan berbagai macam ragam panggalan-panggalan waktu, menunjukkan betapa pentingnya perkara ini sehingga Allah berkali-kali menyebutkan dalam kitabnya sumpahnya. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal layli, demi waktu malam. Wal duha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Wal syafaq, wal layli, wa ma wasaq. Allah bersumpah demi waktu syafaq, ketika matahari telah tenggelam bersisa di ufuk barat, warna merah jingga yang akan segera tenggelam berganti kelam menjadi isya, itu syafaq. Allah berjanji dengan waktu asyafaq. Penggalan demi penggalan waktu, agar manusia sadar inilah modal yang terbesar. Namun di hari kiamat akan menjerit manusia, mereka merintih atas waktu yang mereka sia-siakan dalam gelimang kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan, dalam gelimang syahwat, dalam gelimang syubhat, penyesalan yang tiada gunanya. Nasi telah menjadi bubur, tak guna penyesalan yang mereka sesali. Allah Jalla wa'ala mengucapkan tentang mereka, penghuni neraka, bagaimana rintihan mereka. Dalam surat Fatir, pada ayat yang ke-37, Allah Jalla wa'ala mengatakan,
8: وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا

0: يَأْتِكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ.
1: Allah Jalla wa'ala mengatakan, dan mereka merintih, mereka menjerit dalamnya, Tuhan, keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dalam kehidupan dunia. Kami janji, kami bersumpah, kalau kembalikan kami ke dunia kami, pasti kami akan berbuat amal saleh. Tidak sebagaimana yang lalu-lalu kami lakukan. Allahu Akbar, penyesalan penghuni neraka dengan waktu itu yang mereka sia-siakan. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang makmur, umur yang panjang? Allah panjangkan hidup kalian melewati 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Usia yang Allah makmurkan. Namun mengapa tidak ada yang mau mengambil pelajaran peringatan tentang waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan? Wajah aku munadir, bukan sekedar umur yang kami panjangkan, kami berikan kepada kalian an-nadir, peringatan. Berkata Ibn Abbas, an-nadir as-syaib, peringatan itu adalah huban yang telah muncul di kepala. Kau bersiap-siap, kau akan segera mati meninggalkan dunia fana ini. Kau perbaiki akhir hidupmu, sisa hidupmu. Allahu Akbar. Alangkah rahmatnya Allah, ibadallah. Allah berikan kepada kita tanda-tanda agar kita siap-siap. Uban di kepala, penyakit yang mendera, usia yang Allah sampaikan kepada usia 60 tahun. Ini semua masuk kepada an-nadhir, peringatan. Tak juga mengambil peringatan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar." Tak ada orang yang mau mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Waja'akum an-nadhir, sudah Allah kirimkan kepada kalian utusan memberi kabar peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhuqu." Sekarang rasakan, rasakan atas kelalaian kalian, membuang-buang masa, membunuh waktu sia-sia. Famalidzalimina min nasir. Sungguh orang-orang yang zalim tak akan lagi ada penolongnya di sini di negeri akhirat. Tak ada penolongnya di dunia ya. Menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk jabatan, menumpuk-numpuk kekuasaan, semua akan kau segera tinggalkan. Nabi SAW pernah melewati kuburan sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan dalam Muajjamnya. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, kata Rasulullah, ini kuburan siapa? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kuburan si fulan ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Sungguh kata Nabi SAW, dua rakaat. Dalam riwayat lain, rakaatan tahqirunahuma, dua rakaat yang akan sepelekan, tidak mau akan kerjakan karena malas, sungguh lebih berharga, lebih dicintai, lebih diingini oleh orang ini daripada apa yang ada pada kalian berupa dunia kalian. Dua rakaat yang kadang-kadang kita sepelekan, malas kita kerjakan, ketika mati terbujur dalam tanah. Inilah harapan, inilah impian orang-orang yang telah terkubur dalam tanah. Mereka ingin kalaulah sekiranya dihidupkan salat dua rakaat saja, yang kita menyia-nyiakannya, yang kita menyepelekannya, yang kita meninggalkannya. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatul anhu, Nabi kita mengingatkan kepada kita semua. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali sab'an. Kau muslimin, segera kalian beramal, jangan tunggu muncul 7 hal baru kan sibuk beramal. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Nunggu nanti bangkrut, fakir datang kepadamu, baru kau sibuk berandai-andai mau beramal. Dahulu kau kaya, kikir, kaya, bakhil. Kau tumpuk-tumpuk hartamu untuk anakmu, keturunanmu. Kau ingin tinggalkan 7 keturunan untuk mereka, tapi untuk akhiratmu, kau miskin, kau fakir. Subhanallah. Sekarang kau telah jatuh bangkrut, baru kau sibuk mau beramal, mau beribadah, mau berinfak. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Mau nunggu fakir yang buat kau dilupakan manusia, au ghinan mutghian. Beramal, jangan tunggu-tunggu, jangan katakan nanti kalau saya sudah kaya, jangan katakan aku beramal nunggu nanti kaya. Banyak orang ketika kaya, mutghian, kekayaannya membuatnya melampaui batas. Ngajilah akhi, saudaraku, datang kajian, nantilah Ustaz, saya tak bisa sekarang untuk mengaji. Jangankan mengaji, dapur di rumah tak berasa. Nanti kalau saya sudah banyak income, gaji saya banyak, saya ngaji. Subhanallah, ngajilah, tak bisa Ustaz, aku belum punya mobil. Nanti kalau sudah punya mobil, kau punya mobil, lupa kau dengan masjid. Jangan kau tunggu kaya, Nanti kaya mudghian membuat engkau lalai melampaui batas. Subhanallah. Beri infak tu orang kaya. Saya fakir. Subhanallah. Padahal Allah tidak pernah membatasi infak. Kalau kau fakir, kau infak sesuai dengan kefakiran yang ada padamu. Tak mampu kau berinfak 1,000, 2,000, 10,000. Jangan kau tunggu kaya baru berinfak. Nanti kau kaya, mudghian membuat engkau lalai melampaui batas. Jangan kau tunda-tunda amal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw maradan mufsidan?" Apakah kau sibuk menunggu-nunggu nanti? Beramallah engkau, jangan sampai datang kepadamu penyakit membuat engkau rusak binasa, tak mampu lagi beramal saleh. Jangan sampai engkau menunggu sakit datang menerpamu, melandamu, baru kau sibuk mimpi beramal. Ya Rabb, ya Allah, kalau aku sehat, aku datang ke masjid, aku akan mendatangi kajian, aku akan berinfak, aku beramal saleh, menyambung silaturahmi, berbuat bakti kepada orang tua. Terlambat saudaraku, sakit menderamu. Jangan tunggu sakit datang baru kau beramal, baru kau bermimpi beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw haraman mufannidan?" Kau tunggu nanti tua, setelah kau tua pikun, banyak orang menunda-nunda untuk bertobat. Nanti ajalah tobat kalau sudah umur 40 tahun, nanti ajalah tobat kalau sudah pensiun dulu. Sekarang mumpung masih bisa, semuanya bisa diatur. Nanti tobat, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nanti tunggu-tunggu. Kau tunggu masa tua baru bertobat? Subhanallah. Membuat engkau pikun. Ketika engkau datang masa tuamu, engkau telah pikun. Apa yang mau kau lakukan? Mau berjalan kaki menggetar, mata pandangannya nanar. Allahu Akbar. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw mautan mujhizan?" Kau nunggu mati baru mau beramal? Sekarang kau masih hidup, beramal sekarang. Jangan tunggu nanti mati. Yang datang menyebutmu tiba-tiba, selesai. Semua orang-orang yang mati mengatakan kepada Allah, "Rabbirji'un, Tuhan Allah, kembalikan kami. La'alli a'malu salihan fima taraktu." Tuhan, aku mau kembali, aku ingin beramal salih. Dahulu aku menyesal tidak mengerjakannya. Terlambat penyesalan ibadah Allah. Beramal, jangan sampai kau menunggu dajjal datang. Kalau dajjal datang, selesai. Inilah fitnah terbesar. Tak mampu kau beramal, kau akan terpedaya dengan dajjal, dengan fitnahnya, kejahatannya. Jangan tunggu dajjal datang. Subhanallah. Beramal sekarang mumpung dajjal belum keluar, mumpung kau masih muda belum tua, mumpung kau sehat belum sakit. Beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasyarru ghaibin yuntadhar." Dajjal inilah seburuk-buruk perkara gaib yang sedang ditunggu-tunggu. Kalau keluar habis, menyusahkan kaum muslimin, membuat fitnah yang besar, keluar diikuti oleh 70,000 kaum Yahudi, kau tak mau beramal? Nunggu kiamat datang, ditiupkan sangkakala oleh Israfil, baru kau mau beramal? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Was-sa'atu adha wa amar." Kalaulah namanya kiamat, inilah merupakan urusan yang paling pahit, paling membinasakan, musibah dan petaka. Jangan sampai kiamat datang kau baru beramal. Kata Rasulullah kepada Ibnu Umar, "Kau jangan tunggu-tunggu waktu sore kau mau beramal. Kalau kau ada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi mau beramal. Segera ketika ingat beramal, kerjakan, amalkan. Kau punya uang, infakkan. Kau punya ilmu, sampaikan sebelum datang penyesalan." Kalau kita melihat bagaimana kehidupan salaf, Allah, betapa berkahnya umur mereka, betapa berkahnya waktu mereka. Bandingkan dengan kita, ya Allah, berikan waktu yang panjang, sibuk dalam dunia yang tak pernah sampai-sampai, tak pernah membuat kita puas dan rela. Lihatlah bagaimana para ulama, berkahnya hidup mereka. Subhanallah, Syekhul Islam keluar satu kitab Aqidah Wasithiyah, perjalanan haji Ibnu Qayyim rahimahullah, muncul satu kitab yang begitu tebal, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ada seseorang yang datangi oleh seorang, dia berkata, "Fulan, aku mau berbicara kepada masalah asar." Dia bilang, "Mohon maaf, aku tak memiliki waktu untuk itu." "Fulan, begitu urgen bagiku." Dia bilang, "Mohon maaf, kalau kau bisa membuat matahari tak berjalan, aku akan melayanimu." Subhanallah, betapa kikirnya mereka dengan waktu mereka, karena ini yang paling mahal dalam hidup kita, waktu yang paling mahal. Sekarang kita sudah, subhanallah, ada yang separuh bayar, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa yang kita tunggu kecuali kematian yang datang? Sebagian daripada kawan-kawan telah Allah wafatkan. Allah berikan kita kesempatan beramal. Beramallah, wahai saudaraku. Jangan sampai datang ajal menjemputmu. Lihatlah Imam Nawawi rahimahullah, umur 45 tahun tapi meninggalkan buku bacaan yang begitu banyaknya, berpuluh-puluh jilid. Subhanallah, 45 tahun Allah wafatkan dia. Belum sempat menikah. Allahu Akbar, berkah hidupnya. Kitab Arba'in, semua orang punya. Riyadhus Shalihin, semua orang punya. Betapa berkahnya hidup mereka. Bahkan sejak kecil, Nawawi rahimahullah, Allah berikan kepada taufik Sibuk, kawan-kawan yang mengatakan, Nawawi, kau sibuk saja dengan kitabmu, mari kita bermain-main. Ya, kata Nawawi rahimahullah, aku diciptakan Allah bukan untuk bermain-main seperti ini. Allahu Akbar. Tujuan hidup kita negeri akhirat, bukan dunia ini. Semua yang kita kerjakan di dunia harus niatnya untuk negeri akhirat. Kau bekerja untuk akhirat, kau menyambung satu rahmat untuk akhirat, kau memberi makan nasi untuk akhirat, kau datang mengaji untuk akhirat. Jadikan, fokuskan tujuanmu akhirat. InsyaAllah Allah akan berkahi hidupmu.
2: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, demikian baru saya berlalu dari ruang dengar kita bersama tilawah Al-Qur'an suara dari Syekh Imad Al-Munshari hafizahullah taala. Surah Al-Mu'minun mengantarkan kita ke formasi pukul 20 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kebersamaan kita. Sebelum kita dengarkan kajian kita di malam hari ini, kajian yang bertema pasangan sesurga. Ya, pasangan sesurga. Bukan hanya pasangan sehidup atau semati, tapi ini adalah kajian spesial dari Al-Ustaz Khalid Syamhudi, LC, Ta'ala, pasangan sesurga. Baik, sebelum kita dengarkan kajian pasangan sesurga, kita bacakan dulu informasi yang baru masuk ke meja siar kami. Info-info kajian untuk besok. Yang pertama, kajian di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJ, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, untuk kajian besok, kajian rutin Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh, syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua, kitab yang ke-24, kitab tentang manasik haji. Insyaallah besok Al-Ustaz Abu Nuaim Dr. Asperi Rahmat AZMA fizahullah ta'ala membawakan lanjutan pembahasan pada bab yang ke-182. Bab yang berisi hadis-hadis tentang berapa kali sa'i antara Safa dan Marwa bagi yang berhaji qiran dan haji tamattu. Bab yang ke-183 hadis-hadis tentang di mana orang yang berumrah memotong rambutnya atau tahallul ya. Bab yang ke-184 hadis-hadis tentang bagaimana cara memotong rambut atau cara bertahallul. Bab yang ke-185 hadis-hadis tentang apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji dan berumrah. Kemudian apabila waktu memungkinkan, insyaallah akan dilanjut kepada bab yang ke-185 hadis-hadis tentang apa yang dilakukan orang yang berhaji dan berumrah. Baik, itu dia informasi untuk kajian besok, kajian rutin ba'da subuh dari Senin sampai dengan Jumat. Untuk itu besok pagi insyaallah Kamis ba'da subuh kajian ini akan dilanjutkan oleh Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA hafizahullah ta'ala. Kemudian kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, satu lagi info kajian subuh dari Musola Al-Hidayah. Kajian rutin setiap Kamis pagi ba'da subuh, kajian bersama Al-Ustaz Adi Agustian LC hafizahullah taala. Kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah besok pembahasan pada bab yang ke-69, bab yang ke-60. Dermawan dan berinfak untuk jalan-jalan kebaikan. Dermawan dan berinfak untuk jalan-jalan kebaikan karena percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-60 dari kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Besok pagi Kamis ba'da subuh bersama Ustaz Adi Agustian LC hafizahullahu taala. Kajian ini diadakan rutin di Musola Al-Hidayah yang berada di depan kediaman beliau, yaitu di Jalan Pahlawan nomor 93, Arengka Atas, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, satu buah informasi kajian khusus muslimah. Kajian besok insyaallah bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA fizullah taala, salah satu dewan syura RJIC Raudatul Jannah Islam Center. Kajian rutin beliau setiap Kamis pagi pukul 9 sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Silakan antum hadir besok umahat dan akhwat, ibu-ibu dan saudara-saudari muslimah, kajian khusus muslimah di Masjid Raudhatul Jannah. Yang mengisi kajian untuk antuna besok adalah Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Seperti biasa, beliau akan melanjutkan pembahasan kitab Adab Lambang Kebahagiaan, kumpulan adab-adab yang indah dan akhlak yang mulia. Apabila antuna berhalangan hadir, silakan bisa ditonton melalui RJTV di media sosial atau bisa mendengarkan melalui Radio Hidayah 103.4 FM. Demikian informasi dari relawan Ummahat RJIC Raudhatul Jannah Islamic Center yang beralamat di Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Kita akan dengarkan seperti yang Anda sampaikan tadi, kajian yang bertema pasangan sesurga bersama Ustaz Khalid Syamhudi LC Hafizahullah Ta'ala. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
2: Hidayah FM, Ida'atul Quranul Karim wad-durusil ilmiyah was-siyaril 'azimah. Tuqaddim lakum hadhihi
3: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ma ba'du. Ikhwati fillah, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat-Nya. Nikmat bisa bermasyarakat, nikmat bisa berkeluarga, nikmat bisa berinteraksi sosial dengan sesama manusia. Sebuah nikmat yang kadang-kadang kita lalaikan, yang kadang kita kurang perhatikan, padahal perbaikan masyarakat bergantung kepada perbaikan keluarga dan tidak lepas daripada perbaikan hubungan interaksi sosial dengan sesama. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang lengkap mengajak kaum muslimin dan umat manusia seluruhnya untuk bisa hidup dengan bahagia bersama masyarakatnya, bersama keluarganya, dan bersama sesama manusianya. Demikian juga kalau kita melihat kepada cita-cita setiap mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mesti perkataan pertama adalah semuanya ingin menggapai surga, baik surga di dunia maupun surga di akhirat nanti. Oleh karena itu, seorang yang membina rumah tangganya seharusnya berpikir bahwa ia sedang merajut sebuah ikatan yang cukup istimewa dalam rangka berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua tindakannya, semua sikapnya itu mengarah kepada kemudahan ke dalam surga. Dan hanya dengan syariat Islamlah itu bisa digapai olehnya. Oleh karena itu, menjadi sebuah hal yang penting untuk kita semua pelajari, kita semua ketahui bahwa untuk memiliki pasangan sesorga, pasangan yang akan kekal bersama sampai ke sorga, maka otomatis hanya dapat dilakukan dengan takwa. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'din adun illa al-muttaqin. Orang yang saling cinta mencintai. Akhillah, ya, bukan hanya berteman. Sudah ada bang, saling mencintai. Baik sebagai sahabat dekat ataupun suami istri ataupun satu keluarga. Pada hari itu, pada hari akhirat nanti, sebagiannya menjadi musuh untuk sebagian yang lainnya. Terbayang kalau kita bahwa ternyata ya, cinta itu butuh ujian. Yang teruji akan kekal, yang tak teruji akan gagal. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bahwa setiap orang yang pernah mengadakan hubungan cinta kasih itu pada hari kiamat nanti saling bermusuhan. Artinya setiap orang itu akan mengorbankan pasangannya agar ia selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi dan banyak ya, percakapan antara mereka disampaikan dalam Al-Quran. Bagaimana penduduk neraka berusaha membela diri sampai mengorbankan hartanya, mengorbankan anaknya, kalau mampu akan dikorbankannya agar ia selamat dari api neraka. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Maka hendaknya semua yang ingin ya, dirinya bersama suaminya atau istrinya sampai ke sorga, maka takwa adalah kunci suksesnya. Jangan berharap kekal sampai hari kiamat nanti tanpa ketakwaan. Tanpa ketakwaan. Karena yang bisa masuk sorga hanya muttaqin, orang yang bertakwa. Allah siapkan surga untuk uiddat lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah. Secara global adalah demikian. Namun bagaimana seorang itu bisa saling mencintai? Ya. Kalau tidak ada proses untuk menggapai hal tersebut. Disinilah syariat Islam memulai ya, dengan mengajak umatnya mempelajari konsep Islam untuk menggapai kebahagiaan rumah tangga sampai ke surga nanti. Demikian indahnya harapan tersebut. Namun berapa banyak orang yang berharap tidak bisa menggapainya. Berapa banyak orang berharap tidak tahu cara menggapainya. Dan berapa banyak orang yang berharap namun jauh dari harapan yang didapatkannya. Ikhwati fillah, Islam mengatur pernikahan sebagai satu di antara sebab kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kehebatan pernikahan inilah Allah jadikan sebagai ayatnya. Ayat kebesaran, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Dan di antara ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kalian. Menciptakan untuk kalian dari jadi kalian pasangan kalian. Pasangan kalian, yaitu istri-istri kalian. Min anfusikum, dari jenis kalian. Menunjukkan bahwa Allah menciptakan untuk kita semua pasangan-pasangan ya, yang beda bah, jenisnya ya, yang itu dari diri kalian. Maka apabila ada pernikahan kok dengan bukan jenis manusia ya, maka apa?
5: tidak akan dapat bahagia. Mungkin saat ada orang nikah dengan jin, mungkin. Dan banyak ulama mengatakan adanya pernikahan apa dengan jin tersebut. Untuk apa litas kuno ilaiha? Untuk kita tenang kepada pasangan tersebut, menunjukkan bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan manusia itu bisa tenang bersama sang istrinya. Kita balitas kunu ilaiya. Artinya pernikahannya adalah sebab untuk membuat ketenangan, kenyamanan. Maka bila kita ingin bangun rumah tangga, maka harus punya di sana satu spirit membuat nyaman pasangannya. Membuat apa? Nyaman pasangannya. Dan itu terjadi bila kita mampu menunaikan hak-hak yang dimilikinya. Dan juga saya melihat dan memandang, wallah alam bisawab, bahwa semua hubungan dengan manusia, tidak hanya pada pasangan suami istri, tapi semua manusia, antara karyawan dengan bosnya, antara teman sejawatnya, yang mampu memberikan hak-hak pasangannya, hak-hak temannya, itu yang akan mendapat apa? Kebahagiaan di sana. Hubungannya akan baik. Ya. Sehingga akan jadi hubungan baik kalau kita mampu menunjukkan hak-hak

partner kita tersebut. Demikianlah, ya. Kita harus berarti kita harus mengupayakan adanya kenyamanan yang membuatnya saling membutuhkan. Maka muncullah ketenangan dalam rumah tangga kita. Kemudian barulah waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Allah sampaikan bahwa taskun ilaiha bukan wa, ya, langsung kepada mawaddah wa rahmah, tapi waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan Allah yang jadikan di antara kalian itu rasa cinta dan kasih sayang. Yang pertama, Bang, litaskunu ilaiha. Dikesankan bahwa pernikahan adalah sebab langsung untuk dapatkan ketenangan. Ini yang disampaikan dalam sebuah hadis, ya ma'asyara sahabat, man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwad. Wahai para pemuda yang bisa menikah, maka menikahlah. Fa innahu ya aghaddul basar, lebih bisa menundukkan pandangan, wa ahsanul fard, dan lebih menjaga kemaluannya. Berarti pernikahan itu otomatis akan memberikan dua hal ini kepada manusia bila keduanya pertama menundukkan pandangan. Artinya bila ada pernikahan tanpa perkenalan, akan mampu menggapai itu bila ia menundukkan pandangannya. Makanya zaman dulu orang tua kita itu nikahnya apa? Dijodohkan. Enggak ada dulu pacaran 2 tahun, 5 tahun, ya, 10 tahun gagal juga. Ya, saya dengar kisah teman, subhanallah, ya. Jadi dia itu pacaran 11 tahun lamanya. Apa ujungnya? Bukan pernikahan, pertengkaran. Saling musuhan. Kok bisa? Anginan. Ya enggak? Dulu tanpa itu kan mereka, Pak, mereka karena mereka menunjukkan pandangan, maka apa? Gampang untuk saling mencintainya. Mudah. Tidak ada teori, tidak ada konsultan rumah tangga. Ada enggak, Pak? Yang lahir tahun 65 sampai 70 dulu ada enggak konsultan ini? Enggak ada, ya. Enggak ada konsultan, enggak ada. Tapi mudah untuk saya mencintai. Karena memang dulu tidak banyak yang dilihat. Ya, makanya ketika kita bicara masalah ini, apa kata sebagian ikhwan? Ustaz, gak usah diajarin. Ayam aja, kawin selesai. Gak perlu diajarin. Kata saya, iya. Karena ayam itu sesuai fitrahnya belum berubah. Menundukkan pandangan, perempuannya menutup aurat, ya. Ya, ayam kan pakai baju, ya. Perempuannya, nah, kita apa? Gak pakai baju. Sehingga yang merusak rasa, merusak pikiran kita itu terlalu banyak. Nah, sehingga akhirnya muncul banyak permasalahan. Ya. Dulu ibu kita gak pernah lihat bapak kita harus six pack. Mau gemuk, mau kurus, dia terima. Kenapa? Gak ada yang lainnya. Gak ada yang lainnya. Zaman sekarang banyak apa? Pilihannya. Ya. Ditambah banyaknya drama, ya, dan yang didramakan. Ya. Artinya kalau kita melihat, siapakah yang mengajarkan ibu kita itu marah ke bapak? Sandiwara lah, film-film. Ya enggak? Zaman dulu ibu-ibu enggak berani marah sama bapaknya. Zaman sekarang bapaknya takut marah ke ibu. Iya, zaman dulu itu ibu tuh patuh sama bapaknya. Sehingga muncul menghormati pemimpin dan bapak tinggal menyayangi saja selesai.
Sedesai dan sederhana zaman dulu. Zaman sekarang, Allah Akbar. Ya, kuping saya kalau dengar orang konsultasi itu ada syukur alhamdulillah. Kadang-kadang ya kupingnya panasnya. Kenapa demikian? Karena memang dewasa ini kita dicekoki oleh hal-hal yang merusak kita, sehingga akhirnya kita gak mampu menundukkan pandangan kita. Otomatisnya akan muncul permasalahan dalam rumah tangga kita. Yang kedua adalah untuk menjaga kemaluan. Sehingga otomatis, karena tujuan adalah itu, adalah termasuk qasid syariah. Ketika pasangan itu bisa menunaikan kewajiban itu dengan sempurna, ya, maka akan membuat ketenangan dalam diri kedua-duanya. Maka betul kata Allah, litaskunu ilaiha. Kemudian waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Barulah Allah akan jadikan antara kalian apa? Cinta dan kasih sayang. Maka sakinah ini adalah kunci sukses dalam rumah tangga untuk bisa saling cinta dan saling sayang menyayangi. Kenapa demikian? Ibnu Taimiyah punya konsep cinta dalam kitab Majlis Fatawa. Kata beliau, manusia itu bisa cinta dengan sesamanya, dengan sama manusia, dan dengan yang lainnya, dengan Allah dan yang lainnya, dengan duit dan lainnya, itu bila menyangkut dua hal. Mendapatkan maslahat dan hilang madarat. Artinya kebutuhan dia cuma dua, kemaslahatan dan apa? Tidak ada madaratnya. Nabi katakan izzat ma fi aydin nas yuhibbuka an-nas. Kalau kamu itu enggak ganggu ya kepunyaan orang lain, maka apa? Orang cinta sama kamu. Kata manusia itu paling gak suka kalau diganggu oleh orang lain. Nah, demikian juga banyak hal. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu ketika menyampaikan tentang ibadah kepada manusia, maka mesti menyampaikan kemaslahatan atau dihilangkannya madarat dari dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar tumbuh cinta pada hati manusia. Maka bila ada pemimpin rumah tangga yang siap memberikan maslahat kepada keluarga Anda dan menghilangkan madarat pada keluarga Anda, maka apa? Anda akan dicintai oleh keluarga tersebut. Pamrih, iya, manusia itu umumnya pamrih. Ya. Ada yang pamrihnya itu mengharapkan wajah Allah, ada yang mengharapkan selain. Baru kemudian ada waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Dan ternyata rumah tangga itu akan bertahan dalam gelombang kehidupan rumah tangga, kehidupan dunia ini, bila ada dua hal ini. Ada cinta, ada kasih sayang di sana. Sang ibu berani bangun duluan sebelum bapak, langsung kerja masak-masak. Kemudian bapaknya pergi bersih-bersih rumah, bapaknya pulang makan siang sudah siap. Itu bila dikerjakan tanpa cinta adalah pekerjaan yang sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Namun dengan cinta akan muncul apa? Keringanan yang tidak ada duanya. Juga sang bapak pagi-pagi udah mikir kerja, belum lagi macet di tengah jalan, berdirinya di busway itu berjam-jam. Itu kalau tidak ada cinta pada keluarganya akan berat. Akan berat. Namun terkadang tanpa cinta rumah tangga masih berjalan karena masalah kasih dan sayang.
Artinya dia ngomong, sayang kalau saya tidak lagi punya suami, jadi janda, susah kerja, harus dapat fitnah kanan kiri. Akhirnya pertahankan apa? Rumah tangga. Karena itu ada juga yang mempertahankan karena anak-anaknya. Kasihan anak-anak saya kalau tidak punya bapak yang mengayominya. Maka bertahan rumah tangga dari apa? Kasih sayang tersebut. Namun itu enggak ideal. Harusnya berkumpullah cinta dan kasih sayang pada keluarga tersebut, sehingga akan muncul akhila. Muncul apa? Orang yang saling cinta, mencintai, sayang, menyayangi. Modal pertama di dunia sudah ada. Nah, bagaimana supaya ia bertahan sampai akhirat? Maka harus menggunakan realnya lah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ya, kita harus bisa menjadikan hal ini sebagai sarana menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka langkah praktisnya adalah kita harus bisa memilih pasangan kita yang terbaik. Kalau demikian ya, langkah pertama kita bila ingin memiliki pasangan yang membawa kita ke surga bareng-bareng, maka harus dimulai dengan apa? Memilih pasangan hidup. Maka seorang ulama ditanya oleh muridnya, kapan saya mulai mendidik anak-anak saya? Kata beliau, dari memilih calon ibunya. Artinya ada titik krusial yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin, oleh para pemuda ya. Bahkan kita pun dulu mungkin gak mikir hal seperti itu banyak. Penting matanya lihat senang, turun ke hati, langsung apa? Ajukan lamaran, selesai. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Ya. Tanpa visi misi. Ya. Tanpa tujuan jelas. Yang penting saya nikah. Ya. Ini permasalahan yang kita hadapi banyak. Akhirnya banyak permasalahan muncul karena tadi. Maka memilih pasangan adalah perkara yang sangat-sangat krusial untuk membangun rumah tangga yang baik, yang nyaman, yang dinamis, dan kemudian bisa pak harmonis untuk mendapatkannya sebelum mendapatkannya di surga, di bersama dengannya dan dengan keluarga yang mukminin di sana. Maka otomatis seorang itu harus bisa memilih pasangannya. Dan ini tidak boleh diremehkan. Tidak boleh diremehkan dan tidak boleh malu-malu dan tergesa-gesa. Kenapa? Karena keputusan kita ketika memilih pasangan itu menentukan langkah kita ke depannya. Ya. Namun kata pepatah, manusia bisa memilih, namun Allah yang menentukan. Ya, pengennya dapat A, B dapatnya. Bahkan kadang-kadang ada orang yang tidak sengaja ya, malah menikah. Kejadian banyak, saya pun mengalami bersama teman-teman dulu tahun 90-an, teman-teman ngaji kita tahun 90-an, ada yang mau menikah. Di hari hanya ada penolakan dari keluarga perempuan. Akhirnya mak comblang yang jadi pengantin putranya. Dia gak niat. Dia gak niat awalnya. Begitu datang hanya salah informasi, akhirnya ya, yang menikah adalah mak comblangnya yang sama-sama pujangan. Ada lagi subhanallah, sudah jelas pernikahan sudah oke, tamu sudah datang, hanya gara-gara ya tidak mau digandeng di pelaminan,
Kemudian sang ibu calon mertuanya itu meluk dia. Maksudnya dia ngerayu supaya bah, mau ngalah. Nah, ketika dipeluk tentunya dia refleks. Nahan apa? Ibu ter dan jatuh ibunya. Kata anak-anak ibu tuh kurang ajar ya, ibu saya dipukul. Ribut akhirnya, gagal pernikahannya. Akhirnya berapa ini? Khitanan saja. Kejadian itu kan menunjukkan bahwa kita tetap tidak bisa ya, memastikan kalau belum pasti. Ya, akhirnya kita-kita itu pulangnya apa? Walimahan di warung sate. Pulang, kita pulang gak bisa apa? Kita pulang tanpa ada acara pernikahan pulang. Hanya kita mampir warung sate makan sate. Itu kejadian tahun 92. Ada yang belum lahir? 92? Jadi artinya kita hanya berusaha. Kita memilih. Nah, ketika kita berusaha memilih, kok tidak tepat dengan yang kita pilih? Jangan punya mindset dihilangkan, dibinasakan. Nah, namun kita harus punya mindset bahwa kita mampu mendidik istri kita jadi yang sesuai dengan harapan kita. Artinya, jangan sampai karena tidak cocok dibuang, tapi diperbaiki. Sampai akhirnya apa? Menjadi sesuai keinginannya kita inginkan tersebut. Demikianlah Nabi kita Muhammad SAW sampai memberikan perhatian yang sangat besar terhadap permasalahan memilih pasangan ini. Kata beliau SAW, tungkahul mar'ah yarba. Perempuan dinikahi karena empat perkara. Lima liha, yang pertama hartanya. Nah, makanya Bapak sekalian, kalau Bapak pengen istri-istri Bapak itu kumpul di surga bersama Bapak, maka jangan banyak ngasih warisan uang ke istri. Kenapa? Kalau istrinya kaya raya, banyak yang mau. Padahal istri itu adalah ketemu suami yang terakhir, bukan yang pertama. Ya, cinta boleh dengan pertama, tapi nanti kumpul di surga bersama yang terakhir. Paham ya? Karena harta ini jadi apa? Jadi perkara yang membuat laki-laki meminati seorang wanita. Yang kedua, wali hasabiha. Hasab ini status sosial. Kalau kita bahasa gampang, status apa? Sosial. Ya, keturunan dan status sosial ini juga mempengaruhi. Bahkan zaman dulu ada istilah priai, ada apa? Ya bukan priai. Itu berbeda. Berbeda. Makanya ada orang keraton sama orang luar keraton. Juga berbeda. Kenapa demikian? Karena lingkungan keluarga itu punya pengaruh besar. Pertama dari gen, genetika. Yang kedua dari keadaan, kebiasaan harian, budaya namanya. Budaya. Orang yang zaman dulu ya, itu namanya keluarga keraton, itu menjaga apa? Etika melebihi yang ada di masyarakat. Menjaga tubuhnya, pakaiannya pun berbeda, cara ngomong berbeda. Makanya Jawa itu ada istilah bahasa ngoko, bahasa masyarakat kecil ngoko, ada kromo, ada apa? Kromo, enggil. Menunjukkan bahwa budaya punya pengaruh ya, pada apa? Pada seorang. Yang ketiga ada wajah malia, kecantikannya. Kecantikannya. Yang keempat ada walidinya dan karena agamanya. Ini empat pilihan atau empat sebab yang membuat orang menikahi seorang wanita. Dan Nabi enggak mencela empat-empatnya. Karena itu adalah sesuatu yang sudah ada di masyarakat. Artinya
Banyak orang itu

Hanya saja perlu diketahui bahwa agama itu bukan hanya di pakaian saja, ya, namun di pengetahuannya, di pengamalannya, ya, semangat beragamanya. Ini menjadi apa? Standar kita. Kata Nabi, siapa yang memilih wanita melihat standar agamanya, maka dia akan beruntung. Akan beruntung. Demikian juga Nabi sampaikan tentang hal ini dalam hadis yang lainnya, ya, tentang bagaimana pentingnya memilih pasangan istri ini adalah takhayyaru linutafikum, pilih-pilih untuk spermanya kalian. Artinya pilih pasangan yang terbaik. Wangkihul akfa, dan nikahilah orang yang sekufu. Yang sekufu. Wa ankihu ilaihim, dan nikahkanlah anak-anak kalian kepada mereka yang sekufu tersebut. Nah, sekufu ini khanfilah, kata para ulama, adalah sekufu dalam agama. Ya, dalam agama. Nah, dalam kesolehan. Ya. Jangan sampai kita itu menikahi orang yang buruk, ya, yang tidak sama kita sekufu, ya, dalam agama tersebut. Ada yang mengatakan juga suku ataupun bangsa, namun tidak benar. Ini pendapat yang marjuh, ya, artinya Arab dengan Arab aja, ya, jangan sama yang bukan Arab. Itu pendapat yang marjuh dalam hal ini. Paling tidak ada bahasa sana bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memperhatikan sekali, ya, permasalahan memilih pasangan hidup. Kemudian disampaikan dalam dua hadis di atas, nah, dengan bahasa perintah, ya, takhayyaru perintah, ya, fadfar bidzat, juga perintah juga, menunjukkan bahwa adanya tuntutan untuk usaha, betul, usaha dan pengorbanan dalam mencari dan memilihnya. Kalau antum diperintahkan seseorang, maka antum harus berusaha untuk mewujudkan perintah tersebut. Dan itu butuh apa? Butuh pengorbanan, tenaga, waktu, mungkin juga harta dan tenaga kita. Oleh karena itu, ikuti filah. Perintah Nabi ini memberikan sebuah isyarat bagi kita semua, kita harus mencarinya, ya, yang sesuai dengan kriteria yang kita miliki. Kenapa demikian? Karena perintah ini kan bukan semata untuk memenuhi kebutuhan seksual saja atau syahwat. Bahkan rumah tangga itu memiliki fungsi, tugas dan tujuan yang agung. Maka Imam Al-Munawi mengatakan, carilah dengan susah payah para wanita yang terbaik dan tersuci dan paling jauh dari keburukan dan kefajiran. Nasihat beliau. Jadi seorang mukmin itu ketika ia akan menikah, mencari wanita itu yang terbaik, kalau bisa yang tersuci, kalau bisa, ya, karena ada bahasa dulu, ada perawan pingitan sama enggak pingitan. Beda enggak, Pak? Kalau saya ngomong ada perawan ting-ting gitu. Ya. Ada apa? Perawan tong-tong. Hah? Kalau antum ada besi, apa ini, ya? Kalau antum pukul punya ting-ting-ting, berarti apa? Padat, ya. Berisi. Kalau dia itu kosong, dipukul apa punya? Tong-tong-tong. Ya, ini istilah saya aja, ya. Bahwa ada sana perempuan yang subhanallah dijaga oleh keluarganya dari kecil sampai dewasa. Dijaga dari hubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka orang seperti ini akan mudah mencintai suami.

0: Karena ia tidak ada pembanding. Tidak ada apa? Pembanding. Dan ketika orang itu tidak ada pembanding, akan dia fokus pada satu orang. Dia mengatakan bahwa saya kebahagiaan pada si A ini saja. Karena dia tidak punya apa namanya pandangan kanan dan kiri. Dan mudah untuk menerima keadaan suami tersebut. Ini ada pada bapak ibu kita zaman dahulu. Ya, dijodohkan orang tuanya, kemudian hidup rumah tangga, sang ibu enggak tahu luar rumah, sang bapak yang kerja di luar rumah. Ibu butuh bapak, bapak butuh ibu. Selesai. Timbul anak-anaknya yang banyak ya. Ada 8 ya, 10, 12 ya. Banyak-banyak. Karena fokus. Fokus. Bapaknya pandangan tunduk pandangannya karena apa? Jarang ketemu perempuan. Nah, gitu. Bisa juga karena waktu itu bisa jadi ya. Waktu itu ya tidak ada listrik ya. Enggak ada apa? Televisi. Jadi enggak ada hiburannya. Enggak ada hiburan sama sekali. Maka istri juga tempat healing ya. Tempat apa? Tempat healing. Jadi selesai urusannya. Ya enggak. Maka mudah zaman itu untuk saling mencintai. Ya. Tapi yang sudah tong-tong itu adalah perempuan yang sudah banyak mengerti laki-laki. Ditanya yang ting, dek mau nggak nikah dengan si fulan? Bahasa paling polnya itu terserah bapak aja lah. Nah, gitu. Atau dia diem. Kata Nabi wal bikru itnuha sumatuha. Kalau yang bigger, yang perawan ting-ting itu izinnya apa? Diamnya dia. Nah kalau yang thayyib, yang janda, wajib nyampaikan iya atau tidak. Nah sekarang banyak perawan itu subhanya tong-tong. Kenapa? Karena bukannya bapak nawarkan, dia ngomong, pak tolong pak ya diterima, ada ikhwan yang mau datang hari ini, tolong diterima apa lamarannya pak. Ya. Jadi subhanallah, jadi dia sudah tahu, artinya bapaknya belum tahu. Katanya, pak nanti akan datang Iwan ke sini, ya tolong bapak terima pak ya lamarannya. Itu kalau saya ngomong tong, ya karena ia bisa bersuara ketika apa suruh menikah. Yang ting-ting tidak mau bersuara, malunya itu luar biasa. Yang kedua malunya apa? Biasa saja. Nah, jadi demikian juga kita ketika melihat dia sangat jauh dari keburukan dan kefajiran. Ya, orangnya bisa jaga akhlaknya. Ini adalah sebuah tanda bahwa ia adalah wanita yang baik. Ini kata Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala. Untuk itulah pada waktu yang singkat ini ada beberapa tips dari para ulama rahimahullahu ta'ala dalam kita memilih pasangan hidup kita. Yang pertama adalah memahami dulu apa tugas dan tujuan kehidupan rumah tangga kita. Artinya bapak ibu menyiapkan sang anak untuk mengerti tentang kehidupan rumah tangga dengan mengajari mereka apa sih tujuan dan fungsi rumah tangga tersebut. Ini tugasnya orang tua. Gimana kalau orang tuanya gak paham? Maka tugasnya ustaz. Apa? Ustaz. Artinya sang anak tanya ke ustaz. Pak ustaz tanya, apa sih tujuannya nikah itu? Untuk apa sih? Apakah hanya untuk satu rumah? Atau untuk yang lain-lain? Sehingga seorang yang akan menikah punya sebuah pemahaman bahwa ia akan mengarungi sebuah kehidupan, harus mengerti apa yang akan ia tempuh dan apa tujuannya. Apakah tujuannya hanya setahun saja atau mau selama-lamanya? Keselama-lamanya apa yang mau target di sana? Oh, saya pengen nanti berbahagia. Saya pengen saya bekerja di luar rumah misalnya. Maka nikah dengan apa? Perempuan yang bisa bekerja di luar rumah. Kalau tujuannya adalah agar sang ibu jadi ibu di rumah memelihara anak-anak dan mendidik mereka, maka kita pun memilih apa? Sesuai dengan visi misi yang kita inginkan. Nah, ini yang berlaku dalam semua keadaan, termasuk dalam manajemen perusahaan. Ketika sebuah perusahaan ingin merekrut karyawannya, maka dia buat apa? Kriteria yang harus dipenuhi. Kalau saya pengen menguatkan pemasaran, saya akan cari apa? Ahli marketing. Ya. Jangan kita pengen mengembangkan usaha dengan promosi, carinya apa? Yang punya tenaga kuat misalnya. Ya. Atau yang lainnya. Maka setiap orang yang ingin menikah harus punya di sana namanya cita-cita atau visi, ya, yang dapat ya kira-kira kalau saya menikah ini, saya ini mau apa, istri saya itu apa yang mau dikerjakannya, apakah untuk masak karena dia butuh usaha catering, maka cari apa, chef yang bisa apa? Masak sehingga ia bisa menikahinya dan bisa apa, bantu mengembangkan usahanya. Kalau kita pengennya apa ya, kita pengennya baru kita nyari pasangannya. Oh, kita pengen misalnya wanita yang mampu ngomongnya enak. Ya. Karena banyak juga orang itu senang ketika istrinya apa? Cerewet. Mau apa? Ya. Ada yang pengennya pendiam. Nah, jangan sampai ketika kita itu pengen punya istri yang cerewet, cari yang pendiam. Nah, jadi butuh apa? Butuh adanya apa? Kriteria. Karena kita akan menghadapi rumah tangga yang tidak sederhana. Ya enggak? Kalau kita lihat sederhana itu relatif. Ya. Dan memang hidup enggak sederhana. Tidak sebagaimana di pahaman anak muda sekarang sederhana. Pokoknya nikah, foto-foto, malam pertama, kedua, sudah ada lah, ambiar. Komplek, ya, menyatukan dua hati yang berbeda lah, perkara kompleks. Ya, dipahamkan pada anak-anak kita agar ada tugas tanggung jawab dan tujuan pernikahan yang harus diwujudkan dalam rumah tangga kita, sehingga nantinya ya siap berbagi tugas. Tidak mungkin hidup kita di keluarga diborong oleh satu orang saja. Ada yang ibu, masya Allah, ya istri, ya ibu, ya bapak juga. Luar biasa. Ya. Luar biasa apa? Susahnya. Ya. Harusnya apa? Ada pembagian. Begitu juga sang wanita ketika milih pasangannya pun demikian. Melihat kira-kira suami saya ini mampu gak membawa saya kepada apa? Kepada yang saya inginkan. Jangan ketika menikah saya pengen tetap bekerja, cari orang yang tegas, yang gak mau istrinya apa? Kerja di luar rumah sama sekali. Gagal, kecewa nantinya. Yang pengen tampil jadi selebritis, ya enggak, nikah dengan apa? Jadi pesantren. Tinggal di pesantren. Dia hanya mau apa, mau shorting dimarahi, gak boleh shorting kan gitu, ya enggak, sehingga emang lah kalau enggak dia ngalah kepada suaminya atau suaminya ngalah kepada istrinya. Jadi harus ada sebuah apa, sebuah cita-citanya apa sih maunya itu. Karena terus terang aja bahwa kalau kita mau melihat kepada tugasnya resminya pasangan suami istri, tanggung jawabnya cukup hebat sekali ya. Misalnya pengen punya keturunan, ya, maka cari wanita yang subur. Jangan cari yang apa? Yang mandul. Ya, jadi antum semangat pengen punya anak banyak, istrinya apa? Istrinya enggak sanggup melahirkan. Atau dia bisa melahirkan tapi enggak subur. Sehingga enggak mampu menghasilkan yang inginkan. Atau dia itu subur tapi enggak tahanan. Sehingga baru lahir sekali sudah trauma, kapok, gak mau punya anak lagi. Kayak kecapai itu semuanya. Maka seorang yang akan menikah masang dulu targetnya apa, baru cari pasangan yang sesuai. Yang sesuai. Maka orang tua ketika ingin mengajak anaknya supaya ikut dengan apa? Dengan dirinya, maka perlu menyampaikan bahwa pernikahan bukan sekedar urusan pemenuhan biologis dan bersenang-senang saja. Bukan pula ungkapan manis yang dihafal para remaja dan lagu-lagu melankolis yang melegenda ya. Tapi adalah sebuah tugas ya, dan tanggung jawab yang akan bawa dia bisa berubah menjadi hancur atau menjadi sukses. Membawa kemana tergantung. Ya. Mukmin ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada penegasan tugas dan tanggung jawab untuk menjadi orang tua. Orang tua juga demikian, tanggung jawab untuk mengingatkan anaknya, kau menikah ini nanti akan membangun sebuah rumah tangga yang melibatkan banyak orang. Ya, pertama 2 orang, yang ketiga 2 keluarga, yang keempat masyarakat semuanya. Ya, sebab dengan hancur rumah tangga itu banyak berefek pada hancurnya anak-anak. Ketika anaknya hancur, maka jadi sampah masyarakat. Siapa yang tanggung jawab memperbaikinya? Masyarakat lagi. Maka kalau masyarakatnya mampu mengobatinya, alhamdulillah. Kalau enggak, jadi PR bagi masyarakat semuanya. Maka ditegaskan betul bahwa ada tugas tanggung jawab dalam rumah tangga. Yang kedua, tidak berarti bahwa semua kriteria dan sifat yang harus ada itu sempurna. Kalau enggak ada yang sempurna, enggak nikah-nikah. Maka perlu ada di sana ya, pemahaman bahwa kamu boleh punya pilihan, namun jangan sampai memilihnya itu ideal padahal anaknya apa? Enggak ideal. Artinya ngaca ya, saya ini enggak sempurna, maka apa? Jangan menghayal dapat yang sempurna. Ya, jangan sampai nanti begitu enggak dapatkan ya, maka apa? Enggak nikah-nikah. Kayak orang Afrika, di Afrika hitam semua kan. Ada yang pengen apa? Cari yang putih. Wah, susah dapat di sana. Ya kan? Dan subhanallah ya, cantik relatif. Saya pernah ngomong sama orang Afrika di jam Islamia tahun 97-an kalau enggak salah. Ya. Saya ketemu sama dia di sebuah asrama, teman sekolah, teman Jamiah Islamiyah Madinah. Kemudian saya tanya sama dia, siapakah perempuan yang paling cantik menurut pikiran kamu? Apa jawabannya? Yang hitam, mengkilap, keriting. Kata dia. Sama kalau saya, yang putih, mengkilap. Yang benar yang putih, kata saya. Pakai bahasa Arab ya. Kenapa? Karena di surga itu gak ada yang hitam. Woi, marah aja. Bawa apa? Bawa kayu memukul, saya lari. Artinya kan fina, cantik itu relatif. Ya. Maka hendaknya dipahami bersama agar nanti anak-anak tidak sembarangan dalam memilih yang dia inginkan. Kemudian poin yang kedua, yang kedua kita harus perhatikan adalah adanya wajar dan seimbang dalam standar pilihan kita. Ya. Jangan berlebihan karena akan gagal. Maka kita cari yang wajar dan seimbang. Ya. Ya. Kalau saya punya bahasa, saya cari yang solehah. Yang apa? Yang solehah dilihat, solehah disuruh, solehah apa? Bersama saya. Artinya bahasanya adalah bahasa yang cukup sederhana. Nah, saya yang penting saya lihat senang, ya enggak? Kemudian patuh dengan suaminya dan juga mau belajar agama dengan baik. Ya, maka cukup sebagai model awal kita dengan akhlak yang mulia dan juga agama yang baik. Maka butuh untuk membuat kriteria yang seimbang, jangan sampai berlebihan. Kenapa? Karena ada bahasa calon pasangan itu adalah cerminmu. Karena Allah itu maha adil, ya, menjodohkan yang muslim dengan muslimat, ya, yang muhsin dengan muhsinatnya, at-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibun lit-tayyibat, ya. Sehingga kalau kita ingin dapat yang baik, ya kita baik dulu dong, ya. Ya, jadi jangan sampai kita berharap yang baik kita nggak mau memperbesarnya, kayak anak, kayak kita orang tua, ya, orang tua itu pengen adanya mah soleh, tapi jangan mau jadi orang soleh, itu keliru, ya. Harusnya orang tua itu apa, ketika ingin anaknya soleh, dia apa, berusaha soleh duluan, ya. Kemudian yang ketiga adalah, saya buat yang agak ringkas, ya, adalah menyusun skala prioritas dalam memilih. Artinya ada, kalau bisa ada apa, grade A, B, C, ya, kalau ini enggak ada ya inilah, kalau ini enggak ada inilah, supaya nanti kita bisa lebih mudah dalam memilih pasangan hidup kita. Tapi di sana ada yang tidak boleh kita mengalah, yaitu apa? Agama dan akhlak mulia. Akhlak mulia ini yang tidak boleh ditawar-tawar. Maka ada skala prioritas. Misalnya memilih pasangan itu kan kembali pada keadaannya dan kondisi kedua belah pihak. Umur, kemudian pendidikan, pengaruh lingkungan, kesehatan juga pengaruh, ya. Artinya pengen apa yang sehat wal afiat, jangan sampai yang sakit-sakitan. Kenapa? Karena antum mendapatkan pahala banyak emang dengan sakit-sakitan. Antum melihara orang. Kalau antum enggak siap memelihara, jangan cari yang tadi pelihara, ya. Tapi hanya pahala kalau mau meliharanya. Juga sisi apakah dia perawan atau sudah menikah, ya. Apakah ada kelonggaran harta, juga keinginan anak banyak atau tidak, pengaruh dalam mempertimbangkan pasangan istri kita. Nah, jangan sampai kita itu blank. Ada di sana skala prioritas. Ya, kalau antum pengen anaknya banyak, ya, lihat keluarganya. Ya. Oh, anaknya cuma 3, tapi pakai KB misalnya. Berarti kan subur dia keluarganya. Ya. Karena zaman dulu kan enak, ya. Zaman dulu kan ketahuan, subur ketahuan. 8 anaknya, 9 itu subur gitu. Tapi ketika sekarang susah, ya, karena dipahan sama program kalau keluarga belajar. Lihat, ya, apakah dia itu anak pertama, kedua, ketiga itu sudah menggunakan itu atau tidak, ada ketahuan dari itu. Atau siklus haidnya pengaruh. Ya. Enggak apa-apa, tanya aja, kamu kira-kira haidnya teratur enggak? Malu enggak? Enggak usah malu, kalau kita mau tahu, saya data kan. Kita ini kan mau hidup panjang, ya. Harus punya apa? Data yang jelas kalau mampu tuh membutuhkannya. Kalau enggak apa-apa, itu pilihan. Coba pilihan kita. Jangan-jangan antum tanya macam-macam malah gak jadi akhwatnya. Jangan dikira antum adalah pembeli, ya, raja, ya. Sekarang apa? Penjual raja sekarang. Orang berhutang itu harusnya dimarahi sama yang punya piutang. Karena kebalik, ya. Yang punya piutang apa? Dimarahi sama punya hutang. Ini zaman-zaman masalah, ya. Zaman-zaman aneh, ya. Kita punya pengalaman mau nagih dimarahi. yang salah siapa? Dia ditagih sudah jatuh tempo enggak bayar. Maka datangin ditagih. Marah-marah. Bu, nagih yang sopan. Loh, yang bayar enggak sopan. Harusnya apa? Yang punya utang apa? Merasa apa? ya salah, oh saya salah karena saya enggak tepat janji. Ini enggak ya, mereka merasa yang bodoh yang punya piutang, bukannya punya hutang ya. Jadi demikianlah kita bahwasanya seorang itu bisa melihat semua seperti Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika dia menikahi seorang janda. Itu sama Nabi ya, ya Jabir, halan bikra. Nah, kenapa kamu enggak ambil yang masih perawan? Tula'ibuha wa tula'ibuka. Kamu bisa bercanda dengan dia ya. Dia tersama kamu. Ya, apa kata Nabi, kata Jabir? Bapakku wafat di perang Uhud dan punya 9 orang anak perempuan adiknya. Dia satu orang laki-laki, yang 9 apa? Perempuan semua. Dan saya enggak ingin punya istri ya, sama kayak mereka tidak bisa mengurusi adik-adiknya tersebut. Ya. Fahbabtu an aji'a bi imra'atin taqumu 'alaihinna. Saya ingin punya istri yang mampu memelihara adik-adiknya tersebut. Maka otomatis yang sudah pernah atau janda ya, punya pengalaman melihara anak-anak ya. Jadi demikian bagaimana seorang punya segala prioritas yang sesuai dengan kebutuhan yang dimilikinya. Sehingga setiap calon pasangan suami istri ini harus tahu mana yang dia bisa kalahkan dan mana yang tidak bisa dikalahkan. Artinya ada kriteria yang dia bisa kalahkan. Bisa suku, bisa dikalahkan. Ya. Pendidikan mungkin bisa dikalahkan. Ya. Kalau tidak dapatkan yang diinginkan. Ada hal-hal yang bisa dikalahkan dan ada yang tidak dikalahkan. Ada standar baku yang gak bisa dikalahkan. Pokoknya saya harus begini. Ya. Maka bertahanlah. Ya. Bertahanlah sampai Allah mudahkan dapat yang seperti harapan kita tersebut. Demikian juga yang berikutnya, yang keempat adalah ya, jangan meremehkan masalah apa? Agama dan akhlak mulia bagi laki-laki dan perempuannya. Bagi perempuannya kata Nabi, fadfar bidatiddin, pilih yang punya agama baik. Pada riwayat Ahmad bin Hanbal tambahan, fadfar bidatiddin wal khuluq, pilih yang punya agama baik dan akhlaknya mulia. Untuk laki-lakinya Nabi katakan, idza ja'akum man tartauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Bila ada yang melamar anak-anak kamu, seorang yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Menunjukkan bahwa standar baku yang tidak boleh dikalahkan adalah masalah agama dan akhlak. Maka peran ibu kadang-kadang penting dalam hal ini ya, untuk melihat kondisi calon perempuan ya, apakah termasuk orang yang punya akhlak mulia atau tidak. Dan perempuan lebih paham dengan perempuan ketimbang apa? Laki-laki ke perempuan ya. Maka musyawarah dengan ibu cukup penting ya, untuk apa? Untuk supaya pilihannya lebih tepat. Kemudian yang kelima, tidak tergesa-gesa dalam menetapkan keputusan. Jangan buru-buru. Kenapa demikian? Karena ya, Nabi suruh milih. Ya, berarti apa? Butuh di sana ketelitian, ketepatan dalam memilih agar nanti tidak jadi PR. Ya. Jadi kalau antum milihnya dapat perempuan yang tidak cantik, ada PR antum ngasih skincare, ya. Harus ke SPA ya. Namanya saya. Saya orang kuno pak, saya nggak paham begitu. Cara kampung ini nggak tahu gituan ya. ada lagi apa lagi, macam-macam ya sekarang ya, akan bahkan bisa juga masuk ke klinik estetika ya, bahkan bisa operasi plastik. PR itu ya. Jadi kalau antum misalnya senang dengan yang bulat, kok dapat yang kotak, antum bisa rubah jadi bulat, bisa gak? Bisa, operasi plastik. Artinya itu perkara yang kadang-kadang apa kita remehkan ya, ternyata setelah menikah menyesal. Aduh, nyesal saya. Kan kok tergesa-gesa dalam memilih dan akhirnya menimbulkan masalah dalam hubungan di rumah tersebut. Maka jangan tergesa-gesa dalam hal ini. Oleh karena itu, karena kita jangan tergesa-gesa, maka kita butuh tiga perkara. Ya. Yang pertama harus punya data. Makanya butuh ta'aruf. Karena kita butuh orang ketiga untuk mencari data yang valid, ya. Bertanya atau yang lainnya. Yang kedua kita butuh mengajak musyawarah orang yang kita pandang punya ilmu dan baik. Mau jadi ibu kita, bapak kita atau orang lain yang bisa diambil pandangannya, namanya istisyarah. Yang ketiga istikharah. Ini dalam rangka kita nggak tergesa-gesa. Saya tanya siapa dia? Apakah di lingkungannya itu dia dikenal baik atau tidak? Nah setelah ketahuan semuanya, kita ajak musyawarah yang orang yang bisa kita ajak musyawarah yang kita yakini bisa memberi kita solusi ataupun pandangan dan amanah. Yang ketiga berapa? Mohon pada Allah kemudahan dengan istikharah ini. Maka orang tua tidak boleh menyembunyikan aib yang dimiliki oleh anaknya. Karena ambisi apa? Agar bisa punya menantu yang diharapkannya. Karena akan berakibat fatal ketika sang suami gak bisa menerima kekurangan tersebut. Keterbukaan, jujur itu sumber keberkahan. Nabi sampaikan dalam sebuah hadis untuk usaha ya, untuk jual beli. Ya. Innamal bai' bil ikhyar ma lam yatafarraqa. Jual beli itu albi'ani bil ikhyar, dengan apa? Dengan ikhyar, hak pilih untuk gagal, untuk lanjut selama belum berpisah. Wa in sadaqa wa bayyana burika bayyatuhuma. Maka kalau ia jujur keduanya kemudian menjelaskan keduanya, maka diberkahi jual belinya. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatuhuma barakatu bayyihima. Kalau dia itu bohong, dusta, kemudian menyembunyikan, maka hilanglah keberkahan jual belinya. Kata ulama rahimahullah ta'ala, ini mantuknya, teksnya untuk apa? Jual beli. Tapi ini bersifat umum untuk semua keadaan. Termasuk pernikahan. Bila jujur dan membuka, terbuka, maka apa? Akan lebih berkah kehidupannya. Kenapa? Karena sang suami mendapatkan istrinya sama dengan yang dia pahami, dan begitu istri pun sama, ya, mendapatkan info yang sama dengan kenyataan yang ada. Jangan sembunyikan ya, yang itu ada hubungan langsung dengan kehidupan rumah tangganya. Tapi tidak berarti telanjang. Artinya enggak semuanya dikisahkan seluruhnya. Ya. Pernah kena koreng, pernah kena enggak perlu. Ya. Yang ada hubungan apa? Dengan hubungan rumah tangganya itu yang diperjelas oleh kita semua. Kemudian setelah jelas datanya, maka tidak salah kalau kita itu minta pendapat orang yang ahli, ya, yang mengerti, sehingga kita punya masukan-masukan informasi untuk jadi pertimbangan kita. Baru setelah itu, Pak, kita istikharah. Salat istikharah, ya, untuk minta dimudahkan Allah, ya, yang terbaik dari yang ada. Ustaz, kan kita enggak milih cuma satu yang kita. Ya, milih antara lanjut atau enggak? Lanjut, ya. Demikian juga untuk apa? Untuk minta kemudahan. Ya, kalau memang jodoh saya, maka apa? Yang baik untuk dunia dan akhirat saya, maka apa? Permudahkanlah dan berkahilah pernikahan tersebut. Nah, gitu. Sehingga dengan demikian maka akan muncul sebuah apa namanya? Upaya yang maksimal untuk mencari wanita yang terbaik untuk kehidupan dia dalam rumah tangga itu. Juga menjadi suami yang terbaik bagi istri yang memilihnya dia di dalam rumah tangga tersebut. Istikharah ini jangan kemudian ditunggu mimpinya, ya. Banyak orang itu istikharah menunggu mimpi. Kok mimpi-mimpi ini gimana, ya? Hah? Istikharah bukan untuk mimpi. Untuk apa? Kemudahan dalam kita memilih. Ya. Demikianlah. Kita tidak boleh apa? Tergesa-gesa. Yang keenam, tidak boleh kita itu terpaksa. Ya. Sebaiknya kita merdeka. Kita apa? Merdeka. Ini penting, ya. Artinya kita itu betul-betul memilih dengan apa? Dengan kita merdeka, enggak ada tekanan dari pihak-pihak luar. Jangan kita memilih karena takut nanti saya jadi apa, perempuan yang apa namanya? Perempuan tua. Yakinlah bahwasanya ada jodohnya. Ya. Tinggal apa? Kemudahannya itu usia berapa kita enggak tahu. Jadi jangan sampai karena takut di celah masyarakat akhirnya apa? Menikahinya harus merdeka, karena ini penting untuk kehidupannya kan akan datang. Tidak boleh ada paksaan dalam hal ini. Jadi betul-betul orang memilih itu betul-betul dengan apa? Dengan tanpa paksaan, ya, baik dari masyarakat atau dari orang tua atau yang lainnya. Tapi boleh enggak dia menerima kalau orang tuanya yang maksa? Boleh aja kalau menerima. Dan boleh juga apa? Menolak. Ya. Kemudian hak milih ini, khotbah, bukan hanya untuk sang laki-laki, ya, juga apa? Sang perempuan. Jadi kalau kita dalam bahasa fikih itu banyak yang apa? Pilih laki-laki, ya, laki-laki milih, laki-laki milih. Itu sebetulnya juga perempuan apa? Punya hak memilih yang sama. Tidak mesti ketika sang laki-laki sudah bagus agamanya, sudah bagus juga apa? Akhlaknya, itu wajib diterima oleh sang perempuan. Enggak. Perempuan bisa menolak. Ini enggak ada masalah. Yang masalah ketika wali yang menolak. Nah, artinya sang perempuan mau, laki-lakinya mau, wali yang menghalang-halangi, ini yang masalah. Nah, yang katalah, kata Nabi, takun fitnatun fil ardi au fasadun arid. Tapi kalau perempuannya punya hak untuk memilih, oh saya enggak suka dengan tampangnya, oh saya enggak suka dengan apa berat badannya, oh saya enggak suka apa, boleh. Itu hak perempuan. Sehingga sang perempuan pun punya hak untuk memilih sesuai dengan selera dan keinginan dia. Kenapa? Karena banyak kejadian sampai zaman Nabi pun ada sahabiat yang minta cerai karena takut kufur, bukan karena akhlaknya sang laki-laki, namun karena mungkin bentuknya sang laki-laki membuat ia tidak selera untuk hubungan suami istri. Jadi Islam itu adil dan memberikan porsi pada tempatnya, sehingga hak memilih pasangan hidup itu adalah tanggung jawab laki-laki dan wanita, bukan hanya laki-laki saja. Otomatis ketika sang wanita memilih pasangannya salah, maka ada PR bagi dia untuk lebih sabar menghadapi sang suami. Ya. Bisa enggak? Bisa. Perempuan itu sudah punya power cukup kuat. Ya. Asal ia mampu menggunakan dengan tepat dan timingnya pas. Fir'aun itu orang hebat. Ya. Orang apa? Hebat. Ya. Namun tidak mampu membunuh Musa dengan sebab Allah berikan kemampuan istrinya untuk membuat ia tidak membunuh Musa alaihissalam. Dan istrinya bisa ngasih alasan yang masuk akal, yang logis kepada Fir'aun, sehingga Fir'aun apa? Memelihara laki-laki Bani Israel yang dipastikan dalam mimpi dan pelaraman para dukunnya akan ada dari Bani Israel anak yang nanti menghancurkan kerajaan kamu. Tapi nyaman aja dia melihara Musa sampai besar. Jadi kalau bahasa apa? Memelihara harimau di rumahnya. Begitu ada masalah apa? Menghantam tuan rumahnya atau yang lainnya istilah kita gitu. Padahal Musa Allah hadirkan demikian. Sehingga karena tinggal di keratonnya, istana Fir'aun, maka dia aman dan terbina dengan baik. Ya apa? Dengan baik. Jadi tanggung jawabnya bersama. Jadi kalau suami melihat istrinya gak sesuai dengan harapannya, maka PR bagi itu memperbaiki. Dan perempuan, wanita yang mendapatkan suaminya tidak baik versi dia, maka dia wajib memperbaikinya. Jadi yang menjadi tugas bersama adalah memperbaiki keadaan yang ada, bukan hanya tanggung jawab suami, namun juga apa? Tanggung jawab istri juga. Tinggal porsinya yang berbeda, beda sesuai keadaan yang ada. Ini beberapa hal yang saya sampaikan pada teman-teman sekalian, ya, untuk apa? Untuk dimengerti bahwa kita bila ingin punya pasangan yang nanti masuk surga bareng-bareng, maka harus pertama benar dalam memilih pasangannya. Namun ini gak cukup, karena ketika memilih itu hanya langkah pertama. Langkah pertama, dan ada langkah kedua, ketiga, keempat, sampai nanti bisa menggapai surga bersama keluarganya tersebut. Demikian mungkin pada hari ini kita cukupkan dengan langkah yang pertama. Mudah-mudahan ketemu lagi pada waktu yang akan datang, ya, di majlis yang mulia ini. Demikian ikhwan fillah yang saya sampaikan pada antum, dan materi kita sangat panjang karena menyangkut sebuah perjalanan anak manusia dalam mengarungi dunia ini bersama pasangannya untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil langkah yang kedua, ketiga, dan seterusnya pada waktu yang akan datang bismillah taala. Salam Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam. Kita mau tanya aja kalau ada tanya jawab. Silakan kalau ada yang ditanyakan, pertanyaan atau yang lainnya, atau kita ngobrol yang lainnya. Ya, Pak.
1: Di Indonesia itu khususnya di Jawa, angka perceraian itu tinggi.
0: Angka perceraian tinggi. Iya. Jadi apa sebab kok mudah cerai? Iya. Jadi gini, Pak. Jadi kita itu tidak mungkin mengobati kalau nggak tahu penyakitnya. Jangan berharap kita bisa mengobati sesuatu tanpa tahu penyakit yang ada. Sebab penelitian saya tahu di sebelum pandemi saya pernah dengar ya, tahun 2016-17. Ada penelitian ketika awal-awal banyak sertifikasi. Ya, ternyata banyak ibu-ibu minta cerai. dari suaminya. Dan dia PNS. Ya. Kenapa? Karena ternyata mereka tidak mendapatkan yang ada di kantornya atau di rumahnya. Yang kedua, tidak ada sama kebutuhan dengan suaminya. Sebab uangnya banyak. Jadi istilah-istilah gitu. Semakin putus seorang, maka semakin cinta kepada antum itu. Butuh sama uang gak? Butuh. Antum ngomong saya begini butuh uang, ini butuh uang. Akhirnya antum merasa butuh uang, maka akan muncul cinta dengan uang. Akhirnya, antum misalnya butuh apa? Antum butuh kasih sayang, maka yang nyayangi, yang dicintai oleh kita. Nah sekarang ketika seorang wanita, misalnya guru, ya, dia dapatkan uangnya banyak, enggak butuh suami lagi. Kemudian di rumah suaminya pendiam, tidak pernah ngobrol yang seru. Nah, ketika di kantornya seru enggak kalau ngomong? Orang kantor seru, Pak. Saya itu kalau di kantor itu kata kabupaten ada apa, saya duduk nunggu, mereka tuh seru banget ngobrolnya. Sangat seru sekali. Kebayang oleh kita seorang wanita ada di sebuah tempat yang demikian serunya, bahagia terong, sehingga dia merasa hidup di kantor lebih baik dibanding di rumah. Kira-kira pilih mana, Pak? Pilih temennya, pilih suaminya? Pilih apa? Temennya. Pilih temennya. Ya. Maka sebetulnya Islam itu sangat indah. Membuat wanita itu tergantung sama suami dalam nafkah. Dan suami tergantung kepada Islam pelayanan servisnya. Maka otomatis sang suami mengatakan bahwa saya tidak mungkin dapatkan ini di rumah saya. Ya perlu dimiliki juga. Saya kalau ada suami, saya susah. Ya, maka apa? Akan muncul saling cinta dan mudah mencintai. Sebagaimana bapak dengan bapak di zaman dahulu. Sekarang enggak, sekarang banyak ya. Perempuan itu bisa menghasilkan harta lebih banyak dibanding suaminya. Saya punya teman, ya kata dia, Ustaz saya kalau promosi usaha dengan saya, HP saya, enggak laku. Tapi kalau istri saya yang broadcast, langsung banyak yang respon. Akhirnya dia jadi supirnya sang istri. Ya? Paham ya? Jadi istri mau kemana dia yang bawa. Kalau enggak nganggur di rumahnya. Dan banyak itu. Ya, makanya perlu ada sebuah apa, cara untuk menilai semua. Yang kedua, mungkin juga sikap. Ya, di rumah itu terlalu prosedural ya. Artinya semuanya dengan akal. Laki-laki kan punya akal ya. Akalnya lebih dominan. Perempuan apa? Perasaan lebih dominan. Kalau bapak misalnya istri apa ngomong sama apa cerita, katanya enggak manfaat untuk dengar. Apa sih ngomong apa sih? Kok enggak manfaat ngomongnya? Panjang gitu. Atau bantah. Enggak manfaat kamu. Apa ngomong gitu, Bang? Marah gak dia? Marah, kecewa dia. Tapi kalau antum ikuti dia, selesai, oke, baru dibantah. Maka dia apa? Bahagia. Karena dia pengen didengarkan apa? Omongannya. Nah, sang suami gak mau dengar omongannya gitu. Datang ke rumah, baru ngobrol dikit, tidur. Ya enggak? Kemudian baru ngomong dikit, dibantahi. Akhirnya dia merasa hidup juga. Ngajak ke pasar, ngapain kan ada uangnya, kamu yang tahu barangnya, kamu bisa beli barangnya, ada kendaraannya, ngapain saya hater? Masya Allah ya, ternyata sang laki-lakinya apa? Kayak manajer di perusahaan, ya enggak? Tanpa apa? Ada di sana, ngerti perasaan? Nah yang bahaya Pak, ada namanya Pak, orang ketiga. Ya, orang apa? Ketiga, sianida namanya. Ya, yang nyampur batang akhirnya apa? Berantakan semuanya. Ya. Saya pernah dapatkan sebuah ungkapan. Kata teman saya, Ustaz, ada kopi itu kayak kehidupan di rumah tangga kita. Ya. Pahit tapi dicari. Ya. Pahit tapi dicari. Kalau ada susunya nyampurinya, maka yaitu seperti apa? Memberikan rasa sendiri. Namanya kopi susu. Itu ibarat mertua, orang tua ikut campur dari rumah tangga kita. Maka otomatis akan ada rasa sendiri. Kalau terlalu banyak campurannya, berantakan rasa rumah tangga tersebut. Bayangkan ya, ada kopi latte. Ya, sama itu susu rasa kopi. Ya. Kemudian ada juga ipar. Ya, yang akan mempengaruhi apa? Rumah tangga kita. Ibarat krimer. Krimer itu kalau ada pas takarannya akan membuat rasa kalau kebanyakan hancur rumah tangga. Nah, yang ketiga yang bahaya orang ketiga namanya sianida. Nyampur ke kopi hancur lah kopi dan juga yang minum kopinya. Jadi ini kan jelas bagaimana manusia membuat sebuah perumpamaan agar apa mudah untuk dicerna oleh yang lainnya. Ikhwatifillah. Jadi percayaan itu penting sekali kita bahas. Kenapa? Karena memang ini banyak ada di Indonesia. Bahkan saya katakan peningkatan tingkat perceraian cukup tinggi per tahunnya. Ini info dari Kepala KUA yang kita ketahui seperti itu. Kenapa? Karena memang tidak ada pembelajaran untuk pernikahan. Ada program Sakinah di Kemenak itu, namun enggak jalan. Enggak jalan. Kenapa? Kurang anggaran. Maka otomatis ya, kita yang harus berupaya untuk menyampaikan ke masyarakat tentang pentingnya mengenal fikih keluarga. Pentingnya mengenal hubungan dalam kekeluargaan. Kenapa? Karena banyak yang tidak memahami pentingnya membahas rumah tangga. Ya, dianggapnya hal yang sepele, padahal luar biasa. Ya. Saya pernah tegur seorang ikhwan, Ustaz, ngapain sih gak ngajar fikih usrah? Gak akidah aja, tauhid dan lain sebagainya. Saya gampang aja jawabannya. Karena orang kalau ada kasih dalil, gak mempan. Sekarang anak antum, kalau antum sama istri ibu baju ke rumah tangganya, mau gak dengar tauhid? Ya. Itu lihat anak-anak pang di jalanan itu. Kenapa demikian? Karena keluarganya gak bisa membina mereka. Mau gak ngajak pengajian? Gak mau mereka. Jadi kalau rumah tangganya baik, anaknya apa? Jadi baik, antum dakwahi dengan semua apapun juga, dengan fikih, akidah, akan diterima sama dia. Tapi kalau mereka hantu berantakan, gimana mau ngajarin mereka lagi? Kita pernah bina anak jalanan. Kita pondokkan, kasih makan. Enggak tahan tetap ke jalanan lagi. Padahal sudah kita kasih makan gratis, ada sekolahnya gratis, semuanya gratis. Enggak tahan. Pengen apa? Kembali ke komunitas yang dia miliki. Maka kalau begitu, umat akan baik bila keluarganya apa? Baik. Kata penyair, orang yang ingin memperbaiki masyarakat, maka apa? Perbaiki keluarga. Berarti orang yang memperbaiki keluarga adalah memperbaiki masyarakatnya. Ini penting sampai kepada Bapak semua bahwa memang percayaan cukup penting, cukup apa? Cukup penting ya. Coba genting karena drama Korea ngadakan apa? Istri melawan laki-laki. Ya. Kemudian sang laki-laki lihat semuanya klimis semua. Ya. Kinclong semua. Atau glowing semua kan. Padahal mungkin juga bukan asli ya. Kemudian melihat keindahannya. Akhirnya lihat istrinya. Ah, begini. Akhirnya akan muncul juga apa? Saling apa ya namanya? Tidak bisa menerima pasangan hidup. Jadi jangan dikira bahwa antum hiburannya apa? Dengar drama itu hiburan saat iya hiburan. Dibohongi mau. Sudah yang kedua apa? masuklah di sana nilai-nilai yang dia bawa yang nanti merusak nilainya kita miliki. Nah, film-film ya yang di HP itu bisa merusak nilai-nilai yang ada dalam jiwa kita dan juga dalam rumah tangga kita. Hati-hati itu semua. Kenapa? Karena itu alat yang cukup istimewa merusak manusia. Jadi banyak ya, tergantung kepada konsep yang jelas bahwa memahami fikih usrah satu di antara sebab bisa mengurangi perceraian insyaallah taala. Ustaz, saya pengantin baru yang menikahi seorang gadis. Ketika melakukan hubungan suami istri, ternyata istri saya tidak gadis lagi, tidak perawan. Saya kecewa karena istri tidak jujur kepada saya. Padahal sebelum nikah dan akad nikah, istri saya dinyatakan gadis. Apa yang saya ajarkan ketika menghadapi masalah ini? Apakah saya harus menceraikan orang tua ke orang tuanya? Atau saya tutup aib ini? Ikhwati fillah. Sebenarnya kalau kita bicara sederhananya, ini akibat adanya kebohongan dalam info kepada sang suami ini. Dan biasanya orang kalau dibohong itu dongkolnya gak habis. Padahal samalah. Apa sih bedanya? Ya enggak, perawan saya enggak perawan. Apa bedanya sih? Cuma sekali kan? Hanya mindset saja. Ya. Hanya apa? Mindset. Jadi ada bahasa mindset kalau perawan itu lebih hebat ketika apa? Janda. Enggak ada. Ya. Enggak ada hal seperti itu jadi. Ya. Tapi sudah jadi sebuah mindset pada orang bahwa menikah itu harus yang perawan. Kalau sampai enggak perawan, mesti apa? Tuduhannya zina dan lain sebagainya. Mesti. Mungkin kecelakaan. Ya enggak? Bisa enggak tadi? Bisa. Ya enggak? Maka seorang laki-laki ketika mendapatkan hal ini ujian bagi dia. Ya. Maka ujian ini harus dihadapi dengan baik. Kalau enggak mampu, maka kembalikan saja. Yang ngomong orang tuanya, Pak, saya enggak terima karena ini sudah enggak perawan lagi. Dan silahkan, ya, boleh. Ya, boleh menceraikan istri karena apa? Karena faktor adanya apa? Nutupi aib yang sudah ada. Kalau itu dianggap apa? Aib. Tapi sebetulnya, ikhwan fillah, bahwa itu semua akan hilang apabila sudah muncul saling membutuhkan di antara pasangan tersebut. Dengan bukti, ya, sang wanita itu janda, nikah dengan jejaka aja, bisa bahagia. Bisa bahagia. Maka Islam mengajak pada kita semua, itu bukan faktor penting dalam rumah tangga. Maka gak ada dalam Islam pembahasan mengenai apa? Keperawanan tersebut. Dibahas oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi menikah pertama apa? Janda. Ya. Tapi ini opininya. Artinya kalau Anda gak puas karena merasa dibohongi oleh istri dan juga keluarganya, Anda boleh ngomong ke keluarganya untuk komplain. Untuk komplain. Ya, komplain bahwa kenapa Pak dulu Bapak tidak menyebutkan hal ini. Ya. Kemudian bisa damai. Ya, mungkin damainya dengan perceraian. Damai dengan perceraian. Ya. Atau damainya dengan memaafkan. Nah, ini boleh ya, dalam Islam. Tapi harus ada komunikasi yang baik dalam hal ini agar supaya pihak-pihak terkait mengakui kesalahan yang ada. Tapi kalau seperti Baji mengatakan bahwa pilihan memaafkan lebih baik. Karena otomatis sang perempuan itu akan merasa ditolong oleh sang laki. Kalau perempuan itu kemudian tobat dari sebuah kemaksiatan, maka tobatnya telah menghapus statusnya tersebut. Dan orang yang pernah mendapatkan kesalahan dan bertobat lebih mampu untuk mengalah kepada apa? Yang tidak pernah buat kesalahan.

membubarkan sebuah ikatan keluarga yang ada. Tapi boleh kita ngomong, Bapak, Bapak jangan gitu. Dan tolong jangan diulangi lagi pada yang lainnya. Kalau ada apa-apa, disampaikan baik-baik agar apa? Semua itu dalam kondisi mengerti kondisi yang ada. Dimaafkan. Nah, tapi sampaikan bahwa gak boleh ada kebohongan dalam data pernikahan tersebut. Boleh. Tapi kalau kita mau misalnya tutup aibnya, ya gak masalah. Kita udahlah, kita terima ada. Kita sama-sama dia, jangan sampai hal ini yang gak membuat kamu tidak tobat nasuha. Ya, harus tobat apa? Nasuha. Diajak untuk paham agama. Karena yang mampu nanti ya memperbaiki orang adalah agama yang baik. Saya selanjutnya yang masih kita di perusahaan dari Bawi, karena kan saya masih bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk mama dan kakak-kakak saya yang terselukan sebelum saya menikah. Kemudian setelah saya bersuami, suami saya meminta saya agar hijrah meninggalkan pekerjaan itu. Saya ikut tinggal bersama di rumahnya yang berada di luar kota. Tapi saya masih menunda permintaan suami karena alasan tanggung jawab seperti di atas. Saya sudah saya minta sampaikan kepada bahwa saya membutuhkan waktu untuk pindah dan suami mau sudah mengizinkan. Walaupun suami masih khawatir, mohon nasihatnya. Ada masalah yang penting yang kita harus pahami bersama. Bahwa kita itu tidak boleh punya mindset namanya, kalau dalam bahasa psikologinya itu fixed mindset. Mindset yang tetap, yang gampang kalah. Gampang-gampang kalah. Dan tidak punya variasi dalam mencahkan permasalahan. Ada seorang ibu bekerja di perusahaan milik Bawi sejak sebelum menikah. Kemudian setelah menikah, sang suami minta ia untuk pindah, meninggalkan perusahaan tersebut. Namun ada kendala di sana bahwa orang tuanya, ibunya, dan kakeknya harus ia biayai. Ya. Dan tidak ada cara kecuali bertahan di tempat tersebut. Ya. Maka orang seperti ini, yang pertama adalah memperbaiki keimanannya dulu. Apakah rezeki itu hanya didapatkan dari perusahaan itu aja, atau emang Allah yang ngasih rezeki kepada kita semua? Ustaz, gak pasti yang lainnya. Maka jawabannya, semua yang ada di dunia ini itu umumnya gak ada yang pasti. Apakah nanti kalau kita tidak punya pekerjaan itu kita gak punya uang? Gak mesti. Apakah kalau kita kerja kita masih punya uang? Gak mesti juga. Uangnya bisa hilang. Bisa apa? Hilang. Maka kita kuatkan iman kepada yang gaib. Iman kepada janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Contoh sederhananya adalah kisahnya Hajar, istri Ibrahim alaihissalam. Bagaimana iman ia kepada janji Allah mengalahkan iman dia kepada alam nyata yang ia lihat sendiri. Tinggal di Mekah, ketika itu gak ada pohon, gak ada air. Dikasihkan dua kantong isi korma satu, air satu. Kantongnya itu seukuran kulit kambing. Banyak gak? Dikit sekali. Ya. Paling cuma segini. Ya. Dan lebarnya pun hanya paling segini. Ya. Anggaplah isinya mungkin bisa 10 liter lah. 10 liter lah. Sudah banyak sekali. Gak sampai segitu. Misalnya. Nah, kemudian bertahan berapa hari itu minum? Di panas matahari yang terik di kota. Antum mungkin seliter cukup di Indonesia. Kalau di Mekah. Maka otomatis dalam hitungan hari mesti habis. Apa kemudian beliau ini ya, pasrah. Ya udah, saya selonjoran aja lah.

Setelah jalan aja lah, dah pasrah nunggu mati. Usaha naik ke sofa, turun ke marwa sampai 7 kali untuk lihat kalau ada orang yang lewat. Gak ada yang lewat, kok gak ada kehidupan di sekitarnya. Tapi dia punya keyakinan bahwa Allah akan tolong saya. Allah akan apa? Tolong saya. Ketika Ibrahim pergi, kata Allah amarakum bihadza. Apakah Allah yang bertahan kamu untuk itu? Apakah jawab Ibrahim? Naam, ya. Dengan juga apa? Palanya dan dia pergi. Apa dia idan kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan aku. Ini keyakinan ini dipakai sama beliau. Dan beliau naik gunung, turun gunung. Emang enggak capek? Ya. Antum ketika sa'i capek enggak? Hah? Capek sekali. Ya, 7 kali dalam keadaan enggak ada air juga. Perusahaan. Dan usaha itu Allah berikan keberkahan dengan munculnya apa? Sumur Zam-Zam, ya, yang muncul di padang pasir yang terik seperti itu. Artinya yakinlah kalau kita patuh sama Allah, taat sama Allah, ya, Allah enggak akan menelantarkan kita. Ini yang pertama harus ada pada jiwa setiap mukmin. Ya, bagi dia materi yang ada ini diimani, tapi lebih kuat imannya kepada alam ghaib yang enggak nampak baginya, yang telah Allah janjikan kepada semua yang taat kepadanya. Apa janjinya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada solusi atas semua permasalahannya. Yang kedua, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari tempat yang tak terduga-duga. Mana Hajar bisa menduga kalau di kakinya Ismail akan ada Zam-Zam? Di kakinya aja ya. Kakinya Ismail yang dia sudah tahu enggak ada airnya, muncul air sendiri. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Maka kalau sudah suaminya menyuruh, maka sampai sama suami, Pak, saya mau. Tapi saya punya tanggung jawab biaya ibu dan kakek saya. Ada enggak solusinya? Kan gitu. Ya, namanya apa? Apa namanya, curhat sama suami penting, ya. Jangan semua susah curhat sama suami harusnya, ya. Nah, kemudian bila sudah ada kemungkinan bisa, sudah kita cari kerja lain yang lebih halal, lebih thayyib, ya enggak, untuk menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar, ya, insyaallah. Kalau itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkannya, janjinya jelas. Allah akan ganti dengan lebih baik. Yang berikutnya tentunya tidaklah mudah untuk dikerjakan karena itu adalah ujian. Ya. Artinya kadang-kadang kita butuh perjuangan. Mungkin 1 bulan, 2 bulan itu kita apa? Goyang, ya. Di batas goyang, tapi yakinlah bahwa waktunya akan muncul di mana ada kebahagiaan dan solusi dari semua masalahnya ada. Dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memohon kepadanya pertolongan itu. Maka kalau saya dikatakan minta pendapat, baiknya ngikuti saran suami. Yang pertama, ngikuti suami itu keberkahan sendiri. Yang kedua, sudah tahu itu tidak boleh secara syariat. Yang ketiga, itulah bentuk ketakwaan seorang wanita, ya, yang patuh dengan suami, dan itu adalah amal soleh yang nanti jadi sebab Allah melapangkan rezekinya. Ya. Ini yang penting kita sampaikan, dan ini penting kita semuanya. Di dunia ini, ya enggak, jangan punya anggapan saya ini cupu, ya kan? Maka tidak mungkin bisa berkarya. Salah. Kita ini cupu sekarang,
besok bisa jadi suhu. Nah gitu. Kalau sekarang itu kita pecundang, besok lah pemenang. Jadi jangan ada kata putus, ya. Kata putus, ah, dah saya sudah jadi gali, jadi preman, dah saya enggak mau jadi ustaz. Bisa enggak kalau jadi ustaz? Bisa saja. Karena yu'tul hikmata may yasha, Allah yang ngasih. Ya, Allah yang ngasih. Ya. Ada kisah kan namanya Fudad bin Iyad. Itu preman. Namanya perampok tunggal. Jaban dulu ya, ngerampok tapi sendirian. Jaban ya? Jagoan. Ketika dia dengarkan ayat Al-Quran, ya, dia bergetar. Dia bertobat dan pindah ke kota Mekah jadi ulama di sana. Itu kisah nyata. Ya, kisah ya, jadi ulama di sana. Ya, dan banyak dinukil lah pendapatnya oleh para ustaz. Jadi ya, kita harus iman denganlah janjinya Allah itu mengalahkan iman kita kepada yang sudah nyata di depan kita. Apa enggak? Saya berkisah lagi. Ada kisah Fir'aun dengan Musa alaihissalam. Ketika Musa membawa Bani Israel untuk pindah dari Mesir, maka Fir'aun pun mengejarnya. Sampai di depannya lah Laut Merah. Bayangkan ya, saya di sini depan saya Laut Merah, belakangnya lah Fir'aun. Apa kata Bani Israel? Inna la mudrakun, wahai Musa, kami bisa ketangkap. Itu iman yang apa? Dengan yang nyata. Artinya secara teori manusia, kalau sin tentaranya Fir'aun, sin Laut Merah, tengah-tengahnya Bani Israel, kira-kira mereka ini mau kemana larinya? Ya. Dia pakai kaki, ini pakai kuda. Mau nyebrang, mau ke samping gitu, ketangkep pasti. Ya, selama dia gak nyebrang laut, pasti ketangkep. Apa kata Musa? Yang iman dengan apa? Janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla, tidak bisa, tidak mungkin. Mantap ya, imannya lah. Mantap, tidak mungkin, kata Musa. Kagetlah orang-orang Bani Israel. Ya. Masa gak mungkin? Memang jelas secara teori, manusia, tentaranya sudah kelihatan di ujung sana, ya enggak? Laut Merahnya gak mungkin di seberangi, bukan Kali Ciliwung, Pak. Yang kita mungkin bisa nekat, paling juga mati kan. Ya. Nah. Apa kata Musa? Kalla tidak. Inna ma'ya Rabbi, saya bersama saya ada Tuhan. Saya hadir akan saya petunjuk. Dan ternyata mudah banget, cuman tongkatnya dipukul ke air. Ya enggak? Itu kan bukan pekerjaan berat. Membelah lautannya. Apakah belah itu kemudian airnya habis? Kedalaman enggak? Ya, enggak. Kita enggak tahu apakah jadi tanah, kita enggak tahu. Pokoknya laut itu membelah dua dan apa? Bani Israel pada pergi lari menyeberangi Laut Merah. Apakah cuma main kilometer? Oh, jauh. Laut Merah besar. Dan Fir'aun yakin bisa melewati kan? Karena masa saya bisa, saya enggak bisa. Dan ketika tengah-tengah dikembalikan laut seperti sejarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira mampu gak kita kayak Musa itu? Hah? Meyakin janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala ketika apa? Ketika iman kita kepada yang nyata sudah apa? Demikian hebatnya itu. Nah, kita perlu untuk tahu itu semuanya. Bahwa Allah kalau memberikan rezeki tidak usah pakai sebab yang macam-macam. Cukup jualan es, Pak. Jualan apa? Es di pengajian. Ya enggak? Disebut dengan apa? Gop. Tok itu aja, Pak. Mungkin yang jualan juga ketawa-ketawa juga mungkin. Ketawa juga, jadi ketawa juga. Mungkin kan lucu-lucuan, ketawa juga. Pulang ke rumah, enggak ada usaha apa-apa. Enggak ada main HP, enggak ada apa. Ternyata apa? Dapat 1,3 miliar.
umroh sekeluarga. Bahkan antri yang mau ngasih umroh, antri pak, bukan satu orang, antri yang mau ngasih umroh, enggak mau saya mintain aja, dan sekeluarga aja. Dapatlah uang itu tanpa ada upaya kayak kita-kita ini, mau harta 3 miliar, jungkir balik belum dapat-dapat juga. Ya. Allah mudah ngasih rezeki kepada hamba-hambanya. Dan kalau nahan pun sama kayak kisah si Agus Salim yang kena air raksa, air keras. Ya enggak? Kumpul 1,5 miliar. Tapi pengacaranya sepakat tidak dikasihkan ke dia. Pindah ke mana? Ke penyintas bencana Gunung Merapi di Lewatobi, NTT. Dia sudah tahu dapat tuh. Cuman karena gara-gara dia berobat dengan BPJS, akhirnya dicurigai apa? Modus. Dan akhirnya uangnya gak sampai ke dia. Ya, bagaimana Allah memberi pada kita sebuah persaksian yang hampir pasti dapat, enggak dapat, yang tidak pernah mimpi pun dapat, ya dapat. Ini contoh di Indonesia ya, bukan di zaman dahulu. Oh, itu Musa terlalu jauh. Musa itu nabi. Enggak, ini si Pulan ini kan bukan orang yang soleh-soleh semua, bukan ustaz, bukan kiai, ya, bukan juga orang yang ahli ibadah, ya. Orang biasa aja. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kesempurnaan sifat-sifatnya, mampu memberikan uang 1,3 miliar ya, dengan apa? Melalui sebuah proses yang seperti itu. Yang diejek juga enggak bisa diejek kok. Akhirnya ada netizen yang coba-coba lihat motong-motong pengajiannya, dikirim keluar, pada marah. Akhirnya apa? Allah kasih rezeki sama hambanya, dan Allah runtuhkan hambanya dengan sebab yang sepele tersebut. Jabatan utusan negara pun dilepas olehnya. Bayangkan pak, apakah kita gak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala? Yakin ya kan sudah, yakin. Tapi jangan berharap ya kayak begini ya. Tetap kadang-kadang ada apa? Proses percobaannya, ujiannya. Tapi yakinlah ya, ibu itu punya rezeki sendiri, kakek punya rezeki sendiri. Kalau nanti sang penanya ini mungkin tidak lagi bisa ngasih, mungkin ada yang ngasih orang lain ke keduanya tersebut. Oleh nasib. Kenapa? Karena meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau hajar saja berani hanya karena itu perintah Allah, kenapa kita enggak berani juga untuk menjalankan yang terbaik untuk kita semuanya. Ya, ini saja kepada saya pribadi, pada juga penanya, bahwa kita butuh ya menjadi orang yang punya iman kepada janji Allah melebihi iman kita kepada yang kita lihat dan tampak di mata kita. Ya. Antum mengatakan, Ustaz saya gak mungkin jadi Ustaz. Kata siapa? Kalau antum sudah berusaha, ya, bukan tidak mungkin Allah berikan antum kemampuan untuk jadi ulama, bukan hanya Ustaz. Fudhal ibn Iyad itu perampok. Ada gak dalam kisahnya kita perampok jadi ulama besar? Kata itu gak mungkin Ustaz. Mungkin ada satu orang itu. Ya. Jadi ulama besar. Dan soleh. Ya. Bahkan dia punya anak namanya Ali. Ya. Itu ahli ibadah. Namanya Qurbanul Quran. Qurbannya apa? Al-Quran. Karena meninggal dalam suat gara-gara imamnya lupa ada dia, baca ayat-ayat neraka kepanjangan. Saking takutnya beliau sampai pingsan dan meninggal dunia. Itu anaknya beliau. Bayangkan ya. Makanya ikhwanillah, jangan remehkan orang yang belum istiqomah dalam agama. Tidak mesti orang yang kita lihat itu buruk sekarang ini, besok apa? Di bawah kita ya. Kadang bisa di atas
Pokoknya jangan kita meremehkan orang lain. Kenapa? Karena itu bentuk kesombongan. Awamtun nas tidak boleh merendahkan orang lain dengan semua yang ada. Karena kita enggak tahu apakah besok dia lebih baik atau tidak lebih baik dari kita semua. Maka jadilah hamba Allah yang selalu rendah hati, selalu memandang bahwasanya janji Allah itu pasti terjadi dan manusia itu semuanya belum pasti. Mudah-mudahan sanggup untuk demikian. Demikian dari saya pribadi, mohon maaf, mudah-mudahan berfaedah juga pada pertanyaan. Semoga Allah memberikan hidayah, petunjuk, kemudahan untuk beliau dan juga untuk yang lain-lainnya, untuk istiqomah dalam agama, untuk terus menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang takwa dan soleh dan solehat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika.

lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata?

0: Sungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar di tengah gurun yang bersama.

0: كَفَلْيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilang-bilang canggung udara. Hidayah FFM. Bersama menyongsong Hidayah. Di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
4: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

0: Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansat fa'inna ladidan aishi fil nasabi. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. Inthala qaba wa illam yajri lam yatibi. Fasyamsu law waqafat fil fulki da'imatan. Lamallaha an-nasu min ajmin wa min arabi. Wal-ustu lawla firakul ghabi maftarasat. والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada surga-surga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Min adhkar as-sabah. Min
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayya.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

kesempatan untuk menambah ilmu dan iman, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan untuk kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan para ulama-ulama kita hafizahum atau hafizahumullah wa rahimahum dan bersama Riyadhus Shalihin. Ini kebersamaan yang sangat mahal, anugerah yang luar biasa. Kalau kita benar-benar meyakini bahwa ilmu itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya, ilmu itu lebih mewah daripada harta, maka kebersamaan kita dengan ilmu, terlebih lagi melalui buku, salah satu buku terbaiknya sepanjang sejarah, maka ini adalah kenikmatan. Dan kita sudah buktikan sendiri, kita sudah sampai bab ke-12 dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana begitu mewahnya ilmu yang ada di dalam 11 bab yang sudah kita lewati dengan keterbatasan kita. Jadi itu aja kita masih banyak kekurangan, banyak khilaf sebagai manusia, itu aja yang berusaha ngamalin ya. Itu akan melihat betapa luar biasanya perubahan dalam dirinya ketika ia berusaha memperjuangkan 11 bab yang sudah kita lewati dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin Allah muliakan, bersyukurlah ketika kita masih dipertemukan dengan kitab ini, dan mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah senantiasa memudahkan secara teknis, dan bukan hanya memudahkan secara teknis tapi Allah lancarkan pemahaman kita, Allah buat kita menerima kebenaran dan berusaha mengamalkan, dan itulah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, marilah kita terus menekankan syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Memperbaikinya, terus menjaganya, jangan sampai melakukan kesyirikan, dan hidup ini diisi dengan beribadah hanya kepada Allah. Dan dalam beribadah, marilah kita mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang begitu berjasa, sangat berjasa dan paling berjasa dalam kehidupan kita. Maka hendaknya kita berusaha membalas, walaupun enggak mungkin membalas. Dan di antara adab kita kepada beliau adalah memperbanyak salawat dan memberikan salam kepada Nabi kita ini, Rasul kita, uswah hasanah kita, teladan kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang istiqomah berjalan di wanungan sunnah beliau. Hadirin Allah muliakan, di tengah guyuran hujan di sini dan mungkin di beberapa wilayah, kita akan kembali bersama bab yang ke-12, dan kita berada di awal bab ke-12. Al-hathu 'alal izdiyat min al-khair fi awakhir al-umur. Anjuran untuk memperbanyak kebaikan di akhir-akhir usia kita. Kita kemarin membahas surat Fatir ayat 37. Bagaimana ahli neraka itu menjerit dan berteriak, meminta dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka bisa mengerjakan amal ibadah

menggantikan dosa perbuatan yang mereka lakukan selama mereka di dunia. Dan Allah berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akum an-nadzir. Bukankah kami sudah kasih umur buat kalian yang cukup untuk digunakan bagi orang yang mau berzikir kepada Allah, mau berpikir, mau bertafakur, mau kembali, mau beramal dan beribadah. Dan kami sudah utus dan telah datang kepada kalian peringatan atau pemberi peringatan. Para ulama mengatakan maksud pemberi peringatan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan Al-Qur'anul Karim dan sebagian ulama mengatakan uban. Ya, uban itu salah satu peringatan. Oh, kita udah enggak muda lagi. Kecuali karena kekurangan pigmen mungkin ya. Tapi secara umum itu tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ikrimah, Al-Imam Ibn Uyainah dan lain-lain. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini masih berkaitan dengan ayat di atas bahwa sekali lagi kaidah di dunia para ulama sebagaimana dijelaskan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa manusia itu semakin bertambah usia dan umur, maka harus semakin bertambah ketaatan dan amal solehnya. Jadi manusia itu atau orang itu ya, kita-kita nih, semakin bertambah umur, semakin bertambah usia, itu harus semakin menambah amal soleh dan ketaatan. Ini penting, ini antitesis banyak hal duniawi. Kan gitu ya. Seperti kemarin kita bilang, kalau secara duniawi, semakin tua kegiatan semakin berkurang secara umum. Ada masa pensiun. Makanya ada post power syndrome. Yang biasanya punya posisi lalu aktif tiba-tiba masuk usia 55 atau di atasnya pensiun. Ya, bingung, gak ada aktivitas. Kalau punya posisi lagi tapi sindromnya masih kayak punya posisi kan gitu ya. Jadi aktivitas berkurang. Dari sisi makanan, semakin bertambah usia, orang harus mengurangi dan mengatur makanannya. Gak bisa makan bebas lagi. Jadi dikurangin. Dikurangin. Dari sisi olahraga, semakin bertambah usia, semakin tua usia, olahraga diminta untuk dikurangin. Dikontrol. Dikurangi. Yang biasanya loncat-loncat, jangan loncat-loncat gitu loh. Jangan, ya loncat boleh, tapi intensitas. Dianjurkan udah jalan aja. Sepeda statis aja. Jadi, banyak sekali hal, kalau semakin bertambah usia, semakin dikurangin tuh aktivitas. Dikurangin opsi makannya, dikurangin opsi olahraganya. Gak bisa bebas, gak bisa banyak seperti waktu dulu dia muda. Tapi berkaitan dengan amal soleh hadirin, berkaitan dengan ibadah justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Semakin bertambah umur, semakin bertambah usia, kurva ibadahnya harus semakin tinggi. Seperti itu.
Karena kata para ulama seperti Al-Imam Mu'adzim Salih Uthaimin, ketahuilah, annamal madar ala akhiril umur. Karena parameternya itu di hari-hari terakhir. Iya kan? Parameternya di hari-hari terakhir. Di akhir umur kita. Di akhir usia kita. Maka grafik harus naik. Grafik harus naik. Masih ingat hadis Bukhari hadirin? Nabi SAW bersabda, wa inna ahadakum laya'mal bi'amali ahli nar. Dan di antara kalian, ada yang semasa hidupnya mengerjakan amalan-amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu bainaha illa dhira'. Sampai di akhir usianya. Sampai di akhir usianya. Fasbiqu alil kitab faya'mal bi'amali ahli jannah. Lalu catatan di kitab Lauhul Mahfudznya itu mendahului dirinya. Artinya yang tertera di sana adalah ketika dia di akhir faya'mal bi'amali ahli jannah. Jadi catatannya di Lauhul Mahfudz mendahului dirinya, lalu dia mengerjakan amalan ahli surga di akhir hidupnya, faidakhulaha, lalu dia masuk surga. Jadi berubah pola, masuk surga nih. Hadisnya menunjukkan bahwa parameter ada di hari-hari akhir. Hari-hari akhir. Harapan itu masih ada. Tapi tinggal kita mau mensyukurinya dan mau merubah pola kita atau tidak. Jadi semakin bertambah umur harus kita tambah. Kita tambah, kita tambah, dan kita tambah. Bukan justru melemah. Jadi gak ada tuh cerita. Ayo Pak, kita belajar baca Quran. Aduh. Saya udah umur begini nih. Udah susah. Ya yang muda-muda aja. Loh enggak. Semakin naik usia, semakin harus berjuang. Berjuang, berjuang. Semakin semangat ibadah. Baik ibadah zahir maupun ibadah hati. Al-Imam Az-Zahabi dalam siar membawakan bahwa Abu Musa Al-Ash'ari, salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu di akhir usia beliau, akhir-akhir usia beliau, itu benar-benar bersungguh-sungguh dalam beribadah. Benar-benar bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Semangat. Dengan semangat yang luar biasa. Yang tidak terlihat ketika beliau di usia muda dan seterusnya. Padahal udah luar biasa ini sosok. Lalu ada yang menasehati beliau karena udah tua. Gitu. Udah usia. Lalu amsakta. Warafakta binafsik. Wahai Abu Musa, kenapa kamu gak nahan aja? Udahlah, jangan terlalu ngotot gitu loh dalam beribadah. Jangan terlalu ngotot. Jangan terlalu perfeksionis. Jangan terlalu nuntut dirimu. Kasihanilah dirimu. Kasih ruang lah buat dirimu buat santai dan seterusnya. Kasih waktu lah buat dirimu untuk jeda. Apa kata Abu Musa Asy'ari, simak baik-baik ucapan beliau. إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أو مجراه مجراه أخرجت جميع ما عندها. Kuda pacu itu apabila dilepas sudah mendekati garis finish,
ini bahasa kita ya, mengatakan bahasa ini, maka dia akan mengeluarkan seluruh tenaganya, seluruh kecepatannya. Walladzi baqa min ajali aqar min dzalik. Dan umur yang tersisa untukku lebih sedikit dari itu. Maka saya harus lebih semangat lagi. Subhanallah. Kan masih ingat fasabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Jadi hidup ini perlombaan. Dan perlombaan itu semakin mendekati garis finish, semakin seru. Semakin seru, semakin cepat. Dan semakin maksimal. Ada banyak orang suka dengan F1 atau MotoGP. Itu lap yang paling seru, lap-lap berapa? Lap-lap terakhir secara umum. Kecuali kalau semua lawannya udah ketinggalan. Dan dia akan maju terus. Semakin mendekati lap terakhir, semakin dipaju. Lomba lari. Yang paling seru pas meter berapa kalau sprint. Ketika mendekati garis finish, semakin luar biasa. Maraton. Dia pacu dirinya. Semoga pas dekat garis finish. Jadi, semakin bertambah umur, harus semakin besar, semakin semangat, semakin giat. Gitu hadirin. Jadi kalau di rumah kita nih ada, misalnya ada cucu, ada anak, ada kakek, ada nenek, itu yang harus paling semangat ibadah kakek nenek. Misalnya gitu ya. Jadi harusnya dirubah, jadi bukan, ya maklum lah ibu kan udah tua. Selama masih akil ya, atau akil lah, akal sehatnya masih ada, tapi kan apa udah pengapuran nih orang tua Ustaz, atau udah pengkroposan tulang, udah gak bisa sholat berdiri lagi. Loh, kalau gak bisa sholat berdiri kan bisa sholat duduk. Gak bisa ngapa-ngapain, bisa berzikir. Bisa berdoa. Bisa sholat sambil tidur. Gak ada alasan hadirin. Gak ada alasan. Dan kita-kita juga. Di usia kita 30-an tahun, itu harus lebih, ibadah kita di usia 30-an harus lebih bagus daripada ibadah kita di usia 20-an tahun, nanti 40 tahun begitu kurva harus naik. Dan lihat bagaimana cara berpikir para sahabat. Semakin dekat garis finish, harus semakin dipacu. Bukan semakin santai, ayo istirahat, udah biarin, kan udah tua aja, gak usah lah. Oh enggak. Enggak. Makanya ada banyak kasus di haji hadirin. Dan orang yang sering naik haji dan berinteraksi dengan jamaah, saya rasa akan punya kesimpulan yang sama. Walaupun gak semua ya. Artinya banyak di kloter-kloter haji itu yang tua-tua jauh lebih semangat daripada yang muda-muda. Semangat. Sangat semangat. PD-nya luar biasa. Terus ras perasaannya, penghayatannya itu jauh luar biasa. Masuk kota Madinah aja, yang muda-muda sibuk gadget, sibuk foto segala, yang tua-tua nangis. Walaupun gak semua anak muda begitu, enggak. Tapi banyak kok sebenarnya. Oh sibuk ini, sibuk. Yang mau tua nangis. Ya Allah ngelatihin aja itu. Ingat Nabi-Nya Salah. Itu baru
Itu kata belum masuk Masjidil Haram. Oh, semangat ibadah. Kan gitu hadirin. Yang muda-muda udah mikir pulang. Terus belanja nyari oleh-oleh kan gitu ya. Yang tua pengen mati di sana, subhanallah. Kamu pulang. Dan itu banyak. Yang muda-muda udah beli oleh-oleh, beli kurma lah, beli sajadah segala macam. Udah nelfon-nelfon anak terus. Yang tua berharap mati di sana. Banyak itu. Banyak kasus. Pak, apa harapan Bapak? Saya pengen mati di sana. Ada yang muda-muda ingin juga gitu, wafat di kota Madinah. Tapi orang tua lebih banyak. Pengalaman saya dan sebagian pihak yang kita gak generalisir tentu saja. Dan yang muda juga banyak. Tapi gak sebanyak yang tua. Yang biasanya yang masih usia produktif kan udah mikir pulang. Bahkan dipercepat. Bisa pulang lebih cepat gak? Oh bisa, tapi beli tiket baru. Gak masalah, saya beli tiket baru. Jadi yang muda-muda gitu. Ngeliat ikat bisnisnya segala macam. Atau ingat anak. Yang tua-tua udah sekepat. Kalau bisa gak pulang. Pengen wafat di sana. Subhanallah. Real ini. Ada. Semakin bertambah usia itu semakin semangat. Semakin semangat. Yang apa namanya, yang penginapannya jauh dari Masjidil Haram, jalan. Jalan. Oh, seneng jalan tuh. Oh, suasana haji kan beda ya, luar biasa. Dan itu kota 24 jam. Suasana haji itu gak ada yang ngalahin, dan itu paling indah. Orang bilang New York kota gak pernah mati, ini Mekah itu lebih luar biasa. Apalagi di suasana haji. Orang tua-tua jalan. Semangat gitu. Jadi semakin bertambah usia, semakin giat pula ibadahnya. Semakin giat ibadahnya. Adapun sekali lagi, adapun masalah fisik yang secara sunatullah melemah, itu gak ada masalah. Gak ada kontradiksi. Gak ada kontradiksi. Ada banyak alternatif. Dan begitulah orang-orang besar kan. Makanya kata Nabi SAW, melaukanatin nufusu kibaron ta'ibat mimuradi hajisam. Kalau jiwa itu besar, maka tubuh akan keteteran untuk bisa mengikuti kemauan si jiwa tersebut. Keteteran. Ini kayak seperti Abu Musa al-Asy'ari. Disuruh istirahat deh. Udah luar biasa kok. Istirahat. Kasih jeda dulu buat fisik Anda. Enggak. Ini kita mau sampai finish nih. Justru harusnya ditambah. Jadi suruh istirahat. Ketika sahabatnya, orang sekelilingnya suruh beliau istirahat, jiwa beliau justru minta beliau nambah. Bukan mengurangi kecepatan atau apa, konstan di sebuah kecepatan, tapi disuruh nambah karena mendekati finish. Gas akan benar-benar dipacu kan. Itu hadirin. Dan itu bukan hanya Abu Musa al-Asy'ari. Lu'lu' al-Adili. Itu di akhir-akhir usia beliau, rajin beribadah. Dan infaknya gila-gilaan. Infaknya luar biasa. Ya kan udah, usia udah segitu, apa yang lagi ngoleksi duit? Nyimpen-nyimpen uang, nanti juga dihisap sama Allah. Mumpung belum wafat, mumpung masih segar, atau belum ada penyakit yang mengarah kepada matian, mumpung masih bisa berinfak suka-suka hati. Kan gitu ya, sebagaimana kita udah pelajari. Kalau kita sudah
divonis atau sudah merasa akan segera meninggal dunia, maka ats-tsulutsu wa ats-tsulutsu katsir, sepertiga dan sepertiga sudah maksimal. Tapi kalau tidak ada penyakit yang mengarah kepada kematian atau belum divonis dan seterusnya, bebas kan. Sebagaimana Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhumah. Oh, beliau infak loh. Dan di kondisi krisis beliau justru keluarin uang. Du'ulul adil. Kondisi krisis, keluarin uang. Orang menahan uang. Nahan harta agar bisa bernafas lebih panjang. Beliau justru jor-joran keluarin. Itu di hari tua beliau. Atau di hari akhir. Itu yang hendaknya kita tanamkan. Jadi kerangka berpikirnya itu dirubah. Ibnu Aqil hadirin. Al-Hanbali. Nama besar. Nama besar. Kata Al-Dhahabi rahimahullah. Ini sosok ini al-bahru. Ini samudranya ilmu. Samudra ilmu. Diri dalam muliakan. Apa kata beliau? Kata beliau, wa ana fi ashri al-thamanin. Aku di usia 80-an tahun. Jadi usianya 80. Ajad min al-hirsi 'ala al-ilm. Ashaddu mimma kuntu ajiduhu. Ajidu min al-hirsi 'ala al-ilm ashad mimma kuntu ajiduhu wa ana ibnu 20. Aku merasa semangatmu, untuk menuntut ilmu, belajar, beribadah, itu melebihi semangatku pada saat aku di usia 20-an tahun. Subhanallah. Jadi semangatku untuk belajar di usia 80-an tahun. Itu melebihi semangatku belajar di usia 20-an tahun. Memang luar biasa sosok ini. Luar biasa. Itu belum pernah mengatakan, وَمَا خَالَطُّ لُعَابًا قَبْ. Aku tidak pernah menghabiskan waktuku dengan orang-orang yang hobinya cuma main-main doang. Gak pernah. Saya gak pernah habisin waktu berinteraksi dengan orang-orang yang hidupnya cuma main-main doang. Habisin waktu gak pernah, gak mau. وَلَا عَشَرْتُ إِلَىٰ أَمْثَالِ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ. Aku gak pernah bergaul kecuali dengan orang-orang yang semangat menuntut ilmu. Semangat mengamalkan ilmu. Semangat beribadah, hanya itu. Gak mau. Habisin waktu yang gak ada gunanya tuh gak mau. Dan gak mau bergaul dengan orang-orang seperti itu. Artinya bukan memutuskan hubungan atau memutuskan silaturahim, enggak. Atau gak mau mendakwah, enggak. Tapi ngabisin waktu itu poinnya. Kalau apa, kalau tetap menjaga silaturahim ataupun tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, ngebantu atau mendakwahi, ya, tapi sampai ngabisin waktu dalam genre mereka dan dalam kebiasaan mereka, enggak. Jelas orangnya tuh tegas, hanya mau ilmu, ngamalin ilmu, ngamalin. Dan di usia 80 lebih semangat dari itu. Subhanallah. Jadi semakin bertambah usia, semakin semangat. Karena tahu, waktu udah sedikit. PR banyak.
dan hanya dan dia beliau hanya bergaul dengan orang-orang yang rajin.